0: gabung menutup ini di sesi pertama ya.
1: Iya.
0: Sebentar pi lagi baru gabung kini.
1: Iya.
0: Karena ada info kabaran, terus kita mau kasih kelong dulu untuk pendengar ta.
1: Betul.
0: Oke, pamit Maki dari TikTok ya.
1: Iya, pamit Maki.
0: Di TikTok jadi, tapi sebentar ini masih lanjut ki. Kalau di Karisterial ya. Oke deh, jadi mendengar terima kasih yang sudah menelpon di sesi pertama. Sebentar kita lanjut lagi Kavi yang mau menelpon silakan telepon kini sebentar. Nah, ada juga siapa itu Sumi Delukmu juga tadi nih menelpon. Sebentar Delukmu sesi kedua ya. Oke deh, Kavi kita kasih dulu info kabaran dan juga kelong di ruang dengar Anda.

0: Masih di program 4 RR Makassar dalam info kabar Anda. Sahabat budaya, Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan juga kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak. Demikian kabar Anda pukul 4 pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Iya, baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan tadi acara Bari Basa bersama Le Cafe.
1: Mm-hmm.
0: Oke deh, silakan Ki menelpon kembali. Jadi kita bahas ini tentang PDAM ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Targetnya untuk lebih baik lagi ke depan ini. Silakan ya. 0811 400 9250. Target PDAM Makassar untuk mensuplai air bersih.
1: Sudah ada di penelpon ini.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Kita putus
0: Ki kodongnya. Iya, lewat WhatsApp juga. Kayaknya mau dikasih balik itu sebelah sana, Kavi. Silakan ke 0811 400 9250. Lalu mau menelpon Maki kembali. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
2: Mbak Yud ya.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Dengan Mas Gun.
0: Oh Mas Gun, ngapa nak? Nah saya sena panggil Mbak Kodong, oh dede kareng.
1: Kamu sih?
0: Iya, kata ya, no saya orang Bugis Makassar.
2: Apa dibahas ini Mbak?
0: Aiy, oh nah dia orang PDAM ini, Mas Gun.
1: Kita pelakunya Mas Gun.
2: Ya.
1: Kita pelakunya ini. Aiy. Kita yang dibahas.
0: Nah, dia orang anu ini. Iya.
2: Saya kalau sekarang ini direksi itu karena cepat tanggap masalah ini.
0: Iya.
2: Menanggulangi ini kekurangan air. Iya.
0: Iya. Kenapa coba tanggapi maki dulu tahu tadi pasti dia ngerji Pak Jono dan yang lain.
2: Dia mau pasang ini di pompa di Moncolloy.
1: Iya. Dua tempat ini kayaknya deh.
2: Iya.
1: Satu di Moncolloy, satu enggak tahu di mana itu uji coba nanti satu pompa.
2: Itu di Moncolloy sama springnya itu. Pompa cadangan nanti kalau umpama air dari reko pasing berkurang, baru dioperasikan itu.
1: Terus?
0: Mana ki Mas Gun?
2: Yang jadi masalah ini air yang di utara kota itu, kenapa sampai sekarang masih?
0: Iya, kenapa itu?
2: Kurang toh.
1: Menurut teh ini Pak Gun bagaimana ini?
2: Pada seharusnya itu kan. Sekarang sudah ada itu intake di Gatot itu.
1: Iya. Yeah.
2: Apa sudah berfungsi atau bagaimana itu?
1: Berarti itu yang dipertanyakan di apakah sudah berfungsi atau tidak sehingga apa yang terjadi di wilayah utara?
0: Iya. Yeah.
2: Seharusnya kalau berfungsi itu
1: bisa mengcover.
2: Kita akan mengurangi itu dampak dari kekurangan air di utara kota.
0: Iya.
2: Yeah.
1: Jadi langkah seperti apa yang harus di bisa dikatakan langkah seperti apa yang harus diambil PDAM ini untuk mengatasi permasalahan air di wilayah utara ini Pak Gun?
2: Yo, cerita jangan tadi itu masalah air baku tuh harus tersedia air baku. Baku di baru ke di suplai untuk jadikan air bersih.
1: Betul.
2: Kan nah. Itu di IPA 2 Panaikang itu ada dua sumber airnya situ.
1: Iya. Yeah.
2: Dari Moncolloy dan ada intake Malengkeri.
0: Oke.
2: Jadi kalau umpama sudah kurang air dari Moncolloy maka intake Malengkeri pompa air di intake Malengkeri difungsikan untuk ke IPA 2 Panaikan.
1: Seperti itu ternyata. Tapi ada bantuan tidak ini dari pasokan airnya di gua karena ini gua kuliah ini besar-besar tongan ona PDAM na di sana.
2: Kalau gua itu lain juga.
1: Oh, beda tongi.
2: Beda manajemen.
1: Siapa tahu baku-baku sambung sih sedikit ji. Oh, berarti nah kalau boleh tahu ini sedikit Pak Gun, itu mesin untuk mengolah air baku menjadi air ini itu memang semahal apa sebenarnya sehingga belum bisa direalisasikan lah istilahnya.
2: Nah, intinya kan ini air baku harus ada toh. Macam air baku dari Leko Panci kan setiap hampir selalu berkurang. Jadi seumpama sudah berkurang itu maka difungsikan itu air pompa yang di Moncolloy untuk antisipasi air baku.
1: Iya. Yeah. Nah, kemudian
2: untuk ini ke IPA 2 Panaikang.
1: Iya betul. Nah kemudian ini Pak Gunto karena kan ada tadi bahasanya dari Kopral Jono ini. ada katanya mesin ini yang mengubah air laut itu menjadi air tawar. Nah, menurut tak apakah efektif itu, Mas Gun, kira-kira untuk mengatasi permasalahan air di wilayah utara Kota Makassar ini?
2: Masalah itu besar anunya itu. Investasi yang harus di itu. Iya.
1: Sudah ada upaya waktu di era tak, Pak Gun?
2: Belum ada.
1: Oh, belum ada.
0: Okay. Jadi belum.
2: Itu saja ada. Di Moncolo itu kalau orang mau udah pompa itu harus hati-hati itu.
0: Kenapa?
2: Kan air langsung dari kalau harus nanti air asin yang dia pompa atau bagaimana itu.
0: Jadi harus disaring betul di
2: Mas Gun. Iya, betul itu pasang surut itu.
0: Oke. Oke deh Mas Gun, terima kasih informasinya ya.
2: Terima kasih dan bagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ku bombe lagi Mas Gun ini. Dem baji saja nah anu, na tempati pamit saya tidak. Bombe ki.
0: Baru kami tadi na temani bicara.
1: Iya, saya tadi tanya-tanya, saya tadi wawancarai baru tidak pamit sama saya jahat ki. Tersakiti hati mungilku. Ini jadi ini masih menerima kini penelpon ini kita mau dengarkan keluh kesahnya mereka.
0: 9, ya. Iya,
1: masih ada beberapa menit ini lagi nih.
0: Iya, masih ada kurang lebih
1: 20 menitan
0: 20
1: lah.
0: Menit ya. Oke, silakan ki 0811 400 9250. Kalau belum ada lagi penelpon, kafe kita putar kelong dulu untuk mendengar.
1: Kalau tidak ada menelpon ini, Dembaji ku putar dulu ini.
0: Kita kasih kelong dulu.
1: Kelongnya anak lorong nama Makassar. Wih, ada nih, baru tuh.
0: Tahan dulu lagunya.
1: Tahan dulu lagunya.
0: Karena dengerang ini Mas ini dari Kumala ya. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, komentar
3: tak ada. Salah air ini. Bukan masalah ini, masalah air.
0: Masalah air.
1: Apa bedanya jeknya sama air?
3: Itu mi?
0: Iya.
3: Tapi ada tuh duit jeknya, Pak, biasanya kan orang bilang disebut ini PDAM.
1: Beda kiri.
3: Karena kita bayar PDAM.
1: Iya.
3: Iya. Dulu juga saya sebenarnya pernah memakai PDAM. Tapi ya seperti itu Pak Abdullah Sewang bilang. Kenapa tiba-tiba membengkak suara anunya, pembayarannya?
1: Sama, Ki.
3: Itu kesalahan. Tiba-tiba hampir juga. Pernah saya bayar itu hampir 1 juta, Mbak.
1: Wow. Kenapa bisa itu dengeran?
0: Iya, kenapa sampai?
3: Walau, bagaimana caranya itu, Pak? Caranya di yang apa, yang kontrol meterannya. Karena ada itu yang sering datang. Catat itu dulu, nggak tahu sekarang bagaimana ya kan
1: masih sudah seperti cabut, itu jadi
3: pakai sumur bor.
0: Iya, jadi kita lebih banyak pakai sumur bor
3: karena ini masih sumurnya saya punya mertua itu sudah sekian puluh tahun itu
1: nggak pernah habis airnya,
3: tidak pernah,
1: masih jernih,
3: belum lahir Pidentaco istriku itu sudah ada itu sumur.
1: Siapa di belakang Pidentaco?
0: Istrinya.
1: Oh, istrinya
0: mi. Istrinya dengeran.
3: Tidak dengeran.
0: Jadi saking tua, lebih tua itu sumur kah?
3: Iya. Sampai sekarang tidak pernah kering. Karena itu saya pakai kan mesin dap.
0: Tarik.
3: Karena sekarang kan sudah tidak ada ditimbang, jarang ada. Karena saja menyuruh angkat air galon naik di dispenser tidak mau. Jadi apalagi kalau menyuruh menimbang.
1: Jadi pakai pompa.
0: Iya,
3: pakai. Saya pakai pompa.
1: Shimizu. Suzuki.
3: Promosi dengan dan.
0: Itu yang inilah kafe ya.
3: Jadi bayar itu Pak kalau promosi diurar.
1: Dia nanti yang bayar Kak, bukan saya yang bayar Ki.
3: Itu dibayar.
1: Kupaksa Ki nanti bayar.
3: Kalau ada perusahaannya itu kan didengar dibilang perusahaan itu mesti bayar Ki.
0: Iya. Jadi tapi kita pakai PDAM Jeki juga.
3: Sekarang saya sudah enggak pakai PDAM kan nama. Menghadapi masalah tanpa masalah.
1: Iya tahu, memang juga mungkin itu jadi permasalahan utamanya karena ini berbicara soal airin Dembaji.
0: Iya deh, karena deh kenapa sampai 1 juta ya dibayar.
3: Jadi kalau untuk air minum, saya beli isi ulang.
0: Galon.
3: Isi ulang baru saya masak lagi, baru istri saya masak lagi kalau mau minum kopi atau apa. kalau mau diminum ya bisa juga langsung diminum. Kalau tengah malam kita mau minum kita minum. Jadi kalau PDAM Pak begitu nih, yang seperti Abdullah Sewang tadi bilang. Tiba-tiba 7 bulan dia mau anu apa? 7 bulan dikasih diskon tidak bayar. Ya, berarti ada kesalahan di cara
0: mencatat.
1: Iya, mungkin mencatat nolnya meteran. Yang beda ini dengan
0: bertambah nolnya.
1: Bertambah nolnya, harusnya 5 di nol.
0: Jadi 6.
3: Tambah
1: 7.
3: Iya. Nah, kalau bertambah nolnya 7, sebentar tagihannya yang kepala rumah tangga yang bayar.
1: Betul, betul sekali nih dengeran, karena saya sudah kurasakan juga itu. Dari 150.000 ku bayar bulan lalu, bulan ini ku bayar 488.000. Dah. Saya sakian amu dah kodong.
0: Pastor tetap bilang ada gaji 13 kapan, Dik?
1: Habis.
0: Balas
3: untuk ya. Untuk dipenangkan yang bajikannya gaji 13.
0: Oh, kodong.
3: Karena kalau saya pensiunan rumah sakit teh nama kodong.
1: Artikan Kak dulu kasihan dengeran, karena udah mengerti kayak itu kalau pakai bahasa Makassar di kodong.
0: Tidak, kalau
3: tanya kita mantap itu di bajik. Kan itu dem bajik juga yang ngajar saya bahasa Makassar.
0: Eh kodonge.
1: Bisa nyitu dengeran.
0: Iya. Jadi memang anu tuh gini permasalahan PDAM kali ndak
3: menghadapi masalah tanpa masalah.
0: Menghadapi masalah tanpa masalah. Jadi mending kita tutup nih.
3: Saya tutup.
1: Dengan ucapan
3: pipanya masih ada.
0: Tapi pipanya masih ada.
3: Pipanya masih ada.
1: Bisa lah itu ditimbang.
0: Tapi tapi dilapor Jito bilang supaya abonemen iya, tidak.
3: Sampai sekarang saya stop sudah ada beberapa tahun. Depan lebih juga datang menangin, depan lebih juga datang catat-catat bilang berapa kilometer. Okay. Itu jadi itu makanya tukang catat itu catat kebetul bagaimana. Kadang-kadang saya pernah tanya di PDAM. Mati akal karena matematika dia kasihkan. Ini Pak pemakaiannya sekian, sekian kali sekian, kurang sekian, kali sekian saya beli mati.
0: Matematika.
3: Matematika itu dia
0: kasihkan.
3: Sekian Pak, pemakaiannya sekian meter kubik. Kali sekian Pak. Kali sekian pemakaian itu saya bilang, tidak bisa hitung-hitung yang begini. Makanya saya itu tidak pernah naik kelas karena matematika aku minus.
1: Tapi jago ki dengeran.
0: Itu.
3: Jago apa nih?
1: Jago ki karena masih hidup ki sampai sekarang. Berarti ya. Jago ki itu bertahan hidup.
0: Iya, masya Allah.
3: Oh, masya Allah.
1: Iya.
3: Anak 9 ini umur Pak.
1: Tapi masih kuat ki.
0: Masih bawa mobil.
3: Dari mana kita lihat saya masih kuat Pak?
1: Ini dari suara rata ini masih muda ku dengar.
3: Ini yang gue takut di perempat ini banyak yang pensiun, Detaya, Denanga.
0: Iya.
3: Aji Saparudin
0: ya,
3: pengen ustazan tuh.
0: Alhamdulillah,
3: yang
0: penting sehat-sehat kedengeran.
3: Alhamdulillah,
0: salam kesekian Denta Cok.
3: Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih pun. Okay. Sehat walafiat semua ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, maksudnya orang yang dituakan juga di
1: perempat.
0: Pendengarnya perempat yang dengeran ya. Pendengar lama juga. Kita terima satu penelpon lagi di Ibu Harsina.
1: Ibu Harsina menelpon kembali ke Ibu Harsina. Kalau mau berbicara dengan Lakapi yang ganteng ceria.
0: Pujian. Ini minuman pujian le Makasolang.
1: Dap apa dia ini? Itu anu iya itu. Mana mi ini Ibu Harsina?
0: Tidak bisa tembus kapan telepon lagi.
1: Kalau tidak ada minta Ibu Harsina. Ku angkat telepon teh ini Ibu Harsina.
0: Andal natong ini
4: lah kami. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Balik basa. Sehat ke berdua.
0: Alhamdulillah. Sehat sekali.
1: Kak langsung kimu pamit bunda bicara ki dulu langsung kimi bilang sehat ki berdua apa ini?
4: Berarti pamit tuh langsung sehat ki berdua.
0: Ya jadi bagaimana komentar tak?
4: Kalau leden anu airku saya di sini pernah kak juga itu kayak Lakapi. Banyak sekali ku bayar kan tiap bulan paling. 60-70 ku bayar. Bayar kat langsung 250. Tapi ku bayar di dulu. Bilang kenapa bisa langsung naik tinggi begini.
1: Terus apa kita lakukan?
4: pulang dan suruh kecatat kilometer di rumah toh. Mm-hmm. Jadi pulang kecatat ke dulu. Mm. Baru ke sana kak lagi kasih samai.
1: Mm. Beda.
4: Kan itu anu tidak anu tidak datang pecatat kan. Mm. Jadi 4 bulan ada bayar beban saja.
0: Mm. Padahal sudah bayar.
4: Sudah cocok menunya toh. Iya. Okay. Ini 3 bulan baru ada lagi tukang catat. Kurang lagi aku bayar. Yeah. Berarti itu yang dulu-duluan contoh itu yang kubayar karena tidak ada pas anu tukang catatnya.
1: Oh, kayak
4: ini di bawah 50 lagi.
1: Ih, bagus nami itu Bunda.
4: Mm. Iya kalau sudah dicekkan beban mami dibayar.
1: Mau kan nanti
4: kasih
1: saya
4: cocok dulu itu kilometer di rumah catat dong baru diantar di anunya langsung.
0: Jadi masih cocok. Jadi memang sebaiknya ke anu kini.
4: Iya, catat ke dulu yang di rumah itu kilometer tetap baru bawa ke di anunya di
1: kantornya.
4: Anu listrik, anu listrik airnya. Di pam dikasih cocok mi. Tapi tetap dibayar dulu yang banyak kayak itu.
1: Yeah. Sudah miku bayar saya Bunda.
4: Belakangnya beban mami.
1: Sudah miku bayar. Cuma ini banyak sedikit, banyak sedikit. Kaku bayar ke dulu 400, sudah 400 turun lagi 150. Tiba-tiba bulan berikutnya naik lagi 400. Ku bilang kamati mi kalau begini terus ini apa-apa.
4: Biasa nak ikut itu nak bilangnya banyak nak bahan nak bayar dulu atau itu nak ikuti kalau tidak ada tukang catatnya. Jadi sebaiknya dicatat itu di kilometer baru kita diantar di
0: iya cocok kita sebenarnya di
4: saya kasih begitu kalau banyak ku bayar langsung ku cekin dulu.
0: Okay.
4: Begitu di sana selalu berapa kali mah ada barangkali 4 kali itu kalau sudah ku cekin begitu beban lagi ku bayar.
0: Iya. Oke lah, buat
4: ya, terima kasih. Iya, begitu
1: kali lagi. Iya.
4: Cekin dulu adek lakapi.
1: Iya, nanti ku cekin nih.
0: Apa? Cekin.
4: Sehat selalu berdua.
1: Cekin artinya dicek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bahasa apa tuh sih?
1: Bahasa Bugis
0: gitu. Bahasa Bugis dia cekin.
1: Iya, kan cekin ada juga dibilang dekin. Kalau cekin itu kan mengecek.
0: Iya.
1: Kalau dekin kan, ya itu.
0: Oke, kita putar kelong dulu.
1: Iya, ada laguna anak lorong Makassar.
0: Oke deh, selamat mendengarkan.

0: Okay, sahabat budaya. Iya. Jadi terakhir tadi kita sudah terima teleponnya dari siapa sih? Dengeran.
1: Dengeran. Sama Ibu Harsina. Ibu Harsina.

0: Ya, mudah-mudahan pendengar TAI ini yang ada keluhan PDAM-nya yang daerah utara kota segera menemukan solusi ya. Bisa Mi juga merasakan air yang bersih.
1: Iya, betul sekali.
0: Mudah-mudahan ada apa dampaknya nanti setelah ada perbaikan, ada penambahan,
1: iya,
0: ya, penambahan pengelolaan air ya.
1: Mm-hmm.
0: Iya, jadi targetnya itu supaya menyuplai air bersih sampai ke daerah apa ke daerah-daerah yang memang belum terjangkau di sana.
1: Iya, betul
0: atau
1: sekali.
0: Oke deh, Kavi, pamit Makidi.
1: Iya, pamit Maki.
0: Iya. Terima kasih banyak untuk teman-teman pendengar tak juga yang sudah bergabung.
1: Yang sudah bergabung.
0: Lewat telepon, WhatsApp.
1: Yang
0: ya
1: sudah monitor juga.
0: Mungkin masih malu-malu.
1: Iya, malu-malu naga ya.
0: Oke deh, Kavi pamit makina di acara Bari Basar. Lain waktu kita ketemu lagi. Saya Dembaji.
1: Saya Lakapi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Tiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 10 waktu Indonesia bagian, pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Palu basah adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan, berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah alias alas yang diletakkan di atasnya. Kemudian palu basah menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih, sementara coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan palu basah lebih nikmat saat dinikmati bersama dengan nasi hangat. Untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, Anda bisa meminta tambahan telur ayam kampung yang biasa disebut alas, kemudian dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Anda juga dapat menyesuaikan isiannya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, ataupun paru. Demikian kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia.
4: Nusantara Pagi. Oh.

0: Bu, sekarang itu pinjol sudah semakin marak loh. Jadi, ibu-ibu jangan sampai lengah ya. Karena kalau sudah kena, duh, dampaknya Bu. Nah, kalau mau aman ya, yang pertama, kuatin iman. Jadi, kalau ada tawaran yang datang, kita bisa kuat dan gak tergoda Bu. Terus, yang kedua, cek legalitas pinjolnya, Bu. Pastikan dulu pinjaman online atau fintech lending itu sudah terdaftar dan berizin, Bu. Lalu, yang ketiga, langsung hapus SMS tawaran pinjol, Bu. Pinjol yang terdaftar dan berizin tidak menawarkan pinjaman baik lewat pesan singkat ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa ada persetujuan konsumen. Dan yang keempat, jaga data pribadi ibu-ibu. Hindari mengunduh secara sembarangan aplikasi dan mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial, Bu. Biar ibu-ibu nggak kayak saya. Udah dulu ya, Bu.
1: Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Mari saling mengingatkan sebagai upaya pencegahan.
2: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia,
3: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.
2: Bang, dimakan kuenya.
3: Kue apa nih, Bang?
2: Ini namanya roti gambang.
3: Ini roti gambang asli Betawi ya?
2: Nah, iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus hilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
3: Terus kenapa namanya roti gambang?
2: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
3: Wah, pantas enak nih roti.
2: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
3: Iya, Bang.
2: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
3: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
1: Anakku makin sesak, tapi ruang ICU penuh semua.
3: Maaf, Bu, sedang ramai sekali.
4: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
1: Semoga segera terwujud ya, Dok.
5: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.

105 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dengan berbagai rangkaian acara menarik kami hadirkan untuk Anda hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita tanggap bencana akan kami hadirkan untuk Anda berbagai karya di ruang dengar Anda bisa memberikan manfaat untuk yang saat ini stay tune terus di Perempat Air Makassar. Jangan lupa tetap bahagia, senyum yang bahagia juga akan menyelesaikan masalah Anda.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, kali ini kita bagi-bagi informasi di Ruang Dengar Tak. Informasi kali ini terkait dengan kader PKK Kota Depok dilatih wujudkan keluarga tangguh dan tanggap bencana. Sahabat Budaya, tim penggerak TP Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Kota Depok menyelenggarakan pelatihan kader gerakan keluarga sehat, tangguh dan tanggap bencana GKSTTB sebagai upaya mewujudkan keluarga yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana. Ketua TP PKK Kota Depok, Siti Barka Hasana atau yang akrab disapa Cing Ika, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada kader PKK mengenai kesehatan keluarga, lingkungan hidup, kesiapsiagaan bencana, pencegahan kebakaran, serta pelindungan sosial. Dengan bekal tersebut, kader diharapkan mampu menjadi agen edukasi di wilayah masing-masing. Cing Ika menuturkan pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam melakukan edukasi kesehatan keluarga di lingkungan masing-masing. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program GKSTTB. Ia berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan, sekaligus menjadi penggerak di wilayah masing-masing dalam membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka, Pak Umar dan Ibu Nursia. Sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau sehari sampai ke ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak? Apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak. Oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki, tahu misalnya mau diurut juga, ya terus dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk Bu, iya, dia bilang, saya mau diurut ini Bu, bilang, mau mungkin diurut, dia bilang, iya, dia bilang, apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Katanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Netra, kita kan dulu pernah melihat juga. Tapi karena kena mata tuh begini. Itu kasihan itu, sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah melihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi misteri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan kasih panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara, oh di sana di pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari cara. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek, saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Pada saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu saya termasuk juga saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

Baik sobat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk tanggap bencana. Kali ini kita akan jelang jam 11 untuk mengikuti program acara selanjutnya Teras UMKM. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prom Pateran Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi. Sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
1: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa dalam program acara Teras UMKM bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Pak Inci Muhammad Darmawan, beliau adalah Asisten Manajer Media Divisi Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan akan membahas terkait dengan perlindungan konsumen di era digital. Kenali aplikasi portal perlindungan konsumen OJK. Ya, kita langsung aja menyapa beliau. Pak Inci, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Dewi.
2: Apa kabar hari ini?
3: Baik.
2: Alhamdulillah. Mic-nya bisa jangan terlalu jauh biar suara cakepnya Pak Inci ini bisa kedengaran dengan baik. Iya, mantap sekali Pak Inci. Oke, Pak Inci, kita akan membahas ya, kita bincang-bincang terkait dengan perlindungan konsumen di era digital. Kenali aplikasi portal perlindungan konsumen OJK gitu ya. Nah, langsung aja nih tentang pembahasan kita. Kira-kira nih, apa sih yang dimaksud dengan aplikasi portal perlindungan konsumen APPK OJK?
3: Oke, baik. Jadi kami di Otoritas Jasa Keuangan itu, Bu, Mbak ya, Mbak Dewi. Kalau Bu kayak terlalu
2: tua banget ya.
3: Iya, tua banget gitu ya. Jadi gini Mbak Dewi, kalau APPK itu kami OJK sejak tahun 2021 itu telah merilis suatu aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi portal pengaduan konsumen. Nah, APPK OJK ini bertujuan sehingga seluruh pengaduan di sektor jasa keuangan itu dapat terintegrasi dalam satu sistem. Sebelum adanya APPK, seringkali kita tuh mendapatkan keluhan nih dari masyarakat bahwa mereka membuat pengaduan di bank A, di bank C, atau di perusahaan pembiayaan A atau perusahaan pembiayaan D, lain sebagainya. Pengaduannya mereka tuh kadang seringkali tidak di follow up sama perusahaan pembiayaannya. Atau biasanya kalau mereka mengadu kepada cabang A, ternyata kantor pusat dari cabang A tersebut tidak terinformasi bilang ada pengaduan di cabang A tersebut. Nah, untuk menghindari adanya hal tersebut dan untuk memastikan bahwa OJK memonitor setiap pengaduan yang dibuat, maka lahirlah APPK OJK ini. Pada dasarnya layanan APPK ini membuat masyarakat kita tuh dapat melakukan pengaduan ataupun permintaan informasi secara langsung kepada kantor pusat masing-masing lembaga jasa keuangan yang diketahui dan dimonitor oleh OJK, begitu.
2: Oke. Nah, mengapa OJK mengembangkan APPK sebagai layanan bagi masyarakat?
3: Betul. Nah, yang seperti tadi saya informasikan Mbak ya, jadi tujuan utama kami itu sebenarnya untuk mempermudah.
2: Iya.
3: Karena dahulu yang seperti saya bilang tadi, masyarakat itu sangat bingung, biasanya mereka harus buat laporan kemana. Dan lebih bingung lagi, mereka mungkin dulu itu kayak, saya ini ada permasalahan asuransi yang terikat dengan fasilitas kredit saya.
2: Iya.
3: Kalau saya bermasalah di asuransinya, saya harus kemana? Dia bingung tuh. Kadang dia harus ke bank, banknya bilang asuransi, dia ke asuransi, asuransinya bilang ke bank. Nah jadi kita APPK ini hadir salah satunya itu untuk memudahkan akses masyarakat dalam membuat pengaduan. Di sisi lain untuk memastikan bahwa semua pengaduan yang dibuat oleh masyarakat itu diketahui dan dapat dipantau oleh OJK dalam hal tindak lanjut atau penyelesaiannya, begitu.
2: Oke. Apa saja layanan yang tersedia dalam APPK?
3: Kalau kita membahas tentang layanan ya Mbak ya, itu layanan kami itu ada tiga sebenarnya. Jadi ada layanan yang pertama kita itu tentu layanan pengaduan, di mana masyarakat itu dapat membuat pengaduan jika mereka merasa menjadi pihak yang dirugikan oleh POJK. Tapi salah satu syarat dalam membuat pengaduan ini harus merupakan konsumen.
2: Konsumen ya.
3: Gitu. Jadi konsumen itu apa? Mereka yang menggunakan produk atau jasa keuangan dimaksud. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar tetangganya nih dirugikan oleh perusahaan pembiayaan, gak bisa semerta-merta Bapak Ibu datang ke kantor OJK, saya dengar tetangga saya, oh gak bisa. Karena salah satu unsur yang harus dipenuhi itu adalah Anda adalah konsumen langsung konsumen dari produk langsung atau jasa dimaksud. Nah, pengaduan itu ada indikasi sengketa maupun pelanggaran. Itu fitur pertama kami, yang paling pertama dan utama. Yang selanjutnya itu ada fitur penerimaan informasi. Nah, penerimaan informasi ini misalnya Bapak Ibu yang tadi itu saya bilang mendengarkan. Saya dengar ada gini. Ya, kami terima informasinya. Tapi kami tidak ada kewajiban untuk memberikan feedback atas informasi Bapak Ibu karena kan catatan kami yang diberikan. Penerimaan informasi, kami terima informasi terus kami kelola, kami olah untuk melihat nih apakah informasi ini memang ada dugaan pelanggaran lain sebagainya. Dan yang terakhir itu pemberian informasi. Nah, fitur pemberian informasi ini sebenarnya fitur yang baru dan sangat penting. Seringkali masyarakat kita ketika mereka mengalami permasalahan di sektor jasa keuangan atau mau cari bagaimana cara bayar pinjaman yang sudah menunggu lain sebagainya, mereka carinya di Google atau di Facebook atau lain sebagainya. Seringkali malah ada penipu yang pura-pura mengaku menjadi pegawai dari keuangan tersebut, kasih kontaknya, malah bicara sama penipu, alih-alih dapat solusi malah makin kena scam gitu. Nah, jadi fitur pemberian informasi ini tujuannya adalah ketika Bapak Ibu ingin menanyakan suatu informasi, di mana kantornya itu POJK misalnya, bagaimana cara saya bayar tunggakan saya yang sudah menunggak 10 tahun lalu dan saya sudah lupa, bagaimana cara saya bayar tunggakan pinjaman daring saya, pinjol saya, misalnya aplikasinya sudah saya uninstall dan sebagainya, itu dapat ditanyakan di APPK melalui layanan pemberian informasi. Jadi nanti kami berikan informasinya. Gitu.
2: Tapi gimana cara membedakan antara penipu dengan yang bukan penipu?
3: Simpelnya sih Mbak, semua layanan kontak yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin oleh OJK itu diwajibkan jika menggunakan aplikasi chat atau messenger lain sebagainya itu wajib menggunakan akun yang telah terverifikasi. Itu yang pertama. Jadi akunnya itu wajib terverifikasi. Selain terverifikasi, kontak nomor yang menghubungi setiap konsumen ataupun masyarakat itu kontaknya wajib dipaparkan di website. Jadi paling gampangnya itu kalau memang ada WhatsApp, nomor WhatsApp yang mengaku sebagai pegawai bank misalnya ya Bapak Ibu sisa buka websitenya, cari ada nggak betul itu nomornya. Tapi kan agak ribet tuh, paling ribet gampangnya ya sisa hubungi OJK di APPK OJK, tanya betul tidak nomor ini, kan kami punya database-nya.
2: Itu lebih simpelnya ya, hubungi OJK.
3: Karena APPK tujuan utamanya untuk memudahkan akses.
2: Benar, oke lah kalau begitu. Siapa saja yang dapat memanfaatkan APPK?
3: Jadi yang dapat memanfaatkan APPK itu adalah seluruh masyarakat yang masuk dalam kategori konsumen yang tadi saya maksud. Jadi mau mereka menggunakan produk perbankan, mau mereka menggunakan produk pembiayaan, mau mereka menggunakan produk dana pensiun, selama mereka kategorinya adalah konsumen dari sektor jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka mereka boleh menggunakan APPK dan menggunakan tiga fungsi atau fitur yang tadi saya maksud itu.
2: Oke lah. Apa sih perbedaan APPK dengan kontak OJK 157?
3: Kalau APPK itu tadi tujuannya itu untuk tadi pengaduan, penerimaan dan pemberian informasi dan lain sebagainya. Berarti Bapak dan Ibu ini menjadikan APPK itu sebagai portal utama untuk melakukan pengaduan atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 157, 157 itu lebih ke kanal informasi, tempat Bapak Ibu konsultasi. Bedanya, kalau dibilang beda dari fitur atau penggunaan, ya satunya itu adalah secara web-based, berarti Bapak Ibu mengetik, yang satunya Bapak Ibu menelpon. Tapi kalau 157 tidak bisa buat pengaduan.
2: Tidak bisa buat pengaduan.
3: Iya, nggak bisa, karena pengaduan itu kan butuh dokumen pendukung, lain sebagainya kan. Misalnya nih saya melaporkan Mbak Dewi nih, kan harus ada dokumen pendukung yang mendukung laporan saya. Dan dokumen pendukung itu nggak bisa disediakan kalau lewat telepon. Jadi kalau layanan 157 itu lebih kami gunakan untuk layanan konsultasi.
2: Konsultasi lewat telepon ya?
3: Lewat telepon.
2: Kalau APPK
3: untuk membuat pengaduan atau mendapatkan tanggapan secara tertulis.
2: Jadi harus ada laporan-laporan bukti tulisan gitu ya.
3: Atau kalau misalnya minta informasi nih, kalau lewat 157 kan hanya diinformasi lewat suara.
2: Iya benar.
3: Sedangkan kalau APPK itu nanti diberikan kayak lembaran resmi gitu loh, dengan KOP OJK gitu. Jadi lebih ada kekuatan hukumnya kalau lewat APPK.
2: Oke lah, lebih jelas gitu, ya. Oke, dan selanjutnya nih ya, permasalahan seperti apa yang dapat disampaikan melalui APPK?
3: Sebenarnya permasalahan yang dapat disampaikan Mbak, itu hampir semuanya ya.
2: Iya.
3: Selama yang Bapak Ibu laporkan itu adalah lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kenapa saya sering mengulang bahasa ini? Karena seringkali masyarakat itu berpikir bahwa bahkan pinjol ilegal itu pun itu dilaporkan kepada kami. Nah, cuman enggak, karena sesuai dengan Undang-Undang P2SK dan POJK nomor 22 tahun 2003, itu sudah diatur secara spesifik. Hal yang kami atur dan awasi adalah pelaku jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Apakah itu artinya OJK tidak mengawasi yang ilegal? Oh enggak, kami tetap awasi tapi melalui forum yang berbeda. Itu forum Satgas pastilah, itu bisa jadi lain cerita nanti ke depannya.
2: Apakah APPK hanya untuk pengaduan saja atau mungkin ada sesuatu yang lainnya juga?
3: Ini yang seperti tadi saya bilang Mbak Dewi. Jadi selain pengaduan itu kami ada fitur penerimaan informasi dan juga yang pemberian informasi tadi. Jadi pada dasarnya APPK ini dapat kita gunakan untuk mencari tahu segala informasi berkaitan dengan sektor jasa keuangan jika memang kita memerlukan informasi tersebut. Bahkan kalau Bapak Ibu mau menanyakan terkait dengan ketentuan, ingin menanyakan tentang apa sih kebijakan untuk mendapatkan keringanan atau lain-lain, itu bisa di-provide di APPK OJK.
2: Begitu ya. Berarti banyak ji manfaatnya gitu loh ya. Bukan cuma satu kali untuk pengaduan saja. Betul, tapi banyak ji.
3: Makanya kita bilang sama Anu, APPK itu bukan hanya untuk pengaduan saja. Kita mau minta informasi,
2: boleh
3: kita boleh tong. Kita mau minta pendapat bisa atau lain sebagainya.
2: Pak Inci, apa sih manfaat dari APPK bagi masyarakat di daerah?
3: Nah, karena kita fungsinya karena kita APPK itu berbasis digital,
2: web-based.
3: Jadi untuk masyarakat di daerah itu mereka tidak perlu datang ke kantor OJK untuk buat pengaduan. Nah, karena kami OJK sadar betul ya bahwa kantor kami itu hanya ada di ibu kota provinsi. Jadi ya sangat-sangat sulit ya, misalnya ada kodong orang kena penipuan di Palopo.
2: Iya, dia jauhnya itu.
3: Masa dia mau datang ke Makassar hanya untuk kasih masuk surat baru pulang lagi kan.
2: Nah, kasihan juga.
3: Oleh sebab itu sebenarnya APPK itu hadir untuk memastikan bahwa setiap individu di Indonesia, bahkan di luar negeri, itu bisa membuat pengaduan langsung ke OJK melalui digitalisasi layanan tersebut.
2: Jadi dipermudahkan ji. Bisa ji kalau pamanya lewat langsung ji lewat apa tadi? Lewat telepon kan? 157. Jadi enggak perlu ki datang ke Makassar jauh-jauh. Betul. Apalagi kalau dari ki di Palopo, Toraja, dia jauhnya itu.
3: Iya toh?
2: Iya. Oke, bagaimana APPK membantu meningkatkan perlindungan konsumen?
3: Jadi APPK itu semenjak tahun 2021 ya, salah satu hal yang kita perhatikan itu adalah mempercepat adanya bentuk komunikasi antara konsumen dan juga POJK. Jadi dahulu itu sebelum 2021 ya kesulitannya adalah itu Mbak. Misalnya saya buat pengaduan di cabang B. Nah cabang B ini ada kesulitan untuk berkoneksi dulu nih karena dia harus naik satu tingkat ke wilayah. Komunikasi dengan wilayah satu minggu lagi tuh. Wilayah baru eskalasi naik ke regional. Regional daerah tuh masih komunikasi sebelum naik ke pusat. Pusat yang harus ambil kesepakatan atau kebijakan untuk menentukan nasib dari pengaduan dimaksud. Nah APPK ini berusaha membypass itu dengan ketika Bapak Ibu buat pengaduan di APPK, maka pengaduan itu langsung tiba di kantor pusatnya mereka. Jadi bahwa Bapak Ibu punya masalah sama cabang, unit, individu tertentu atau lain sebagainya, ketika Bapak Ibu lapor ke APPK maka pusat langsung mengetahui. Nah hal ini juga sebenarnya mendukung adanya transparansi layanan. Jadi udah sangat kecil tuh kemungkinan ada orang yang diam-diam atau tidak mau menyampaikan laporan tersebut. Kan sering kita dapat begitu, misalnya ada masalah tak sama salah satu pegawainya.
2: Mm-mm.
3: Pegawainya tuh dia izinkan Jeki buat pengaduan di cabang, tapi mm-mm, itu dia simpan kertasnya.
2: Iya.
3: Pas kita marah-marah dia mau ke kantor wilayah, iya, kantor wilayah bilang, ih, enggak pernah saya terinformasi itu,
2: padahal
3: Pak.
2: Padahal dia simpan.
3: Iya, karena dia simpan. Nah, APPK hadir untuk menghindari itu karena kita buat pengaduan langsung ke pusat.
2: Gitu. Manfaatnya APPK tadi ya, oke lah. Mengapa masyarakat perlu memanfaatkan layanan seperti ini?
3: APPK itu kenapa kami mendorong masyarakat menggunakannya? Karena ini mendorong adanya transparansi informasi. Seringkali itu kita sudah melihatnya banyaknya tindakan-tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai-pegawai lembaga jasa keuangan atau mitra pihak ketiga lain sebagainya itu karena minimnya pengetahuan atau informasi yang diterima oleh konsumen. Jadi untuk menghindari itu, maka kita ciptakanlah fitur APPK ini untuk memastikan bahwa seluruh informasi itu dapat diterima. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba nih ditagi oleh debt collector atau lain sebagainya, ya telepon 157 aja dulu. Tunggu, saya telepon 157, saya tanya apa betul Bapak boleh tarik mobil saya di tengah jalan. Tanya.
2: Itu nih yang banyak kasus seperti itu kan.
3: Kasih speaker, kan kayak gitu.
2: Iya.
3: Nggak mungkin dong dilawan, ini orang OJK langsung bilang kayak gitu. Nah, kita tuh mudah aksesnya di situ karena dengan adanya kemudahan akses tersebut sebenarnya Bapak Ibu itu tidak lagi sendiri dalam membela hak-haknya Bapak Ibu sekalian gitu. Kita ada sediakan informasi, kita ada sediakan panduan dalam hal memang hak-haknya Bapak itu di violate apa ceritanya dilanggar oleh PUJK-nya, Bapak Ibu punya langsung fitur untuk membuat pengaduan begitu.
2: Iya, oke. Nah, kira-kira bagaimana cara mengakses APPK? Kita tahan dulu, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya, Pak.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya,
6: Sulawesi Selatan.
7: Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM ya, masih membahas ini terkait dengan perlindungan konsumen di era digital, kenali aplikasi portal perlindungan konsumen OJK. Iya, Pak Inci, kita lanjut lagi ya. Oke, Pak Inci, nah ini mengapa, oh iya, bagaimana cara mengakses APPK?
8: Jadi untuk APPK itu, Mbak, saat ini kami itu dapat diakses di seluruh browser dengan mengetik itu kontak 157.ojk.go.id. Jadi itu tulis nanti di URL-nya kontak 157.ojk.go.id. Tapi itu kan agak ribet ya.
7: Iya, benar.
8: Nah, gampangnya itu nanti ketik aja di browser APPK spasi OJK. Nanti link paling atas itu pasti sudah link untuk ke layanan APPK OJK.
7: Oh, gitu. Jadi nanti ada di tersedia link-linknya lagi kembali kalau misalkan kita ketik dulu APPK.
8: APPK spasi OJK.
7: Nah, setelah diklik itu nanti ada link-link selanjutnya.
8: Iya, paling atas itu biasanya kalau dalam browser Google ya misalnya dia itu paling atas tuh. Nah, selama yang paling atas itu tulisannya ada 157.
7: Agak sip lah.
8: Gitu. Karena ini kita browser, Mbak, bukan aplikasi, walaupun namanya aplikasi portal pengaduan konsumen.
7: Gitu. Tapi ini browser ya. Oke, sip. Dokumen apa yang perlu disiapkan?
8: Dokumen yang perlu disiapkan itu paling utama itu kalau kita membuat pengaduan ya, berarti itu identitas diri kita dan dokumen dari pengaduan itu sendiri. Jadi identitas diri misalnya KTP atau lain sebagainya, dan ya juga informasi terkait dengan pengaduan apa yang kita buat. Nah, KTP ini bukan foto KTP ya, karena itu kan berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Ini adalah nomor KTP dimaksud.
7: Nomor KTP.
8: Baru kronologi permasalahan, misalnya kalau itu berkaitan dengan transaksi berarti bukti transaksinya dan lain sebagainya. Pastikan juga memasukkan alamat korespondensi, baik itu dalam bentuk email ataupun nomor telepon yang terhubung dengan WhatsApp. Gitu.
7: Oke, sip. Bagaimana langkah mengajukan pengaduan? Karena terkadang orang bingung, gimana sih cara langkah-langkah untuk mengadukan pengajuan? Apakah langsung diajukan atau kayak gimana nih?
8: Jadi sebenarnya kami di OJK itu sangat mendukung penyelesaian permasalahan secara internal dispute resolution atau IDR. Jadi sebenarnya idealnya itu adalah ketika Bapak Ibu ada permasalahan dengan suatu lembaga jasa keuangan, kami itu menyarankan agar Bapak Ibu mengadukan permasalahan tersebut itu secara langsung dulu kepada PUJK-nya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ini ada permasalahan dengan Bank A, berarti buat dulu pengaduan kepada Bank A. Dan Bank A ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan perlindungan konsumen itu wajib untuk memberikan tanggapan atas pengaduan yang Bapak Ibu sampaikan itu maksimal 10 hari kerja semenjak Bapak Ibu memasukkan pengaduan tersebut. Nah, ketika tanggapan dari pengaduan itu telah diterima dan Bapak Ibu masih tidak merasa ngeh gitu ya, kayak ah, enggak cocok ini, ah, enggak puas kah atau lain sebagainya. Nah, barulah kami sarankan buat pengaduan di APPK OJK. Mm-hmm. Karena seperti tadi saya bilang sebelumnya, di APPK OJK itu kita menangani ada dua jenis permasalahan.
7: Yeah.
8: Indikasi sengketa dengan adanya indikasi pelanggaran.
7: Mm-hmm.
8: Nah, jadi kita mengharapkan ada terlebih dahulu tanggapan dari PUJK yang, karena dengan itu kami dapat menerima informasi secara lebih objektif.
7: Mm-hmm.
8: Karena kalau Bapak Ibu belum buat pengaduan ke PUJK-nya dulu,
7: yeah,
8: hanya langsung ke APPK OJK, berarti pengaduan itu sifatnya subjektif.
7: Yeah.
8: Karena kita belum tahu nih, apa pembelaan PUJK atas pengaduan maksud. Apakah harus ke PUJK-nya dulu? Jawabannya enggak.
7: Mm-hmm.
8: Tapi kami sarankan iya, biar permasalahan Bapak itu, Bapak Ibu itu dapat terselesaikan secara lebih optimal. Karena kalau langsung ke APPK OJK, mau gak mau pasti akan lebih lama. Karena OJK harus meminta informasi dulu ke PUJK-nya, atau melakukan analisis lebih mendalam dan lain sebagainya. Berbeda kalau ceritanya Bapak Ibu sudah buat pengaduan, kemudian tidak puas dengan hasilnya, kami dapat melakukan verifikasi yang lebih optimal. Gitu.
7: Lengkaplah. Mm-mm. Apakah masyarakat dapat memantau perkembangan pengaduannya?
8: Inilah salah satu fitur yang paling bagus di APPK. Berbeda kalau Bapak Ibu buat pengaduan secara non-digital ya.
7: Yeah.
8: Kan Bapak Ibu dulu sebelum 2021 harus ke kantor OJK, antar surat dan sebagainya. Kalau mau tahu update-nya harus ke kantor OJK lagi. Ya kan?
7: Ribet.
8: Nanya,
7: kan?
8: Ini Pak, pengaduan saya gini, mana di APPK OJK ini, ketika Bapak Ibu sudah buat pengaduan, nanti Bapak Ibu itu akan langsung menerima nomor tiket yang ada isinya kata sandi dan sebagainya. Kalau mau cek bisa lewat rumah, bisa di HP, bisa di laptop, di komputer, langsung saya kasih masuk nomor tiket tersebut, nanti langsung masuk tuh bagaimana bentuk tindak lanjut dari pengaduan Bapak Ibu. Dan itu wajib 10 hari kerja itu sudah wajib ada tanggapannya dari PUJK juga gitu. Jadi kita udah bisa pantau tuh. Saya masukkan hari Senin, berarti logikanya kalau gak ada hari libur ya, libur nasional atau lain sebagainya, berarti harusnya Senin 2 minggu akan datang, karena 5 hari kerja itu sudah ada tanggapan maksimal.
7: Gitu. Kecuali kalau hari libur hari gitu ya, libur, tanggal merah gitu kan. Ya, biasa kan kita butuh informasi nih tiba-tiba, terus tanggal merah. Oh, belum dibalas. Oh, mungkin tanggal merah.
8: Betul.
7: Nanti kalau Mas Umi lagi orang kerja, baru pindah balas secepatnya.
8: Betul,
7: ya.
8: Betul.
7: Iya. Oke. Okay. Pokoknya dipermudah lah.
8: Betul.
7: Ya, nggak dibikin susah, Jiki.
8: Betul.
7: Oke. Okay. Pak Inci, apakah penggunaan APPK ini dikenakan biaya? Yang banyak jadi pertanyaan ini biasanya ini, Pak Inci.
8: Biaya itu enggak.
7: Enggak, Ji?
8: Enggak. Jadi APPK itu betul-betul, jangankan APPK Mbak, semua layanan yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan itu tidak dipungut oleh biaya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu sekalian itu tiba-tiba ada yang minta uang di kita untuk urus pengaduan, atau misalnya untuk tarik slip atau lain sebagainya, sudah pasti itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP pelayanan OJK. Dan Bapak Ibu bisa laporkan hal itu.
7: Oke.
8: Okay. Gitu, harus
7: tanpa
8: ditindak.
7: Tanpa dipungut biaya.
8: Nggak ada
7: ya,
8: biaya,
7: boleh.
8: Nggak boleh.
7: Iya. Oke, okay. Berapa lama proses penanganan pengaduan?
8: Di APPK seperti tadi saya bilang itu 10 hari kerja.
7: 10 hari kerja
8: dan
7: ya.
8: Dan bisa ditambah 10 hari kerja lagi dalam hal memang POJK yang membutuhkan waktu.
7: Oh,
8: jadi
7: iya.
8: Maksimal give and take itu ya 20 hari kerja, tapi kita usahakan 10 hari kerja itu sudah wajib diselesaikan. Karena permintaan perpanjangan waktu 10 hari kerja itu hanya dapat diberikan kalau konsumen setuju.
7: Iya.
8: Gitu.
7: Oke. Jadi maksimal 20 hari kerja, enggak lebih dari 20 hari kerja.
8: Betul.
7: Pokoknya di maksim di inilah diusahakan untuk 10 hari kerja itu sudah selesai nih prosesnya.
8: Betul.
7: Ya. Oke. Apakah APPK bisa digunakan untuk melaporkan investasi ilegal, penipuan, atau pinjol ilegal?
8: Nah, untuk itu jawabannya tidak.
7: Tidak ya?
8: Ya, karena APPK OJK itu seperti tadi saya jelaskan, digunakan untuk melakukan permintaan informasi atau menerima informasi, permintaan pemberian ataupun pengaduan terhadap lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Nah, dalam hal Bapak Ibu mengalami permasalahan di sektor yang tidak diawasi oleh OJK, misalnya pinjaman online ilegal, judi online, penipuan, fraud atau lain sebagainya, OJK itu juga menyediakan website lain yang merupakan bagian dari forum Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas Pasti itu sebagai info, itu terdiri dari 22 lembaga pemerintahan yang membentuk suatu forum untuk menangani hal-hal yang sifatnya di sektor keuangan yang dilakukan secara ilegal. Bapak Ibu itu bisa akses dengan menulis kalau investasi ilegal itu di sipasti.ojk.go.id, atau kalau memulainya tulis saja sipasti.
7: Oke.
8: Nah, kalau Bapak Ibu menjadi korban penipuan, misalnya Bapak Ibu transfer ke penipu atau tertipu di e-commerce atau lain sebagainya, itu dapat melapor ke iasc.ojk.go.id.
7: Apa IASC?
8: IASC. Atau ketik aja di browser IASC gitu.
7: Oke, sip. Jadi kalau udah diklik itu ada nih petunjuk-petunjuknya. Betul. Ya.
8: Ada petunjuk bagaimana cara membuat laporan.
7: Oke. Nah, yang terakhir nih Pak Inci, apa harapan OJK kepada masyarakat?
8: Kami berharap sih masyarakat itu dapat lebih kritis dalam menggunakan produk-produk ataupun jasa di sektor jasa keuangan. Seringkali permasalahan yang kami terima di OJK itu bukan karena adanya niat bagi POJK untuk melakukan tindak penipuan ataupun tindakan-tindakan yang merugikan debitur atau nasabahnya. Namun permasalahan itu seringkali timbul karena adanya perbedaan sudut pandang. Ya kan, perbedaan sudut pandang ini bisa terbentuk karena minimnya literasi kita terhadap sektor jasa keuangan. Seringkali timbul masalah ini karena kita berdebat nih, ternyata memang sudah tertuang di kontrak, tapi karena kita nggak baca langsung tanda tangan, skakmat atau lain sebagainya. Jadi, jadilah individu yang pintar dan cerdas dalam memilih produk jasa keuangan, dan pastikan setiap produk yang kita gunakan itu terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Dan jangan ragu untuk melaporkan segala permasalahan jika Bapak Ibu merasa, jadi gak perlu dibuktikan, merasa dirugikan atas suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh POJK yang terdaftar dan berizin.
7: Oke, baik. Kalau begitu kita harus tuntaskan dulu untuk obrolan kita di program acara Teras UMKM. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang mungkin bertanya-tanya tentang APPK, OJK dan sebagainya ya. Karena ada beberapa informasi sudah dijawab sama narasumber kita pada siang hari ini, luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu dong. Oke, Pak Inci, terima kasih untuk pembahasannya. Sukses ki selalu. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas, Tak.
8: Baik,
7: Kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya,

0: keberatan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti sekolah inspektur perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya. Dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai di sini tuh kebersamaan kita di teras UMKM tadi. Kita akan jelang untuk jam 12 mengikuti program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RR Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Jumat siang masih bersama Anda.
1: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
2: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Dia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, nah, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Ma'idah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan ya, di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
1: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas, judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
3: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya. Ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya. Ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya, malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
1: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
2: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
1: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
3: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
1: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada, bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo. Aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah,

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi dua pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk dua orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai kini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijatan. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak, apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipiji Pak, oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki tamu misalnya mau diurut juga ya, terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, mas subuh, iya yeah. Dia bilang saya mau ditanya, saya mau diurut ini Bu, bilang mak oh mau kiri urut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua ya. Setelah itu baru selesai ya, duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Kita tanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Netra, kita kan dulu pernah mau lihat juga. Tapi karena kena mata tuh begini. Ketika siang itu, sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah mau lihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi misteri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya mau panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara oh di sana di pampang ada begini, ada tukang pijat begini ya. Itu cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak, karena ini termasuk juga pelayanan toh, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari 2 dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung, ya. Apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu, saya termasuk juga, saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan. Jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya tuh saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena

0: mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
1: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbeck menjelaskan warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
0: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat. Nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah. Seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan gitu, tukar. Jadi yang dia bawa kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
1: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
1: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu Toraja kita tuntaskan sampai di sini dulu. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Kita jelang jam 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti siaran berjaringan dari RRI Pro 4 Jakarta.
1: Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abangpo, Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpur Diarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perwata FM, suara budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perwata FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar RRI Perompat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di siaran budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri, senang banget ada yang nemenin, apalagi itu cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding, siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Kak Tiara.
1: Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes,
2: berarti.
1: Yes, bener banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi jaya. Kasian banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya lama-lama tiap hari.
2: Setiap apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Kayak kalau enggak datang ya apelnya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda Kak, itu buah Kak.
1: Maaf.
2: Ini beda.
1: Tapi ini aku manggilnya anak apa nih Kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Nah, kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Banyak kali Kak.
1: Semuanya gue sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Kak Risman Kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh, Kak Risman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Kak Risman.
2: Karisma. Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang Kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi
2: ada
1: perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya? Risman. Dia bilang, "Oh, Karisma." Jadi itu dipikir cewek Kak.
1: Besok ya tarik lehernya Kak, buka helmnya. Kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak. Harusnya seperti itu Kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggil kakak ya? Kalau di sana. Setahu. Kita mah setahu, maaf nih.
2: Lebih baik dipanggil adek sih sebenarnya Kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 Kak.
1: Oh, saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy. Kejauhan. Jangan dong, jangan.
2: Jauh masih sekali
1: muda,
2: Kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga Kak, Kak juga dipanggil
1: Kak,
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya Kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Waduh, jalan-jalan
1: Kendari. Ke Kendari. Cakep,
2: capek.
1: Ya, bener, jauh capek.
2: Jauh Kak,
1: keburu
2: jauh.
1: Keburu pegal
2: betul. Nah, gimana, untuk di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya Kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Loh, kita terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Doi, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Oh. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya,
1: alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak itu.
1: Iya, benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul,
1: helai kain tenun. 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Dialognya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, oh, bukan orang itunya.
1: Iya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Ah, iya jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok memang ini. siap.
1: Tapi Kak Risa pengen tahu dong ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen boleh. Tanya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Ngadem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: kentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya mirip Blangkon ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman.
3: Ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya
3: suara saya.
1: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati
3: sudah dekat. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja.
1: Oh.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat
2: tenunnya. Kakak buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya, yeah. Kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bangunan Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bangunan jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya, jadi Bangunan Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bangunan Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Ya.
3: Ya, makanya perlu revitalisasi. Fasilitasi Batunan Masa Lilin ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Munah
3: Tenun Masa Lilin Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lilin?
3: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Masa Lilin itu ada beberapa
2: miknya
3: perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti memang secara manual diajar ya secara turun-temurun berarti
3: bukan diajar ini apa ya sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat gitu, secara langsung ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung Tenun
2: Masa. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
2: Mulai?
3: Umur belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama paling cepat satu minggu ya. Lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas ya, kulit kayu itu warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari itu? Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi terus gimana?
3: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masa Lili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
3: boleh
2: belajar?
3: Ada pengrajin.
2: Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru, kalau bahasa Munah namanya mauru.
2: Oh, mauru.
3: Mauru.
2: Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munahnya.
3: Mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
3: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah khususnya di Desa Masa Lili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Masa Lili itu
2: dari situ
3: ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Langsung di Masa Lili ya, atau Masa Lili.
3: Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsungnya langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
2: Tergantung kebutuhan juga ya.
3: Ini umpamanya permintaan umpamanya ada tamu, pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Munah ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke Liangkobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Lengkok Bori maupun Mas Ali. Jadi tak puas setelah berkunjung di
2: Lengkok Bori.
3: Singgah beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya. Waduh. Bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna itu di Masa Lili dan Lengkok Bori.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Gua Lengkok Bori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Lengkok Bori.
2: Iya.
3: Sudah ada butik-butik yang ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
2: Kalau saya di sana pasti dikasih harga diskon kali ya.
3: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
2: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
3: Karena memang kenapa dia bernilai historis, historis filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
2: Iya.
3: Ya, gedokan.
2: Gedokan
3: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
2: Iya.
3: Nah, ini
2: bisa diangkat.
3: ATBM namanya. Hmm. Kalau ini gedokan.
2: Gedokan itu yang begini-begini.
3: Yang ini ya.
2: Iya.
3: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Ya. Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
2: Udah sampai Eropa berarti?
3: Ya, udah sampai Belanda kemarin.
2: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
3: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa, kementerian kebudayaan, dan Dekranas
2: dah.
3: Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya, jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun proyek-proyek lainnya. Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
2: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
3: Ya, udah.
2: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang ya?
3: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
2: Oh, melalui Kadin.
3: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Sultra, kita gagas ini
2: memamerkan
3: produk-produk Sulawesi Tenggara.
2: Berarti kalau pun juga ikut berarti
3: lokalnya mau tenun apa namanya benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Sultra melalui apa giat-giat budaya kita.
2: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Lengkok Bori. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
3: Iya.
2: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Lengkok Bori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini Mas Ali ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
3: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
2: Oke.
3: Ya, belum terbang kembali sebagai penampung ya, dari pengrajin.
2: Iya.
3: Dengan adanya semakin besar permintaan masyarakat dan merubah pola hidup terus serta yang kita maksud tadi adanya persaingan-persaingan bisnis, tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis, ya tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya. Hakinya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
2: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Aliri?
3: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Aliri, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Yeah. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadrano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya motif-motif kubenteno, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
2: Lolabi itu
3: dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil. Kenapa dikatakan motif kuadara?
2: Kuadara itu apa?
3: Kuadara itu adalah di mana itu binatang peradabannya adalah kuda.
2: Oh, kuda. Oke, oke. Dan lambang
3: daerahnya kuda juga. Di mana kenapa kita memakai motif kubenteno? Benteng.
2: Benteng.
3: Motif benteng itu di mana ada benteng?
2: Bahwa
3: sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Haloleo membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
2: Lolabi.
3: Keris.
2: Oh, keris lolabi. Oke.
3: Karena dimana memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
2: Lolabi. Ya. Oke. Berarti memang
3: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
2: di, dari sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun berarti
3: dalam tenun.
2: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
3: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
2: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
3: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
2: Vuitton ini.
3: Ini tenun Mas Aliri ini.
2: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
3: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
2: Oh, 3 bulan.
3: Ya,
2: nah, 3 bulanan. Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
3: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di Masalili perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya. Punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk memajukan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertenunan ini bukan hanya di sini, Pak.
2: Betul.
3: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membooming. Tapi alhamdulillah ini tenun masal ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna. Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide, gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
2: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai, itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Lamongan, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
3: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kebintian itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodiriago.
2: Oke.
3: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak rame maupun di medsos, di tempat umum. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya Yang Mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodiriago menjual anunya, yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
2: Waduh,
3: karena memang biasa, harus kita pertahankan nilai itu.
2: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih Katiara ini? Oh, tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
1: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
2: 30 tahun ya sepertinya.
1: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
2: Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
1: Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
2: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
1: Betul sekali.
2: Kalau itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
1: Itu paling tinggi ya 70 ya.
2: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
1: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisman itu berarti di siaran.
2: Oke.
1: Ya kan?
2: Siap.
1: Boleh. Semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
2: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
1: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
2: Terus mungkin kayak cuaca yang di Jakarta juga kadang mendung, kadang bener, panas.
1: Dia nggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
2: Mengarah ke situ lagi. Sen kiri ini, sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
1: Ya soal gitu kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman?
2: Boleh. Oke.
1: Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa?
2: Kak Lukman.
1: Bukan pendengarnya?
2: Banggona.
1: Banggona.
2: Iya. Artinya sahabat, teman.
1: Untuk Banggona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
2: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk layanan teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
1: Gak usah aja deh gitu. Jangan Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
3: Ya biasa aku main ke Jakarta.
1: Ayo siap, kalau gitu ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Bapak dan juga Banggona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar, boleh ya?
2: Boleh, silakan.
1: Sama Karisman. Untuk Bapak dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini, Kampurui namanya.
2: Pun yang gak nyampe kesini Kampurui, ya kalau cewek gak pakai Kampurui namanya ya.
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ini.
2: Kaban tapi
4: itu? Kombo.
2: Oh.
3: Semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi.
4: Sal bisa.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya. Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja RRI Jakarta ya, terbuka buat siapa aja.
4: Saya biasa bawa produk ini untuk biasa di kementerian.
3: Oh, dia buat di kementerian katanya ini.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya udah membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunuhan di fashion lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti, kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya, Katiara ya.
2: Jangan.
3: Bahaya.
2: Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga tadi apa panggilannya Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam. Empo
5: Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah sehat walafiat lah, Empo Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah ketemu sama Empo Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Masih apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cigu. Halo Cigu Ria, lama tak jumpa nih Cigu.
5: Dengan Cigu Ria kabar baik, alhamdulillah. Kok Tiara takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenal dulu ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini? M. Lukman Insan. Assalamualaikum Bapak Lukman atau Abang Lukman ya?
2: Kak Lukman.
5: Kak Lukman dengan suara Cigu Ria.
4: Ya siap.
5: Ini Figuria di Jakarta ya. Jakarta ya. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara. Iya.
5: Tenggara. Banyak palu jadinya.
2: Iya.
5: Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Itu Chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya.
5: Kendari. Salah, aku Kendari tadi gitu. Salah, mohon maaf
2: temanya di
5: Kendari sama Kendari. Aduh, salah nih. Lagi temanya revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahasnya revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Merdeka. Nah, merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya nih,
3: tadi ya, sudah silakan. Banyak
5: paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya ada yang gimana gitu, ada bergaris-garis kah, ada cadu gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah mohon tanggapannya Bapak Iman. Tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya jangan pantun dan budaya Nusantara, biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini.
2: Okay.
5: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, orang tidak akan layu. Benar kan?
2: Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe loh ke Kendari loh, dari sini sampai sono.
3: Iya. Alhamdulillah. Sementara kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama, ayo kelewat nyatetnya. Tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak atau bagaimana?
2: Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantunan itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri, atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, yang punya nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Itu memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun-temurun. Ya turun-temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi. Contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah

0: box yang seperti baju sekarang nih, Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
1: Bener.
0: Motif hati, motif heart, heart.
1: Iya kan, love love hand.
0: Iya, love love.
1: Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman, iya, juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
0: Ah, itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
1: tips-tips
0: ada di rumah.
1: Bisa pada kabur.
0: Bisa kepada kabur nantinya.
1: Oh, bagus.
0: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti Katiara disalahkan.
1: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga, beli lagi turun berikutnya. Kan jadi nomor besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi
0: boleh,
1: enggak mungkin
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa, Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
2: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna, alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penelusuran Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan berdesain. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
1: Betul.
0: Tuh, Kak Tiara tuh.
1: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
0: Boleh.
1: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Ya, saya langsung jawab.
0: Ya.
2: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya, kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
1: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
2: Ya, mempunyai
0: filosofi. Sepertinya sampai seperti itu ya Kak Tiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
2: Iya, saya pernah buat juga.
0: Iya.
2: Motif itu lambang partai, permintaan
1: partai. Request,
0: betul. Ya, request, versi. Boleh.
1: Nah, itu juga salah satu.
2: Orang Demokrat.
1: Itu salah
2: satu lambang Partai PD Perjuangan, banteng, tapi hanya satu simbol, tidak rame di dalam tenun itu.
1: Jadi
2: dipakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dibingkan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
1: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana begitu ya.
2: Iya. Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk. Ya.
1: Betul.
2: Ya, udah jadi tas.
0: Berarti bukan hanya baju ya dan juga kain, sarung dan lain-lain.
1: Jadi udah kemana-mana itu dia tuh abang dan juga pendengar perempuan lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
0: Liang Kabori.
1: Nah, gitu.
0: Kalau Kak Tiara

0: Sampai ke sana takutnya jangan sampai diculik.
1: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
0: Sama kelelawar.
1: Oh. Jadi sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
0: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya nih.
1: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
0: Oh. Pusing begitu dengernya. Ya.
1: Abis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
0: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman Mas Lili ini.
1: Ada telepon diangkat boleh?
0: Boleh.
1: Saya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Saudara Budi Nusantara.
2: Selamat siang Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu di mana kotanya?
1: Ayu ini orangnya mauan.
0: Apa tuh mauan tuh?
1: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
0: Oh.
2: Ya, tapi saya juga dari Buton.
1: Oh iya, dari Buton.
0: Sama berarti dengan Risman ya?
2: Ya, dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
1: Oke. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet, pertanyaannya boleh.
2: Saya sama Risman ya tentang kena apa tenun Mas Lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah gitu ya. Saya bertanya tentang tenun Mas Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga.
1: Oh.
2: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan ceraknya apa.
1: Oke, okay. Ya, kayaknya ya, Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
2: Nanti sudah kalau kata Pak Pelanggu nomor Pak Tongti kamu.
1: Boleh, siap. Mana tahu mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismannya ya, minta dibeliin.
2: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton enggak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda.
0: Oh iya.
2: Ya, campur rima no kesa.
0: ASEAN campur rima no kesa.
3: ASEAN kok.
2: Ya ASEAN nukis saya kampur ini mada o kanya kemawali wa mada o tak malu kampur ini wa mada
0: apa ini?
1: Aku bingung. Iya pasti ngomongin aku ya.
2: Tidak, saya bilang kampurnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton insya Allah saya mampir ke Pulau Munah.
1: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya Ayu ya.
2: Terima kasih ya, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya.
1: Gimana tuh Kak Lukman?
3: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
0: Iya.
3: Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Mas Lili. Mas Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Mas Lili. Makanya brandnya Mas Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Mas Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Mas Lili. Ya, perancang-perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Mas Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun, yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan tradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
0: mahal, yang paling
3: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserut nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
0: Karena mungkin lama ya,
3: lama.
0: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
1: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi
0: boleh.
1: Tak tak tak gitu.
0: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo halo, Bang Bot, tak tak tak.
1: Iya ya kan. Halo abang, tak tak bang, apa kabar? Tak tak tak gitu.
0: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, kata lagi ngapain? Lagi menenun. Menenun.
1: Okay. Nanti dijewer sampai ya. Sekarang sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya, bisa juga di request motifnya seperti apa, dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anak.
0: Betul,
1: keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
0: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
3: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
0: Okay.
3: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi, untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili, Kabupaten Muna. Dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna, dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah, yaitu di Kampung Tenun Masa Lili, untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
1: Siap kalau gitu.
3: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara. Betul. Khususnya Kota Kumuna. Dan sudah membooming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini kementerian dinas pariwisata provinsi, dinas pariwisata Kabupaten Muna, dinas perindustrian, dan tak luput dari kementerian pariwisata dan kementerian kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
1: Baik, kalau terima kasih Bu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
0: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
1: Benar.
0: Di
1: sekali-sekali
0: siang hari ya.
1: Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
0: Boleh, silakan. Boleh. Hubungi nomor di bawah ini ya, di bawah ini.
1: Di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
0: Betul, oke.
1: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan makasih. Untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
0: Saya Laude Muhammad Rismawan.
1: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sobat Braya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kabarana Perempat. Buntu Baca adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Nrekang. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk, tempat ini menawarkan panorama indah dengan hamparan bukit hijau yang menyejukkan mata. Suasana alamnya yang tenang membuat Buntu Baca sering dijadikan lokasi bersantai berkemah hingga kegiatan olahraga seperti hiking dan trekking. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan memukau yang membentang luas, termasuk siluet Gunung Bamba Puang yang menjulang megah. Selain daya tarik alamnya, Buntu Baca juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Nrekang dengan lingkungan pegunungan. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati udara segar sekaligus merasakan keramahan warga sekitar. Kehadiran Buntu Baca semakin memperkuat identitas Nrekang sebagai daerah dengan pesona alam yang luar biasa, menjadikannya destinasi unggulan bagi pecinta wisata alam dan panorama pegunungan Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Siri Napace, Senandung Lirik Lagu Napro 4C. Tentunya bareng saya Ruslan, hadir menemani Anda nanti hingga di jam berapa nih? Jam 20 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, kebersamaan kita di Siri Napace ini kurang lebih 2 jam ya menemani Anda dengan lagu-lagu daerah. Anda bisa request nanti beberapa pilihan lagu yang sudah kami siapkan. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan.
0: Siri.
1: Siri Napace. Lagu Napace.
0: Iya. Dengan siapa?
1: Pak Saleh Rapokali.
0: Pak Saleh di Rapokali, gimana kabarnya Pak Saleh?
1: Ya, sehat Pak.
0: Sehat? Sehat-sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, iya. Oke, terima kasih. Ini kan kita mau sedikit tentang masalah bola ini. Karena bola sebentar lagi kita akan menyaksikan Piala Dunia, Di.
1: Ya.
0: Kalau kita sendiri Pak Saleh termasuk orang yang suka nonton bola atau tidak?
1: Saya suka nonton bola, setelah saya senang main dunia ini.
0: Jagoan tak?
1: Jagoan kelibir-kelibir yang jago.
0: Jagoan tak kira-kira ini siapa nih? Negara apa nih yang kira-kira dijagokan ini untuk?
1: Kalau saya jagoanku Portugal.
0: Portugal nih.
1: Iya. Anunya okay. Ronaldo,
0: ampun. Oh iya, tahu ada Ronaldo di sini.
1: Ada Ronaldo di sana.
0: Iya. Baik, ada beberapa pilihan lagu sore hari ini. Teh Anak Masinge, Nur Maisela, Rambang, Iwan Tompo. Kemudian Degaga, Asinyawata, Hajan Yang Utar, Bulain Nanyawaku dari Lia Sapar Mapalim.
1: Bulain Nanyawaku ya.
0: Bulain Nanyawaku.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak, siapa namanya, Pak Sal ya. Oke, di belakangnya lagi kita terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Siri Napace.
2: Senandung lirik lagunya From Pace, Bu.
0: Yeay, dengan...
2: Deliwang, Bu.
0: Oh, Deliwang. Gimana kabarnya Deliwang? Sehat-sehat, Di?
2: Alhamdulillah, baik-baik, Bu.
0: Oke, Deliwang, kita termasuk orang yang suka bola ya?
2: Suka.
0: Tapi biasanya nikmatinya di RRI ya, di radio.
2: RRI, didengarkan.
0: Kalau kita termasuk pecinta klub sepak bola, apa namanya, negara yang mana yang kita jagokan untuk Piala Dunia ini?
2: Brasil.
0: Brasil, aduh.
2: Mudah-mudahan.
0: Kenapa, ya? Ada pemain favorit di situ?
2: Ya, ada. Okay. Ya, mudah-mudahan sukses kita.
0: Yeah. Oke, Pak Le. Baik, lagunya apa yang kita mau pilih? Rambang-rambang dari Iwan Tompo, Degaga.
2: Itu mau.
0: Apa, Iwan Tompo?
2: Iya, Iwan Tompo, Rambang-rambang.
0: Oke, baik.
2: Oke, Bu. Sehati.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum, suara budaya Sulawesi Selatan.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari... siapa tadi? Waduh, Deliwang ya. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace.
3: Senandung.
0: Lirik.
3: Lirik lagunya From Pace.
0: Oke, Sumi, gimana kabar? Kabarku baik, Ji. Kalau kita sehat Ji juga.
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Posisi di mana di Lumu?
3: Posisi lagi di Pembaringan.
0: Wih, di Pembaringan.
3: Dengar.
0: Di Pembaringan mana ini?
3: Di pabrik.
0: Oh, di pabrik. Kan biasa tongki di Takalar, biasa ki di mana lagi tuh kan banyak acara. Kami memang orang sibuk sekarang ini, kalau bulan-bulan begini banyak acara.
3: Banyak acara pengantinan.
0: Kalau Delumu sendiri termasuk favoritnya klub suka bola ya?
3: Belanda.
0: Oh, Belanda, belakang ada ya. Ada kah?
3: Ada.
0: Oke, siapa pemain yang paling kita suka di situ di Belanda? Kenapa pernah suka ki negara Belanda? Nah. Kenapa suka ki negara Belanda?
3: Suka-suka.
0: Oh, suka-suka sendiri. Saya kira karena
3: tidak ada pemain yang saya paling kagumi.
0: Tidak ada jadi. Iya. Cuma suka nonton kalau Piala
3: suka
0: Dunia.
3: Oke,
0: pemain bola. Iya, ditunggu Midi mengikut lagunya.
3: Oke, ikut lagunya Di.
0: Iya.
3: Oke, makasih.
0: Iya.
3: Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Sukses selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo,
0: dengan siapa? Pak Radin.
4: Pak Radin.
0: Oke, Pak Radin. Iya, Pak Radin di Bentimurung.
4: Bentimurung Mapelasi.
0: Mapelasi. Kalau Parani sendiri Bekatik, termasuk. Parani termasuk orang yang suka nonton bola juga.
4: Oh, main bola ya, saya suka. Selalu saya menonton.
0: Iya.
4: Dulu siapa? Di waktu di saya siapa selalu masuk di stadionnya.
0: Kita termasuk siapa nih dijagokan ini untuk Piala Dunia? Ah,
4: Prancis.
0: Prancis. Ada pemainnya yang kita favoritin atau?
4: Mbappe.
0: Oh, Mbappe di. Oh, iya tahu. Cocok kita. Jadi nanti pastinya tidak lewatkan acara Piala Dunia di nonton bareng. Ada nontonnya di TVRI, ada juga dengarnya di RRI. Jadi dua-duanya bisa didakses. Oke, balik ditunggu.
4: Oke, Mo. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest tadi. Bulaina Nyawaku dari Lia Sapar dan Rambang-Rambang dari Iwan Tompo.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Oke, masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Kita terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Sirina Pace. Halo.
1: Waalaikumsalam Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ashar di Bone Ambo.
0: Ashar di Bone, gimana kabarnya? Sehat?
1: Ya.
0: Sehat, Ashar.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, kita termasuk.
1: Dan cuaca pun sangat mendukung. Cerah.
0: Alhamdulillah, iya. Oke, kita mau pilih.
1: Kalau di Makassar, cerah kah?
0: Cerah, panas.
1: Sama di.
0: Iya. Oke, kita mau pilih lagu yang mana nih? Tiana Masenga dari Nurma Isela. Degaga Sinyawa Tahajan Yang Mutar Mapalendang, kemudian Bateku Ngairi Kau Rio Reski Basir
1: Tea Nama Senga
0: dari Nurma Isela. Oke,
1: okay. Ya.
0: Ditunggu ya. Kalau kita termasuk orang yang suka bola juga?
1: Kalau mengenai bola tidak terlalu suka sih, tapi kalau orang nonton ya ikut-ikut aja.
0: Oh, ikut-ikut aja. Tapi ada nggak negara yang favorita?
1: Paling tidak perhatikan.
0: Tidak perhatikan, yang penting ikut nobarnya gitu ya.
1: Ya, ikut nobar saja.
0: Nobar, apalagi kalau
1: ikut meramaikan warga-warga sekitar.
0: Oke, Pale. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya. Oke, assalamualaikum Mambu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ashar di Bone. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
0: Senandung
2: Lirik Laguna Perempat Pace.
0: Cocok tahu.
2: Betul sekali.
0: Oke. Mantap. Pilih
2: lagu lagunya saya.
0: Pilih lagu dulu.
2: Lagu ikutan saja deh.
0: Oh, enggak memiliki lagu. Oke, Pale.
2: Punya semua lagu bagus.
0: Iya.
2: Cuma bicara bola ini.
0: Iya, kita mau cerita bola ini. Kita termasuk suka nonton bola.
2: Suka nonton dan dengar.
0: Saya tidak suka nonton bola. Pertandingannya yang kusuka nonton.
2: Pernah kayak itu pasang bola baru kutonton.
0: Itu.
2: Banyak ketawa. Saya pasang bola dibuka baru kutonton. Ini nonton bola. Tapi begini tuh.
0: Oke.
2: Kalau orang nonton bola kan pakai kacis. Kalau saya pakai rotan.
0: Oh, pakai rotan.
2: Apa kok?
0: Iya.
2: Tahu mesinnya?
0: Apa itu? Kenapa bisa?
2: Lihat di Stanung itu ada banyak.
0: Omah
2: tidak punya uang, jadi kita manjat.
0: Oh, dulu kan orang pakai sembunyi.
2: Pakai rotan disusun naik.
0: Iya.
2: Tiba di ujung tembok ada tertulis BM. Bah, mau kemana kau? Oh, nonton pak. Dipukul kamu sudah. Bilang kamu dasar. Okay. Banyak boleh kalau pesemai. Wah, sudah pesemai luar biasa.
0: Kalau negara yang paling favorit kita ini siapa nih dijuarakan?
2: Itu kan menurut begini. Kan ngomong kan. Itu kan ada kaitannya dengan rezeki.
0: Iya.
2: Iya, kan dapat hadiah. Jadi sudah ditetapkan masing-masing kamu rezekimu. Kalau bicara bola itu kan ada hal memang bola bundar. Rezeki. Saya Netherlands.
0: Orange. Sama deh lu.
2: Dua kali masuk final tahun 74 dan 78.
0: Oke.
2: Okay. Bayangkan menit ke 44 lewat sekian detik, bolanya kena tawang. Kena gawang. Malamnya sudah dicetak Franco dan mata uang Ratu Juliana.
0: Boy.
2: Kalau Belanda juara, itu Franco dia dan besoknya. Gagal juara semua itu yang sedikit dihapuskan semua. Itu sejarahnya. Iya, jadi Netherlands jadi juara kruif terakhir di 5 domba. Nah, waktu penalti di Mudi kan juara kruif dulu cetak bola penalti masuk, kemudian terjadi pelanggaran untuk Jerman.
0: Iya,
2: ini ada pemain Jerman ini. Dia tidak disuruh eksekusi final sih. Pelatih juga heran dengan pemain. Tapi dia ambil bola. Artinya dia melakukan tendangan penalti. Tidak ada yang protes. Okay. Artinya apa, dalam tim ada kebersamaan. Eksekusi jelas tendangan oleh Paul Breitner. Bola masuk 2-1. Itulah dia menjuara. Sebuah redungan untuk kita. Sekiranya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba kembali yang mau bergabung di 0811 400 9250, ya, sekali lagi di 0811 400 9250. Nanti penelpon yang ketiga boleh request lagu ya, karena tadi Pak Haji Marsuki dari Telkomas katanya mau, terserah ya mana saja lagunya karena baik semua aja. Assalamualaikum. Siri Napace.
3: Senandung lirik lagu Napace.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Tantri.
0: Tantri kosor. Kosor rata kayak robot ki di sini. Ye. Suaranya suara kayak robot.
3: Kenapa, Bu?
0: Pecah ki suara tapi lah agak bergeser ki dulu sedikit. Ya. Oh. Kita mau pilih lagu. Ya, bagus Mi. Kita mau pilih lagu yang mana nih? Sumbang Kacaya dari Wan Tompo
3: terus
0: yang
3: Mappa Dendang.
0: Mappa Dendang. Oke. Baik, kalau kita termasuk pecinta sepak bola?
3: Ya, suka sih. Suka kalau di tendangan penalti.
0: Oh, tendangan penalti baru suka ki. Deh, seru memang. Seru mentong ya kalau tendangan penalti di deg-degan ki.
3: Iya. Iya,
0: biasanya
3: suka nonton kalau piadunya, Bu.
0: Negara apa ini?
3: Kalau yang seru-serunya itu.
0: Negara apa yang kita jagokan ini, Tantri?
3: Ye.
0: Negara apa yang kita jagokan?
3: Itu Argentina.
0: Argentina, oke.
3: Okay. Ada itu kipernya itu sama yang tinggi itu, Juan siapa itu?
0: Argentina.
3: Ada kipernya itu.
0: Iya. Bukan, yang jelas
3: kalau
0: bukan.
3: Kalau dia tangkap bola, bah.
0: Yang jelas bukan.
3: Mantap.
0: Yang jelas bukan Amborusa toh?
3: Iya. Yeah.
0: Yang jelas bukan Amborusa.
3: Ya,
0: Juan Musso, bukan
3: pemainnya,
0: bukan Juan,
3: pemainnya PSM, kipernya.
0: Juan Musso, Juan Musso ya.
3: Yang tertangkap bola.
0: Kipernya itu Juan Musso, ada ya mana ini Juan Musso ya?
3: Ya. Yeah.
0: Juan Musso, namanya kiperna Argentina.
3: Oh gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Iya, yeah, iya yeah, Bu.
0: Oke. Okay. Ditunggu lagunya.
3: Saya suka itu kalau ditangkap bola baru langsung didapat. Suka kak. Biasa kalau menonton kan. Cepat. Kenapa ini menonton yang sibuk?
0: Yeah.
3: Okay. Saya kayaknya mau pergi bantu ini.
0: Biasa lebih jago yang menonton. Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih Tantri.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Tantri ya di Pare-Pare. Selanjutnya masih mau bergabung? Kami nantikan di 0811400925 satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagunya. Ya, tadi ada beberapa lagu yang sudah dipilih. Di antaranya Nur Maisela, Teh Anak Masenge sama Mappa Dendang ya. Dua-duanya lagu Bugis ya. Baik sahabat budaya, langsung saja kita hadirkan dulu lagunya Tiana Masenge.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Oke, masih bersama di acara Siri Nepace Senandung Lirik Laguna Perempat ya. Silakan yang mau bergabung, kami masih nantikan di 0811 400 9250. Assalamualaikum Siri Nepace.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Yo.
3: Siri Nepace Senandung Lirik Laguna Perempat. Yes.
2: Oke, dengan
3: Dimas
2: di Bolang ya. Gimana kabarnya Dimas? Alhamdulillah, kariba madecemu.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Kita mau pilih lagu yang mana dulu nih? Nak loron nama kasar, kemudian ya tona pasala ya tona murud dani, bateku ngairi kau, Rizky Rio, Rizky Basir, Dek Gaga asing nyawa tak hajan ya Muktar. Sumbang kacaya ada Nurdin Takwa. Kita mau pilih.
3: Yang kedua.
2: Yang mana? Yang kedua.
3: Iya, Mas. Iya, masalah ya atau nomor udahnya apa?
2: Wah, hafal tahu adik.
3: Iya.
2: Saya kira tidak hafal judul kepanjang dulu. Iya, Pak Le. Oke, kalau kita termasuk suka bola juga ya?
3: Iya.
2: Iya, bola apa kita suka?
3: Debar.
2: Oh, debar, dengar bareng. Bola apa kita suka? Bola kasti, bola aju, bola batu.
3: Iya.
2: Bola apa yang kita suka? Bola aju, bola batu?
3: Bola aju.
2: Bola aju. Ceke. Bola bundar. Iya. Kalau kita jagoan tak siapa nih Dimas?
3: Belum tahu ini.
2: Oh belum tahu nih. Oke, nanti mudah-mudahan ada nobar bareng di RRI Makassar. Bisa datang nanti.
3: Oh
2: iya. Oke, okay, ditunggu lagunya.
3: Oke, lanjut tugas sembuh sehat selalu.
2: Amin. Ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dimas di Bolangi. Selanjutnya, assalamualaikum Siri Napace.
4: Senandung lirik lagunya perempat, Ces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Sopeng.
2: Sopeng dari Pak Ahmad Yani Tasmun. Pak Ahmad Yani, kita mau pilih lagu yang mana dulu nih? Tosia Belang, Rilino, Sumbang Kacaya, Daramatasia, kemudian Bateku Ngairikau, Anak Lorong Nama Kasa.
4: Bateku Ngairikau, ya.
2: Ngairikau, Di. Oke. Okay.
4: Iya.
2: Kalau kita termasuk pecinta bola, sepak bola, suka?
4: Suka juga.
2: Oh, suka juga. Berarti kalau ada juganya, iya. Berarti nanti Piala Dunia baru nonton bola.
4: Iya.
2: Maksudnya kalau ada juganya berarti enggak full sepak bola semuanya dinonton, Di. Berarti
4: iya.
2: Acara-acara khusus misalnya Piala Dunia. Kalau jagoan tak Piala Dunia ini siapa, negara apa nih yang kita jagokan?
4: Argentina.
2: Argentina. Oke. Okay.
4: Iya.
2: Ada di situ siapa pemainnya Argentina kita paling suka itu?
4: Ya Messi.
2: Mungkin
4: Messi.
2: Mudah-mudahan main, Di.
4: Semain mungkin.
2: Sebentar ku telepon ya, habis ini ku tanya.
4: Oh iya.
2: Iya. Yeah. Oke, Pak Le, terima kasih Pak Ahmad Yani.
4: Makasih, Ambo.
2: Iya. Yeah.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang masih mau bergabung sobat budaya, kami masih nantikan di 0811 400 9250. Yang mau gabung di acara Siri Nepace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Wah, kayaknya semuanya cuma mau jadi penelpon pertama dan kedua ya. Nggak berani masuk penelpon ketiga dan empat. Kenapa? Oke. Waduh, mantap memang tawa radionya Pak Haji Marsuk ini di Telkom Mas Sirik Napace senang dilirik lagu Napro Empat Ces. Wah, ada yang berani masuk nih perempuan. Assalamualaikum Sirik Napace.
5: Waalaikumsalam. Senang dilirik lagu Napro Empat Ces.
2: Oke, okay. Ini kalau kita bahas tentang bola, semua ibu-ibu malas kibasu. Padahal bagus tong itu kalau ikut tong nonton bola di supaya iya. Ada yang teman.
5: Dulu saya.
2: Dulu kan
5: bikin kopinya.
2: Apa bikin kopinya? Iya, cocok.
5: Sekarang tidak ada menjadi. Wah. Tetangga mami.
2: Tetangganya mami di. Iya. Oke, okay. Kalau kita pilih negara apa nih yang paling favorit tak? Untuk juara nanti nih Piala Dunia.
5: Belanda.
2: Banyak yang suka Belanda. Kenapa banyak yang suka Belanda, Di? Mungkin gara-gara Belanda itu banyak ditinggalkan di Sulawesi Selatan.
5: Banyak anunya di Indonesia.
2: Iya, banyak anunya di Indonesia. Ada pisang Belanda, terong Belanda.
5: Kenang-kenangannya juga.
2: Iya, banyak kenang-kenangannya tuh terong Belanda, sanggarak Belanda.
5: Orang Belanda yang bikin. Iya.
2: Belakang daya Belanda juga.
5: Iya, jadi banyak yang
2: samping RRI juga.
5: Ingat juga.
2: Ada benteng Porotterdamnya Belanda juga.
5: Belanda.
2: Ada juga di Sopeng itu Ratu pilanya Ratu Juliana.
5: Iya.
2: Iya, di Sopeng. Banyak mentong peninggalan orang Belanda di Indonesia. Ya, oke, Pak Le.
5: Iya. Terima kasih. Ya, Adik Ruslan, sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mama juga sudah mulai masuk nih. Assalamualaikum. Semuanya ramai nih ibu-ibu yang masuk ini. Sekarang kita bicara tentang bola.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna perempuan Cesco.
2: Iya, makasih banyak Cesco. Ibu Marlina di Veteran Utara.
5: Iya Cesco.
2: Iya. Gimana?
5: Baru pilih aku dengar suara tambok.
2: Alhamdulillah. Baru juga ini ku dengar suara tak ini menelpon nih.
5: Iya, alhamdulillah Mbak. Iya. Selalu juga menelpon Mbak, tapi bukan kita yang tugas.
2: Oh, begitu. Alhamdulillah.
5: Iya Mbak.
2: Saya bilang lama nami ini tidak pernah dengar suaranya Bu. Cesku di Petran.
5: Ada jagang, ada jasur, ada Mbak.
2: Alhamdulillah. Tidak pernah kita datang di studio menyanyi-menyanyi di.
5: Tidak tahu kok menyanyi kok.
2: Oh, tidak tahu menyanyi.
5: Iya, Bang. Nanti bisa jalan-jalan ke situ, Boy. Insyaallah.
2: Iya. Jangan ke jalan-jalan jauh sekali apa itu dari Petra.
5: Oh iya, Mangang Kidi.
2: Iya, Mangang Kidi. Iya.
5: Nanti
2: naik sepeda ke
5: Kuda Lumping.
2: Kuda Lumping. Iya. Bu Marlina, kita termasuk orang suka sepak bola atau tidak? Iya.
5: Seku, aku suka-suka tonji karena pemainnya gagah-gagah bilang.
2: Oh, kalau sama gagaku nih baru kita nunggu.
5: Iya, cocok Miombo.
2: Iya. Kan itu Ronaldo kan 11-12 ya gagak.
5: Oh, di kering ya.
2: Gagak ya, sedikit di sini. Gagak sedikit di sini.
5: Iya.
2: Tapi banyaknya di sana.
5: Sama jika apa Miombo deh.
2: Iya deh.
5: Iya.
2: Iya.
5: Lagunya mengikut ya Mbak atau bagaimana?
2: Mengikut makini karena penelpon.
5: Oh iya Bang. Iya.
2: Makasih
5: banyak Mbak.
2: Iya, sama-sama.
5: Itu tugas Ki, sehat selalu Ki.
2: Iya.
5: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam Cesku. Iya. Terima kasih dari Bu Marlina di Petran. Kita hadirkan dulu dua lagu ya karena sudah empat penelpon lagi. Lagu Bugis, Iya Tona Pasalai. Iya, Tona Marudani. Selamat Ki mendengarkan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Oke, sobat budaya masih berlanjut di acara Siri Napace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Siri Napace,
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Okay. Gimana kabarnya Bu Fatma?
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Mbok.
0: Iya.
1: Iya, ro nomor ekulau ya. Tau anu punda kasih apa walena pada topa Umar.
0: Oke, kita mau pilih lagu dulu nih. Lagunya apa yang
1: pagi kalau kita menyiar? Kalau pagi, lagunya adakah?
0: Ini saya baca.
1: Nuansa nuansa Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jauh ada jini jenek mata bunting.
1: Ah?
0: Jenek mata bunting, jauh ni mubalei.
1: Adakah Bismillahirrahmanirrahim?
0: Saya bacakan ki dulu yang sudah disiapkan ini. Tosia belang rilino. Sumbang kacaya darah mata sia dek gaga asinnya watak.
1: Dek nak mbok saya tidak dengar baik-baik suara tadi HP.
0: Oh begitu. Coba. Iya,
1: kita carikan saja.
0: Oh iya Pak.
1: Tidak usah saya yang mana bagus untuk saya.
0: Oke, kalau bola kita suka nonton bola juga.
1: Suka sekali sekeluarga saya suka. Malah saya beli bajunya, saya penduk anunya.
0: Mantap.
1: Baru di rumahku dulu di sini tempatnya nonton bareng.
0: Iya.
1: Sekarang tidak ada bapaknya, ketetanggaku di sebelah.
0: Jagoan tak negara apa nih? Kalau kita jagoan tak negara apa nih jagoan tak?
1: Argentina.
0: Oh Argentina. Oke, okay, ditunggu lagunya.
1: Iya, saya tunggu lagunya. Sehat-sehat kan, Mbok?
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagu apa yang ditunggu nih? Tidak di request lagunya. Oke, Pak Led. Terima kasih dari Bu Fatmawati di Goa ya. Nanti penelpon kedua dan ketiga yang pilih lagu lagi ya. Yang masih ingin bergabung sahabat budaya, kami masih tunggu kebersamaan tak di 0811 400 9250. Oke, ini nomor WA tak, ini lagi menonton di aplikasi ini, adakah WAG pemirsanya? Kalau ada tolong admin dimasukkan juga. Oh ada WA grup dimasuknya. Oke, halo Tabe RRI Makassar ini ya. Betul RRI Makassar ini. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo,
0: Siri Napace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Ali di Balengkeri, Bang Ruslan.
0: Oke, Ali di Balengkeri. Oke. Ali, kita mau pilih lagu yang mana nih? Tosia Belang
2: Rilino. Sumbang Kacaya.
0: Sumbang Kacaya. Oke. Kalau kita sendiri termasuk pecinta sepak bola?
2: Banget.
0: Banget. Pakai banget. Iya. Wah, nyaman.
2: Kalau sekarang Argentina.
0: Oh, Argentina.
2: Spanyol 2 itu, tapi favorit pertama sih.
0: Oke.
2: Argentina dari dulu. Okay. Dari zamannya Batistuta, pikirannya.
0: Iya.
2: Sekarang kan Messi akhir-akhir.
0: Iya, Messi kira-kira masih main ini enggak?
2: Kayaknya masih. Dia masih menjadi bintang.
0: Iya, kan dia umurnya baru umurnya
2: sebenarnya. Iya, sudah offside.
0: Kan baru 17 tahun umurnya dia Messi.
2: Iya, samping.
0: Iya. Ali di Malingkeri. Oke, ditunggu. Kita mau.
2: Makasih banyak, Bang Ustaz. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti mau adakan dengar bareng ya. Ada juga nonton barengnya di TVRI Sulawesi Selatan di depan kantornya. Kalau nobarnya dengar barengnya nanti di RRI. Kalau bisa seru tuh juga nonton sambil dengarkan di RRI ya. Seru pastinya karena ulasan-ulasannya bagus. Seru juga reporternya biasanya kalau sepak bola itu didengarkan lewat radio. Oke, selanjutnya masih ingin bergabung di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250 yang mau bergabung nih. Silakan di 0811 400 9250.

0: Okay, yang lain yang masih ingin bergabung, kami tunggu kebersamaan tadi 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina apa C?
1: Senandung lirik laguna perompak C.
0: Oke, senandung lirik laguna perompak C.
1: Iya.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Mariana.
0: Mm-hmm.
1: Iya, di Pangkep.
0: Oh, di Pangkep.
1: Iya.
0: Lagunya kita mau pilih yang mana nih?
1: Masih ada lagu Bugis kan?
0: Lagu Bugis De Gaga Asing Nyawata.
1: Iya, itu sudah.
0: Oke, itu sudah.
1: Iya.
0: Iya. Kita termasuk suka bola?
1: Suka banget.
0: Suka banget.
1: Iya.
0: Tim jagoan tak?
1: Itu dulu ada bapaknya kesian.
0: Mm-hmm.
1: Suami memang sengaja pergi cari layar lebar.
0: Oh, suka nobar ya.
1: Hmm. Iya. Karena dulu itu belum punya anak.
0: Iya.
1: Setelah punya anak, langsung ditinggalkan kita berdua.
0: Aduh, iya.
1: Selamanya.
0: Iya, tapi insya Allah. Beliau iya. Oke, ditunggu lagunya.
1: Saya tunggu saya hobi bola yang didukung itu
0: favorita
1: Argentina.
0: Wah, banyak yang menjagokan Argentina.
1: Iya, sudah dulu ya.
0: Iya, makasih.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagunya. Tadi sudah direquest dua lagu yang tadi direquest oleh sahabat budaya kita. Yang pertama tadi Sumbang Kacaya, kemudian De Gaga Asing Nyawata.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 1000.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Oke, masih bersama di 92,5 FM Rempatarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Yang mau bergabung silakan, kami nantikan di 0811 400 9250. Nah, Sobat Budaya, kira-kira nih di Piala Dunia 2026 nanti nih, siapa kira-kira jagoan negara tak yang nanti diprediksi kira-kira bisa menjadi juara pertama ya Piala Dunia 2026, meskipun belum dilihat seperti apa, paling tidak sudah ada bayangan atau mungkin ngefavoritin karena ada pemain-pemain yang memang disukai di setiap negara yang tentunya nanti akan ikut memperkuat timnya untuk pertandingan Piala Dunia nanti ini 2026 ya. Baik, Sobat Budaya, kami masih tunggu telepon Anda di 0811 400 9250. Baik, masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Baik, sobat Budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu sampai di sini kebersamaan saya dengan Anda. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabaran perempat. Sobat Budaya, Palu Basa adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah alas di atasnya palu basa, sementara coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan palu basa lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makanan yang terlebih otentik dan gurih, Anda bisa meminta bantuan telur ayam kampung mentah dan dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Anda juga dapat menyesuaikan isian seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, atau paru.
1: Demikian kabarana Pro 4.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, Sobat Budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa Sahabat Budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan komodo dari warga lokal tersebut.

menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Prambat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Tara Sore, Prambat Makassar.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggal.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita bangsa Indonesia, bahkan dunia pada umumnya, begitu banyak menerima titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah, bencana, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, jatuhnya pesawat, banjir bandang, dan lain sebagainya. Musibah silih berganti datang kepada umat manusia yang tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat disebabkan karena tangan manusia, perbuatan manusia. Liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un, agar kami merasakan sebahagian dari perbuatannya, akibat dari perbuatannya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apapun musibah, dalam bentuk apapun, adalah disebabkan karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia terhadap kerusakan lingkungan alam. Perbuatan manusia karena Tuhan Allah melihat begitu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan tangan manusia, perbuatan tingkah laku manusia, akhlak moralnya, perbuatan maksiatnya, itu semua adalah perbuatan tangan manusia. Nampak kerusakan di laut dan di darat, semuanya disebabkan karena perbuatan manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, musibah yang ditimpakan kepada manusia, yang datang kepada manusia, boleh jadi mengandung hikmah. Oleh sebab itu, setiap musibah yang datang haruslah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dan berprasangka baik kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu boleh jadi mengandung hikmah yang sangat besar, mengandung makna hakikat dari musibah itu sendiri. Yang pertama, bisa jadi setiap musibah yang datang sebagai ujian bagi keimanan dan kesabaran seseorang. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatahna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar
dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan manusia tidak membiarkan begitu saja, melainkan dia menguji siapa yang paling bagus keimanannya dan siapa yang meninggalkan keimanannya setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang meninggalkan agamanya setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar selama ini beriman dan siapa yang berpura-pura beriman kepada Allah. Yang kedua, kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, setiap musibah yang datang kepada manusia boleh jadi sebagai cara yang ditempuh oleh Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Sebagai pengampunan dosa, dalam surah Ali Imran misalnya, ayat 140-141, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin." Dan jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Masya Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di ayat ini mengisyaratkan kepada kita, menjelaskan kepada kita dengan jelas bahwa orang-orang yang gugur karena musibah boleh jadi mereka gugur sebagai syuhada. Mana kita tahu kalau orang yang sedang ditimpa musibah, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, sementara orang dalam perjalanan fisabilillah, sedang berjihad di jalan Allah, tiba-tiba datang musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah dia gugur sebagai syuhada? Itulah sebabnya salah satu hikmah di balik musibah ini, hakikat di balik musibah ini adalah bagaimana cara Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Yang ketiga, boleh jadi setiap musibah yang datang sebagai pembalasan atas kesalahan yang kita lakukan. Kenapa Allah menurunkan musibah dan bala bencana? Karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah jika sebagai pembalasan atas kesalahan dosa yang kita lakukan, maka setiap musibah datang kita harus menghisap atau menghitung-hitung diri, seberapa banyak dosa dan pahala yang kita lakukan ketika kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fakullan akhadna bidhambihi. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan karena dosanya. Fakullan
akhadna bidzambihi. Rupanya Allah menurunkan musibah dan bala bencana, bisa jadi Allah menyiksa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, yang keempat, setiap musibah atau bala bencana bisa jadi sebagai obat atas penyakit yang diderita. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durril lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Andai kata mereka kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam surah Al-Mu'minun ayat 75, sedangkan dalam ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad akhadnahum bil adzabi famastakanu lirabbihim wa ma yatadarraun. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Al-Mu'minun ayat 76. Dari kedua ayat ini kaum muslimin pendengar rahimakumullah, boleh jadi Allah menimpakan bencana, musibah sebagai obat atas penyakit yang diderita oleh umat manusia. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berbaik sangka, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah yang datang ternyata memiliki hikmah di baliknya. Oleh karena itu, berprasangka baik dan bersabarlah atas segala musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, semoga renungan ini, risalah ini menjadi renungan bagi kita semua. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pernah suatu ketika ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Suku Tobalo merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal memiliki keunikan dan menyimpan banyak cerita yang merupakan suku pedalaman di pegunungan Bulu Pau, Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Baru. Berbeda dengan masyarakat umum, suku Tobalo memiliki kulit yang belang, berwarna putih, dan pada sebagian besar anggota tubuh dan wajahnya, khususnya di bagian kaki, badan, serta yang paling menonjol bagian dahi yang umumnya belang bercak putih membentuk segitiga. Nama Tobalo sendiri berasal dari kata to yang berarti orang dan balo berarti belang, sehingga kata Tobalo bermakna orang belang. Kelainan pada kulit ini bukanlah merupakan sebuah penyakit, melainkan pembawa gen atau keturunan dari setiap bayi yang lahir di antara mereka pasti memiliki belang di sekujur tubuhnya.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.
2: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Dulu cecek indi, gak ada tipu ji. Agamnya sampai nih.

0: Dan sahabat budaya, kembali kita melanjutkan kebersamaan kita di obrolan apresiasi budaya, dan tentunya kita bersama di acara Pak Bale ya, atau masalah kesehatan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana menjaga waras di tengah fluktuasi rupiah. Dan alhamdulillah saat ini kita akan bersama dengan psikiater Dr. Muhammad Alim Jaya Mars PhD SPKJ, spesialis kejiwaan. Dan kita akan ngobrol tentang bagaimana menjaga upaya untuk tetap waras di tengah fluktuasi rupiah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sudah tersambut dengan Dr. Muhammad Alim Jaya Mars PhD spesialis kejiwaan. Assalamualaikum, Dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Gimana kabar, Kak Ruslan?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Dok. Sehat juga ya. Gimana?
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Baik, Dok. Mungkin sedikit perkenalan dulu ke pendengar kita, karena mungkin ini adalah pertama kalinya di Pro 4 ya, kalau sebelum-sebelumnya mungkin di Pro 1, Dok ya.
1: Sudah pernah juga di Pro 4.
0: Oh, sudah pernah di Pro 4. Kebetulan sama dengan saya nih. Okay. Mungkin bisa sedikit sampaikan dulu nih, Dok, kesehariannya seperti apa?
1: Iya, kasih banyak, Kak Ruslan.
0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera buat para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 Makassar. Perkenalkan, saya dengan Dr. Muhammad Alim Jaya, Mars PhD SPKJ, spesialis kedokteran jiwa atau biasa juga disebut sebagai psikiater.
0: Yeah.
1: Jadi saya sehari-hari tugas di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar,
0: yeah,
1: dan juga di Rumah Sakit Ainun Habibi di Parepare.
0: Iya, berarti
1: jadi saya juga bertugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UMI Makassar.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Mungkin sekedar perkenalan, atau biasa juga saya disebut, dipanggil juga Dokter Aji.
0: Oh, Dokter Aji.
1: Mungkin lebih gampangnya jadi panggil Dokter Aji.
0: Iya, mantap. Baik, Dok, ini menarik sekali nih perbincangan kita ini terkait dengan bagaimana sih menjaga waras. Waras ini sebenarnya kalau kita dengar istilah waras ini kayaknya sudah lebih identik ke lagi gangguan kejiwaan gitu ya. Karena kemungkinan, karena kebetulan malam hari ini kita bertemu dengan dokter kejiwaan, nah tentu ini kita pakai juga istilah warasnya menghadapi suasana yang sekarang ini kan lagi memang butuh apa ya, kesiapan mental menghadapi kondisi saat sekarang ini ya, karena di mana-mana harga-harga barang naik, kemudian apalagi nih saya dengar-dengar lagi nih mulai mie masuk juga nih, ada dengar mau naik lagi BBN ini ya, yang khususnya Pertalite ini. Kalau yang sudah naik ini kan sekarang ini yang Pertamax sudah naik. Nah, tentu kalau ini yang naik tentu menjadikan lagi harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Nah, mungkin ada sedikit gambaran, Dok. Mungkin semacam bagaimana hubungannya kesehatan mental dengan kondisi finansial, khususnya fluktuasi rupiah, yang tentu kita butuhkan adalah pendekatan yang segar dan obrolan yang santai gitu, Dok.
1: Silakan. Iya, betul. Iya. Iya, benar sekali ya, Kak Ruslan. Jadi memang di tengah rupiah yang berfluktuasi, ekonomi yang tidak pasti.
0: Yeah.
1: Jadi seperti yang tadi Kak Ruslan bilang ya, tentunya yang naik semua harga-harga barang.
0: Yeah.
1: Dan juga pasti akan berdampak juga di kecemasan dan kekhawatiran masing-masing setiap kita ya.
0: Yeah.
1: Gimana kondisi ekonomi ya, tentunya mempengaruhi kesehatan mental secara nyata.
0: Mm-hmm.
1: Karena pasti setiap dari kita akan khawatir terkait bagaimana biaya hidup, apalagi yang banyak cicilannya ya, banyak KPR-nya.
0: Iya, iya. Banyak arisan.
1: Dengan kepastian ekonomi.
0: Iya, belum piarisannya, Dok, Di.
1: Belum piarisan.
0: Iya. Apalagi kita, apalagi kalau data mi paket COD lagi, aduh.
1: Ah, oke.
0: Okay. Nah, itu yang bikin
1: mental. Pas COD datang,
0: orangnya
1: dibayar, sudah naik lagi harga ternyata.
0: Iya, iya, Dok. Iya.
1: Jadi saya, jadi secara finansial memang respon ada memang disebut stres finansial ya.
0: Hmm.
1: Itu stres finansial memang adalah respon yang manusiawi.
0: Yeah.
1: Cuma sekarang ini bagaimana kita pintar-pintarnya mengelola respon ini sebenarnya.
0: Hmm.
1: Karena kalau kita tidak kelola dengan baik, dia akan berkembang menjadi gangguan mental atau gangguan jiwa ya, yang serius tentunya kalau kita tidak dapat memanage dan dapat mengelola stres finansial ini dengan baik.
0: Yeah.
1: Seperti itu, Kak Ruslan.
0: Tapi kalau melihat saat sekarang ini, Dok, ya, mungkin mulai memang secara psikologis banyak sih ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang tentunya mengalami misalnya kendala finansial begitu. Begitu ada berita tentang ekonomi istilahnya berkaitan dengan rupiah melemah, kemudian harga-harga naik, tentu ada kecemasan yang juga biasanya dirasakan, ya, akhirnya bisa berdampak ke psikologinya nih, Dok. Nah, sejauh ini, Dok, yang pasien-pasien kita tangani, ada gak yang seperti itu berkaitan dengan finansial akhirnya naik gangguan psikologisnya gitu?
1: Iya, betul. Jadi memang banyak beberapa pasien yang saya sementara tangani ini akibat masalah finansial memang. Karena kalau kita mau kaitkan bagaimana kondisi ekonomi itu bisa mengganggu faktor kesehatan mental kita. Jadi ada tiga hal sebenarnya di sini yang paling sering menyebabkan pas orang mengalami gangguan mental akibat ekonomi. Yang pertama itu adalah faktor ketidakpastian. Jadi di mana ketika adanya ketidakpastian harga dan sebagainya, ketidakpastian ekonomi, rupiah dan sebagainya, maka ini otak akan secara otomatis dia akan masuk mode ancaman, mode warning begitu. Mode defense, ya, mode defense, bertahan. Jadi akibatnya orang menjadi sering overthinking yang berlebihan, dan dia akan overthinking terhadap sesuatu hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif yang akan terjadi masa depan, dia akan memandang bahwa hal negatif yang akan terjadi di masa depan, overthinkingnya, ya. Akibatnya akan menjadi mudah marah, sensitif, tidak fokus, tidak konsentrasi, dan bahkan sampai mengganggu tidurnya. Karena dia, orang semua sudah tidur, dia masih berisik di kepalanya. Masih berpikir bagaimana besok, bagaimana 2 hari ke depan, bagaimana 1 minggu ke depan, bagaimana 1 tahun ke depan. Jadi itu adanya ketidakpastian. Faktor yang kedua itu loss control. Jadi banyak orang yang selalu merasa bahwa saya sudah bekerja dengan berat, di bawah tekanan, tapi keadaan ekonomi begini-begini saja, begitu, tidak berubah. Saya bekerja sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, bahkan sudah puluhan tahun, tapi tidak ada yang berubah dari situasi ekonomiku, begitu. Tidak ada yang berubah. Jadinya oleh karena dia merasa, oh, tidak ada yang berubah dari situasi ekonomiku, gajiku masih begitu, yang ada cuma begini, tinggal masih di rumah kontrakan misalnya, padahal saya sudah kerja puluhan tahun misalnya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya jadi hopeless. Tidak ada, putus asa, bosan, karena dia merasa ini hidup monoton misalnya. Bahkan yang paling parah, ya, sampai ke depresi, hilang semangat untuk bekerja. Terus yang paling penting lagi yang ketiga ini, yang ketiga ini, Kak Ruslan, dengan adanya media sosial yang sekarang, ya, kita lihat media sosial kan sekarang sangat berkembang.
0: Ini kan ada,
1: dulu itu kita cuma tahu Friendster, kita cuma tahu mungkin Facebook atau apa, sekarang, Masya Allah. Dan satu orang itu mungkin Kak Ruslan sendiri mungkin punya 3, 4, atau 5
0: medsos.
1: Media sosial.
0: Dan itu ada penyakit FOMO, ya, yang dikhawatirkan juga, ya, sering mengancamin.
1: Ini ada kaitannya dengan FOMO. Jadi banyak orang, dia juga mengalami gangguan mental akibat ekonomi ini, karena dia comparison, social comparison, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi banyak itu dia lihat dari media sosial, wih, ini orang suksesnya. Hari ini ada di sini, hari ini ada di, besok ada di Singapura, besok ada di Malaysia, liburan terus, kayak tidak ada susahnya.
0: Akhirnya
1: dia selalu beli, jalan-jalan ke mall, selalu beli barang branded. Lifestyle-nya tetap terjaga walaupun di tengah ekonomi yang susah misalnya. Padahal itu kan sebenarnya bisa saja itu sebenarnya kebahagiaan palsu. Atau kita lihat, wih, wajahnya kincolong, habis dari treatment yang mahal misalnya. Padahal bisa saja sebenarnya itu mungkin foto lama, atau bisa saja itu filter, kan. Jadi kelihatan kayak kincolong, padahal sebenarnya filter. Dan kita tidak tahu, sebenarnya itu bisa saja itu kebahagiaan palsu. Dia sebenarnya juga dalam mode berjuang sebenarnya kesusahan ekonomi, hanya karena dia tidak mau kasih lihat ke orang bahwa dia susah, dia pamerlah. Sekarang kan ada AI, bisa diroba-roba semua, bisa yeah. diperbaiki, bisa diedit semua. Hmm. Atau foto-foto lama yang dia upload misalnya, jadi cicil-cicil upload kan.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang juga yang bahaya, yang banyak juga orang mengalami masalah masalah mental oleh karena dia sering membandingkan keadaannya dengan keadaan orang lain.
0: Yeah.
1: Oh. Padahal kan secara hakiki ya, secara hakiki ya, begini Kak, orang yang lahir saja dalam rahim yang sama, adik kakak dari orang tua yang sama, bisa jalan hidupnya berbeda-beda.
0: Iya.
1: Apalagi kita yang lahir dari orang tua yang berbeda. Kita saja bersaudara, adik kakak, bahkan saudara kembar sekalipun, bisa punya jalan hidup yang berbeda.
0: Iya.
1: Nah, jadi ini penting sekali nih. Jadi ada tiga hal ini yang penting ya.
0: Iya.
1: Jadi yang pertama itu masalah ketidakpastian. Yang kedua itu loss of control, dia tidak bisa kontrol dirinya, yeah. dia capek. Dan yang ketiga ini adalah sering membandingkan dirinya dengan orang lain.
0: Kalau kata Farel itu kan ojo dibanding-banding ke.
1: Iya betul.
0: Iya. Oke, dok, ini kalau masalah kelompok masyarakat yang paling rentang sebenarnya terkena dampak guncangan mental akibat fluktuasi rupiah ini seperti apa nih, dok?
1: Iya. Yeah. Jadi tentunya banyak banyak ya, banyak kelompok.
0: Yeah.
1: Banyak kelompok yang rentan mengalami stres finansial.
0: Yeah.
1: Stres finansial. Yang tentunya yang pertama ya tentunya yang menjadi tulang punggung keluarga.
0: Oh.
1: Yang menjadi tulang punggung keluarga, yeah. masalahnya sudah jadi tulang punggung keluarga, bekerja lagi di penghasilan yang tidak tetap. Nah, tidak ada kepastian juga.
0: Ya,
1: nah, saya sudah jadi tulang punggung keluarga. Baru saya juga bekerja, gaji tidak tetap misalnya.
0: Ya.
1: Fluktuasi. Apalagi dia termasuk dalam generasi sandwich. Kan oh. Karuslan pernah dengar ya generasi sandwich.
0: Iya, iya.
1: Kan kalau sandwich itu, kalau kita lihat sandwich, itu kan dia roti lapis.
0: Iya.
1: Jadi ada roti di atasnya, ada roti di bawah, di tengah-tengah itu ada sayur-sayurannya kan.
0: Nah, iya, iya.
1: Jadi dia harus menopang itu keluarga generasi di atasnya, dan dia juga harus menopang generasi di bawahnya. Jadi dia membantu orang tuanya, kakeknya, neneknya, dan dia juga harus membantu adik-adiknya. Itu dibilang generasi sandwich.
0: Yeah.
1: Jadi dia sudah bekerja dengan gaji yang tidak pasti, tidak ada kepastian.
0: Baru
1: dia generasi sandwich lagi, bukan cuma dia yang dia biayai dirinya.
0: Yeah, banyak
1: dia harus
0: tanggungan.
1: Biayai orang tuanya, harus juga dibiayai adiknya, harus dibiayai keluarganya. Jadi ini yang paling rentan sebenarnya. Paling rentan ini yang mengalami stres finansial. Dia adalah tulang punggung keluarga, dia tidak pasti, dan dia juga adalah generasi sandwich.
0: Nah,
1: apalagi kalau misal dia mahasiswa misalnya.
0: Yeah.
1: Dia mahasiswa di rantauan, dan ternyata juga orang tuanya juga di daerah misalnya atau di kampung. Lagi bermasalah ekonomi. Ya ini pasti anak juga akan mengalami stres finansial. Bukan cuma anak yang mengalami, orang tua juga. Karena orang tua menganggap dirinya gagal untuk membantu biaya sekolah dari anaknya. Seperti itu keharusannya. Jadi ada beberapa hal memang, ada beberapa kelompok yang bisa, yang sangat rentan mengalami stres finansial. Itu tadi beberapanya. Jadi adanya generasi sandwich, adanya yang tulang punggung keluarga, dan dia bekerja di ketidakpastian. Sudah bekerja tidak pasti, generasi sandwich lagi, tulang punggung keluarga lagi.
0: Iya. Betul ya. Nah, kalau misalnya dari segi praktisnya finansial atau biar tidak panik nih ketika ada semacam fluktuasi. Nah, biar hati tenang dan waras itu, dok ya. Kira-kira nih apa yang harus kita amankan dulu atau evaluasi apa yang harus kita rencanakan untuk rupiah ini yang berfluktuasi?
1: Betul. Jadi yang pertama itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu kita harus bedakan bahwa ini real life, keadaan nyata, dan ini hanya atau skenario pikiran. Jadi jangan kita terlalu berpikir jauh 1 tahun, 2 tahun ke depan, overthinking terkait hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Jadi kita jalani saja dulu apa yang ada sekarang gitu. Jangan terlalu jauh memikirkan sesuatu yang belum pasti, yang sebenarnya masalahnya itu masalah kecil, tapi dibesar-besarkan di dalam pikirannya. Akibatnya menjadi overthinking, menjadi cemas berlebihan. Terus yang kedua, ya jangan terlalu sering membaca hal-hal terkait krisis finansial.
0: Iya, iya.
1: Jadi mending baca berita hal-hal yang positif. Atau kayak sekarang kan ini kan mau zaman Piala Dunia ini ya, baca-baca tentang Piala Dunia.
0: Iya.
1: Baca-baca berita-berita artis, baca-baca resep makanan ya. Jangan setiap 10 menit, setiap detik cek lagi berapa
0: atau,
1: lagi harga rupiah.
0: Atau banyak mengaji. Apa krisis? Mengaji Al-Qur'an
1: ya. Ya, mengaji, pelajari, pahami, maknai ya.
0: Iya.
1: Jangan sedikit-sedikit baca berita, baca, peramai lagi orang ini, pasti naik lagi ini.
0: Iya.
1: Pasti naik lagi ini. Pasti naik lagi ini. Kalau naik ini, naik pasti berpengaruh. Kalau naik pasti naik bensin ini, pasti naik bahan bakar. Naik bahan bakar pasti naik lagi ini. Akhirnya tidak ada selesainya.
0: Oh, iya. Jadi menghindari berita ekonomi yang tentunya untuk kesehatan mental kita ya, Dok ya.
1: Betul. Jadi tadinya sudah overthinking nih dengan aduh ini susah ekonomi nih ke depan ini bagaimana caranya? Banyak ada lagi cicilanku. Tiba-tiba ada baca lagi berita. Perangnya lagi Iran sama Amerika, pasti naik lagi bensin ini. Naik bensin pasti naik lagi transportasi, pasti naik lagi ini. Aduh bagaimana caraku hidup ini? Jadinya tambahan. Tambah banyak beban pikirannya.
0: Iya. Oke. Baik, Dok. Sebentar kita lanjut. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini ya, Dok ya. Sebentar kita lanjut. Baik.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Enggak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Baik dok, kita lanjut lagi. Ada beberapa pesan tadi terkait dengan kesehatan mental. Dan tentu juga kadang orang berpikir ketika mengalami kesehatan mental itu biasanya ada perasaan malu juga datang ke psikiater termasuk betul, ke dokter betul. Ya dok
1: stigma.
0: Ya. Ya stigma.
1: Stigma negatif ya. Terkait kesehatan jiwa.
0: Nah mungkin ada sedikit pencerahan ini dok supaya masyarakat itu ketika ada masalah-masalah mental itu tidak dia harus cari orang ahli dalam hal menangani penyakit betul. Ini ya. Silakan dok.
1: Ya betul sekali. Jadi memang itu salah satu tantangan itu dalam kesehatan mental saat ini adalah stigma negatif dari masyarakat. Bahwa kalau kita ke dokter jiwa, kita sudah pasti ODGJ. Ya.
0: Yeah.
1: Kita sudah dianggap ODGJ. Makanya orang malu-malu. Yeah. Makanya banyak itu saya punya pasien Kak Ruslan.
0: Yeah.
1: Kalau dia datang berobat ke saya itu dia sudah pakai kacamata, pakai masker, tutup lagi mukanya. Tutup pakai hoodie lagi, pakai jaket, saking takutnya ditahu bahwa dia pergi ke dokter jiwa. Jadi biasa dia masuk ke dalam poli, baru dia buka. Begitu dia keluar, baru dia pakai lagi. Dia pakai masker, pakai kacamata, saking dia takutnya ketahuan. Padahal, diagnosa ODGJ itu hanya satu diagnosa dari ribuan diagnosa gangguan jiwa, gangguan mental. Orang kelebihan makan, suka makan berlebihan juga gangguan jiwa. Tidak mau makan juga gangguan jiwa. Orang susah tidur juga gangguan jiwa. Sedikit-sedikit tidur. Jadi tiap berapa menit tidur. Gampang sekali tertidur. Itu juga gangguan jiwa. Jadi banyak sekali tuh gangguan jiwa dari anak-anak sampai lansia. Dari anak-anak. Mungkin kasus-kasus anak-anak hiperaktif misalnya. Anak-anak autis misalnya. Anak-anak ADHD, gangguan fokus, gangguan konsentrasi. Itu semua itu masuk dalam gangguan mental, gangguan jiwa. Terus pada lansia, yang contohnya yang demensi atau kasus orang biasa sebut sebagai kasus pikun. Orang pikun. Itu semua masuk dalam gangguan jiwa semua. Terus di generasi-generasi dewasa muda. Ada kasus bipolar misalnya, kasus cemas, depresi, trauma. Jadi luas sekali itu gangguan jiwa, bukan cuma ODGJ saja. Cuma memang stigma negatif yang berkembang bahwa orang yang ke dokter jiwa itu adalah ODGJ. Padahal tidak semua orang ke dokter jiwa itu adalah ODGJ. Dari saya setiap hari tangani pasien itu puluhan pasien. 20-30 pasien. Itu hanya tidak sampai 1% itu ODGJ. Sisanya itu cemas, gangguan tidur, depresi, selalu menangis, menarik diri. Seperti itu.
0: Baik dok, kita kaitkan lagi kembali dengan masalah ekonomi ya. Terkait dengan tadi terkadang memang ketika ada gangguan finansial juga sering biasa, apalagi pasangan suami istri itu biasanya kan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang mungkin yang sedang ketat kepada pasangan atau keluarga tanpa memicu pertengkaran. Itu gimana dok?
1: Jadi memang ada beberapa dampak dari stres finansial ya. Salah satunya itu yang paling banyak saya dapat kasus itu dalam praktek sehari-hari itu adalah konflik rumah tangga. Karena ketika dia mengalami stres finansial, dia akan menjadi lebih sensitif. Jadi biasanya itu mungkin hanya karena istri tidak tanya mau makan apa, wih langsung marah. Jadi hanya hal sepele sebenarnya ya. Hanya hal sepele. Jadi langsung marah. Akibat karena dia istrinya selalu dimarahi. Hal sepele dimarahi, sedikit dimarahi. Akhirnya istri terpancing juga emosinya kan. Akhirnya bertengkar. Dan masalahnya di sini kalau suami istri bertengkar, yang jadi korban anak. Pasti anak jadi korban. Banyak orang beranggapan bahwa stres anak itu ketika kita kekerasan, kekerasan fisik ke anak. Oh tidak. Kita orang tua saja bertengkar, dia orang anak-anak lihat orang tuanya bertengkar itu juga sudah trauma. Atau apalagi kalau dilihat orang tuanya bertengkar sampai memukulnya, sampai memukul, sampai menangis orang tuanya, menangis ibunya, itu trauma yang besar itu. Atau silent treatment misalnya. Jadi baku bombe suami istri. Satu tidur di kamar depan, satu tidur di gudang misalnya, atau satu tidur di ruang tamu. Ini stres juga, stres dalam rumah dan ini juga akan stres ke anak. Jadi inilah konflik-konflik rumah tangga. Jadi satu pesan saya ya, yeah, untuk mengatasi ini konflik rumah tangga, dahulukan menggunakan logika pikiran jernih. Jangan mengutamakan perasaan.
0: Yeah.
1: Kalau kita pakai logika berpikir, kita mengutamakan logika, kita kan bertanya-tanya dulu.
0: Yeah.
1: Ada tidak manfaatnya kalau saya berkelahi? Ada tidak manfaatnya kalau saya konflik suami istri? Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa konflik?
0: Yeah.
1: Jangan ikuti emosi akibat stres finansial. Akibat akhirnya mengutamakan perasaan.
0: Yeah.
1: Perasaan yang mengendalikan pikirannya.
0: Yeah.
1: Oleh karena dia di bawah tekanan, emosinya naik. Akhirnya hilap. Menyesal di belakang.
0: Yeah.
1: Karena dia terlalu emosi, mungkin sampai KDRT misalnya, sampai dia pukul istri. Ya, misalnya.
0: Yeah.
1: Tapi setelah itu apa? Selesai tidak masalah?
0: Ya, kira-kira ada enggak hasilnya?
1: Selesai tidak itu finansialnya?
0: Betul.
1: Krisis finansialnya kan tidak.
0: Justru malah
1: tambah masalah.
0: Masalah.
1: Iya. Tapi yang jadinya akhirnya apa? Cuma menyesal. Coba tadi saya tidak emosi, coba tadi saya tidak begini, coba. Tapi sudah apa? Sudah terjadi.
0: Iya. Nah, ini Dok, jadi mungkin juga penting ini kita mengenali gejala-gejala penyakit mental sebenarnya. Kalau seseorang itu sudah mengalami gejala mental dan harus ke psikiater, itu seperti apa, Dok, gejalanya? Karena kan itu tadi kebanyakan orang nanti dibilang itu tadi over me anunya, baru datang ke psikolog. Kira-kira kecemasannya
1: betul
0: itu seperti apa, kalau kita bisa ukur supaya kita bisa, oh sudah saatnya saya harus ke psikolog ini.
1: Betul. Jadi memang ada beberapa dampak gangguan mental yang bisa terjadi akibat stres finansial.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu adanya gejala gangguan cemas. Jadi gangguan cemas ini banyak gejalanya, yang ditandai itu dengan berbagai macam gejala fisik yang timbul. Gejala fisik itu seperti jantung berdebar-debar, sakit ulu hati. Ini biasa mengaburkannya dikira asam lambung. Padahal ini sakit ulu hatinya, asam lambungnya naik oleh karena dia cemas berlebihan. Nah, tegang leher, sakit leher, dikira tensi naik, padahal sebenarnya dia cemas berlebihan. Dia stres, khawatir berlebihan, tidak enjoy, seperti itu. Dan kapan gejala-gejala ini sampai mengganggu keseharian, mengganggu pekerjaan sehari-hari, mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu interaksi dengan rekan kerja, interaksi dengan lingkungan sekitar, harus segera ke profesional, baik itu psikolog maupun psikiater. Terus gejala yang kedua itu yang paling sering muncul juga adalah insomnia, gangguan tidur. Karena biasanya itu, biasanya dia tidak bisa tidur oleh karena jam 1, jam 2 malam, dia masih rapat ini di kepalanya.
0: Yeah.
1: Dia masih rapat di kepalanya, bilang bagaimana besok, oh ya begini mau saja. Akhirnya banyak sekali pikirannya, sampai mengganggu tidurnya, tidak bisa tidur. Terus yang ketiga, depresi. Kita tidak bisa hindari itu. Jadinya dia jadi tidak semangat, gampang capek. Jadi ada memang dibilang itu capek hayati. Tidak ada jadi bikin tapi capek. Capek sekali kurasa. Lemah letih lesu loyo, tidak aja kubikin. Guling-guling di kasur seperti putu. Tapi ngerasa dirinya capek sekali. Nah, dia selalu merasa gagal, hopeless, menarik diri, tidak mau berteman, tidak mau bersosialisasi. Dan yang terakhir adalah itu tadi yang kita bahas tadi di konflik rumah tangga. Dia jadi sensitif, mudah marah. Senggol bacok. Ada sedikit marah. Apa ini sedikit marah? Ini yang beberapa gejala memang kalau terjadi akibat stres finansial, langsung segera ke profesional untuk memeriksakan diri. Bisa ke dokter, psikiater, bisa ke psikolog. Ya, jangan ke dukun.
0: Iya kan biasanya itu.
1: Ditambah nanti stres finansial itu.
0: Iya, karena tambah banyak permintaan dan dukung enggak biasanya.
1: Iya, banyak permintaannya, banyak persyaratannya.
0: Bilang
1: kalau
0: lo
1: ke psikiater,
0: iya,
1: selama Bapak Ibu pemirsa RRI ada BPJS, itu semua di cover. Dari pemeriksaan sampai obat. Tidak ada yang dibayar.
0: Karena kalau di dukun enggak.
1: Kalau BPJS ya harus minta dulu pengantar.
0: Karena kalau dukun dana tanggung BPJS itu karena justru membengkak pengeluaran.
1: Banyak persyaratannya.
0: Oh, kemarin ini harus kupotong ini. Iya. Nah, ini Dok, menarik sekali karena terkait dengan gangguan mental ya, atau kesehatan mental. Nah itu tadi ada nggak mindset utama yang harus kita tanamkan agar mental itu tetap kokoh saat ketika kita kena apa tadi itu masalah finansial begitu yang tidak menentu. Kira-kira mindset utama apa yang harus kita tanamkan ini dok supaya tidak terkena gangguan mental tadi itu.
1: Jadi mindset yang utama di sini jangan berpikir terlalu jauh terkait hal-hal negatif yang belum tentu terjadi.
0: Tapi selalu muncul di pikiran dok.
1: Jadi ketika pikiran negatif itu muncul, kita lihat dari sisi yang lain. Itu masalahnya karena setiap kejadian itu mau buruk mau baik pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya yang kita lihat. Dan kita mau lihat dari sisi negatif, mau lihat dari sisi positif, tidak akan berubah ini situasi. Cuma kalau kita lihat dari sisi negatif, ya kita akan garing, kita akan sakit jiwa. Jadi mending kita lihat dari sisi positifnya, ambil hikmahnya di situ.
0: Oke, jadi memang butuh perjuangan juga ya dok ya untuk keluar.
1: Kalau kita sudah coba nih, saya sudah coba ambil sisi positifnya, tapi ternyata saya tetap stres dok. Kita harus distraksi, harus cari kegiatan. Apa hobinya kita? Kalau hobi bikin kue, ya silakan bikin kue. Cari teman cerita, cari teman. Banyak juga yang bilang saya tidak mau juga cari teman cerita dok, karena orang banyak nih masalahnya. Saya juga tidak mau cerita masalah hidupku. Siapakah surga cerita masalah hidup? Kalau kita cari teman cerita di sini bukan bilang hanya bahas masalah hidup. Bahas saja masalah-masalah umum. Bergosipkah? Itu makanya itu gosip itu bisa mencegah juga stres. Banyak orang itu biasa waktunya sementara gosip hilang semua susahnya. Nah, makanya itu sering kita bersosialisasi, jangan mengurung diri. Bersosialisasi, kalau ada penjual sayur lewat, keluar ke cerita-cerita. Walaupun kita cuma tanya semua berapa tempe, berapa ini, tidak ada yang kita beli, tapi ada teman cerita tadi situ. Bergaul, berteman, cari kesibukan. Kalau kita suka bikin kue, bikin kue. Suka olahraga, silakan pergi olahraga. Begitu. Cari kegiatan. Kalau memang banyak waktu, mengaji, ambil air wudhu, sholat, menenangkan diri. Seperti itu, jangan tambah menyendiri, mengurung diri, menyurung diri di kamar, itu tambah cemas pasti, tambah depresi pasti.
0: Atau misalnya pergi di klub-klub gitu ya, biasa minum minuman keras, justru itu tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah.
1: Malah tambah masalah. Kayak ada saya pernah beberapa pasien itu dia pelariannya seperti itu. Dia sampai minum alkohol, dia bilang kalau dia sudah minum alkohol,
0: tenang pikiran.
1: Dia bisa mami tidur. Dia bilang. Saya bilang, "Oh, itu minum alkohol itu nanti bom waktu itu. Kita tidak tahu, mungkin memang sekarang tidak ada efeknya. Tapi 1 tahun, 2 tahun akan datang itu dia akan merusak."
0: Baik. Baik dok, menarik sekali perbincangan kita. Sebentar, masih banyak hal yang ingin kita bahas nanti terkait dengan kesehatan mental ini. Kembali kita hadirkan dulu beberapa pesan berikut ini.
2: Awas, ada musuh 165. Mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya masih bersama di Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar malam hari ini ya. Kita masih bersama dengan psikolog ya, Dok ya. Dr. Muhammad Alim Jaya M. Mars ya, PhD, spesialis kejiwaan, psikiater, ya. Iya. Apa bedanya itu, Dok? Psikiater dengan psikolog?
2: Iya, jadi kalau psikiater itu dokter.
1: Dokter ya.
2: Jadi kita dokter dulu, baru ambil spesialis kedokteran jiwa.
1: Oh,
2: atau kalau psikiater.
1: Kalau psikolog.
2: Kalau psikolog bukan dokter.
1: Iya.
2: Makanya dia. Kalau ke psikolog itu tidak dikasih obat.
1: Oh.
2: Kalau mau dapat obat itu harus ke psikiater.
1: Oh iya, iya. Dia cuma mempelajari ke teorinya kejiwaan ya, Dok ya?
2: Iya, betul. Oh, betul sekali. Hanya mempelajari teorinya kejiwaan, iya. Tapi bukan dari segi medisnya.
1: Tapi kalau selama ini, kalau dokter sendiri bagaimana, Dok? Selama ini menangani pasien dulu. Sebenarnya mengobati yang orang mengalami gangguan kejiwaan itu memang seperti apa penanganannya kalau dari sisi psikiaternya nih, Dok?
2: Iya, jadi memang itu untuk menangani kesehatan jiwa itu banyak tantangannya ya.
1: Iya.
2: Banyak tantangannya karena banyak itu gangguan mental, gangguan jiwa itu disebabkan oleh masalah-masalah yang terkait masalah pribadi.
1: Iya.
2: Banyak terkait yang masalah pribadi. Jadi biasanya itu banyak pasien yang datang berobat, dia tidak mau cerita. Dia tidak mau cerita masalah hidupnya.
1: Iya.
2: Karena dia menganggap itu kan
1: aib
2: ya, itu tabu bagi saya untuk cerita.
1: Iya.
2: Tapi prinsip dalam penanganan gangguan jiwa itu kita tidak bisa hanya mengandalkan obat. Kita tidak bisa bilang yang penting saya sudah dapat obat, okay, selesai. Tidak boleh. Karena apa, stres pemicu masalah kehidupannya juga itu harus diobati. Karena kalau keadaan kondisi kehidupannya tidak berubah, jadi walaupun itu dia minum obat itu satu apotik itu tidak akan berubah ya.
1: Karena
2: jadi misalnya contoh, ada pasien dia trauma sekali dengan mertuanya.
1: Tidak
2: jadi baru lihat saja mukanya mertuanya, dia sudah gemetaran misalnya, dia sudah ketakutan. Kalau dia cuma mengandalkan obat, begitu dia minum obat langsung dia teler tertidur. Tapi begitu dia bangun tidur
1: sadar,
2: dia lihat lagi mukanya itu mertuanya, dia stres lagi. Nah, jadi tidak akan selesai. Sedangkan kita kan tidak mungkin mau minum obat terus. Nah, atau misal dia ada masalah dengan pasangannya misalnya. Ada masalah dengan pasangannya, atau inilah masalah finansial. Dia banyak utang. Dia banyak utang, tapi dia menimbun aset, tapi dia juga tidak mau lunasi utangnya. Nah, jadi kalau dia cuma andalkan obat, begitu dia minum obat, teler, tertidur, bangun tidur, dia pikir lagi utangnya. Jadi kalau tidak selesai masalah kehidupannya, itu tidak ada gunanya. Begitu. Makanya itu kalau dalam penanganan jiwa itu tidak secara holistik, komprehensif, kita harus tahu juga masalahnya. Beda kalau misal pasiennya datang dengan keluhan batuk-batuk atau demam, itu tidak pusing itu dengan masalah rumah tangganya, masalah keluarganya. Yang penting dia minum obat batuk, minum obat demam, pasti berhenti. Obat batuknya sama demam.
1: Kalau ini dua yang harus diobati, medisnya dengan jiwanya, rohaninya.
2: Karena walaupun dia minum obat, tapi kalau masalah kehidupannya tidak selesai. Masalah penyebabnya ya, triggernya. Tidak selesai, ya percuma. Kayak begitu.
1: Ternyata tantangannya psikiater lebih berat dibandingkan dokter lain, Dok ya. Kalau mungkin penyakit jasmani langsung saja dikasih obat untuk mengobati itunya. Tapi kalau ini dua-duanya.
2: Pusingin masalah kehidupannya orang. Sedangkan kita mau pusingin masalah kehidupannya ya. Makanya itu biasa ada juga pasienku dulu, Pak Ruslan.
1: Dok.
2: Dia bilangnya kekepo. Nah, kenapa kekepo sekali, Dok? Nah, saya tidak kepo, saya bantu gini.
1: Deh. Luar biasa ya. Oke.
2: Okay. Sampai dibilangnya dokter kepo.
1: Oke, okay, Dok. Kayaknya ada yang mau bergabung dulu nih, Dok. Saya terima dulu. Kayaknya dia tertarik dengan obrolan kita nih. Oke. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam. Saya tertarik sekali dengan topik kita sambil apa namanya. Ya mungkin termasuk ini menerapi diri saya. Yeah. Jadi tadi ketika seseorang konsul dengan dokter psikiater, tentu adanya keinginan sendiri dari yang bersangkutan untuk berubah polanya.
1: Iya.
3: Kira begitu. Iya. Hmm. Tadi dikatakan misalnya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi dia malas.
1: Hmm.
3: Ini kan suatu persoalan. Anda kurang membutuhi. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar, tapi Anda tidak bekerja. Bagaimana ini yang bekerja? Jadi nampaknya Anda selalu mau dibantu, suatu perilaku yang tidak bagus.
1: Yeah.
3: Yang kedua, ketika dia patah hati.
1: Yeah.
3: Ya. Kan terapinya ya, kenapa kita mesti patah hati? Dunia ini kan tidak selebar daun kelor.
1: Susah nyambung. Susah nyambungnya kalau sudah patah.
3: Yeah. Jadi ini saya tertarik Pak Dokter.
1: Yeah.
3: Saya juga mengalami tantangan hidup, tapi mudah-mudahan juga tidak terkontinasi dengan namanya sakit mental.
1: Iya.
3: Karena saya kira kegiatan, kesana kemari,
1: iya, datang
3: nyanyi,
1: ke
3: bergaul, diskusi, dan seterusnya.
1: Iya.
3: Sehingga pikiran-pikiran yang mengganggu saya mungkin bisa saya buang.
1: Iya.
3: Dan satu hal bahwa tentunya sebagai orang Islam, kita harus berzikir dan bersyukur. Saya kira demikian untuk sekedar merenungkan acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, langsung Dok ditanggapi terkait dengan ini dari pendengar kita ini. Jadi memang pendengar kita itu setiap minggu di sini datang ini, Dok. Artinya kalaupun ada masalahnya di rumah, ketika datang kumpul-kumpul ketemu lagi, enak lagi perasaannya.
2: Itu, ya, itu iya. Memang salah satu terapi itu ya.
1: Iya.
2: Salah satu terapi itu ya, kita berkomunitas,
1: iya.
2: Ada membangun sebuah komunitas.
1: Hmm.
2: Nah, itu tadi masalahnya. Jadi kalau dia malas, tapi dia berharap selalu ada yang nganggung. Itu sebenarnya kuncinya di situ adalah overthinking sebenarnya.
1: Yeah.
2: Sama juga nih menjawab pertanyaan kedua ya, masalah yeah. patah hati.
1: Iya, yeah, Dok.
2: Itu dia karena dia melihat satu sisi itu dari sisi negatif.
1: Hmm.
2: Dia merasa bahwa hanya inilah pasangan hidupku, hanya inilah yang bisa membahagiakan saya.
1: Yeah.
2: Saya sudah sangat cinta sama dia.
1: Waduh.
2: Tidak bisa membuka hati untuk orang lain. Pret. Ya, padahal kan padahal ya karena dia pikirannya dia menganggap hanya sosok ini saja
1: yeah.
2: yang bisa membahagiakan dia. Akhirnya kita roba bagaimana dia mengubah mindsetnya
1: yeah.
2: bahwa kita tidak bisa bergantung hanya pada satu orang
1: yeah.
2: seperti itu. Terus yang tadi masalah yang malas bekerja, dia hanya mau disuap, itu jangan dibiasakan
1: yeah.
2: jangan dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau dia terbiasa selalu dikasih uang, selalu diberikan, berapa dia minta dikasih, dia akan jadi dependen, karakter yang dependen. Kita harus memberikan dia mindset bahwa dunia ini keras, dia yeah. harus belajar mandiri ke depannya. Tidak selamanya itu akan ada orang yang

0: ekonomi memang kita tidak bisa kendalikan ya. Ekonomi tidak ada bisa kendalikan ekonomi di apalagi nih ekonomi untuk negara yang besar ini seperti negara Indonesia. Dan kita juga tidak bisa bagaimana mengatur ini ekonomi, apalagi terkait masalah fluktuasi rupiah tersebut. Tapi yang paling penting pada kita ini adalah bagaimana kita merespon tekanan akibat dari fluktuasi rupiah yang bisa menimbulkan terjadinya stres finansial. Ini yang kita bisa alati, kita bisa pelajari bagaimana kita mengelola, bagaimana kita merespon tekanan akibat stres finansial, bagaimana mengelola ekonomi, mengelola pikiran, mengelola perasaan. Jadi menjaga kesehatan mental itu bukanlah suatu barang mewah. Kita tidak seperti kesehatan fisik yang kita perlu beli vitamin, kita perlu beli susu, beli makanan bergizi, makanan apa tidak perlu. Kita hanya butuh interaksi, sosialisasi, bergabung dengan komunitas, jangan mengisolasi diri. Kita kan bergabung komunitas tidak butuh biaya. Seperti tadi yang Karusan bilang, jalan-jalan ke Perompat, yeah. RRI, cerita-cerita, itu kan tidak butuh biaya ya.
1: Iya, yeah. Nah, nyanyi-nyanyi.
0: Jadi, yeah. Jadi menjaga kesehatan mental itu bukanlah suatu barang yang mewah. Hanya. Dan di era penuh ketidakpastian ini, kebutuhan dasar itu penting. Jadi quotes-nya, rupiah boleh fluktuatif, tapi iman, akal sehat, dan ketahanan mental kita harus tetap stabil. Itu, Kak Ruslan.
1: Baik, terima kasih dok atas kebersamaannya di malam hari ini. Semoga ini bisa semakin mencerahkan ya, bahwa ternyata amin, ketika kita ada sedikit gejala psikologi ataupun gejala mental yang tentunya kita harus berkonsultasi kepada psikiater atau psikolog. Nah tentu di tengah badai yang naik turunnya nilai tukar kurs, jangan sampai ini membuat kita merosot karena stres yang berlebihan dok ya. Mungkin rupiah sedang bergejolak, tapi kewarasan kita tetap harus stabil.
0: Iya,
1: baik dok. Terima kasih dok atas waktunya di malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan dokter, bisa berbagi, dan saya juga akhirnya banyak tahu tentang terkait dengan masalah kesehatan mental ini dok.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan di lain waktu bisa banyak sharing lagi dok ya.
0: Iya. Siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para pemirsa semua.

0: Sahabat budaya rujak cingur. Rujak cingur merupakan makanan khas dari Jawa Timur yang terkenal terutama di Surabaya. Rujak cingur terdiri dari campuran buah, sayuran serta cingur atau hidung sapi yang telah direbus lalu disiram dengan kuah petis. Nah, bahan yang digunakan biasanya meliputi toge, kangkung, tahu, tempe serta buah seperti nanas dan juga bengkuang. Seluruh bahan tersebut kemudian disajikan dengan saus yang terbuat dari petis, kacang dan pisang kelutuk. Dalam penyajiannya rujak cingur ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biasa dan matengan, ya. Nah, rujak cingur ini biasa menggunakan campuran buah dan sayuran, sedangkan matengan hanya menggunakan bahan yang sudah dimasak seperti lontong, tahu goreng, tempe goreng, cingur dan sayuran rebus tanpa buah. Perbedaan tersebut dibuat karena tidak semua orang menyukai buah dalam rujak, meskipun bumbu saus yang digunakan tetap sama.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa! Buruan, buruan keluar ke halaman! Halaman ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja!
1: Sini dulu, masih bahaya!
0: Dih, ayo keluar dulu! Mending aman di lapangan deh!
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Ya, selamat malam sahabat budaya, bersama Richard Ferdinand kita kembali hadir di edisi Rabu ya. Ini hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sampai di jam 12 malam nanti sahabat budaya. Kita sekarang sudah di Depart 4 ya. Depart 4 dan malam yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih untuk sahabat budaya semuanya ya. Yang lagi bahagia, Tuhan sempurnakan bahagia tak ya. Kemudian yang lagi berjuang dengan hidup, berjuang terus, berdoa, berusaha, karena Tuhan sudah menyiapkan sebuah mimpi besar yang apabila yakin dan percaya pasti mimpi itu bisa diraih. Amin. Sementara yang sakit yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan angkat penyakitnya, bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Amin. Oke, sahabat budaya, informasi pertama malam hari ini kita informasi ringan saja ya di program apresiasi budaya lokal sesi yang kedua. Dari rri.co.id Makassar, Franciscus Brian berhasil mengharumkan nama RRI Makassar setelah lolos ke Grand Final Gitafest 2026. Ia menjadi salah satu dari 10 finalis terbaik yang terpilih dari berbagai stasiun RRI di Indonesia. Kabar tersebut disampaikan Brian ketika menjadi narasumber dalam program Sona Indie Pro 2 RRI Makassar pada Selasa malam. Dalam kesempatan itu, Brian berbagi cerita mengenai perjalanannya hingga berhasil menembus babak Grand Final di tingkat nasional. Grand Final Gitafest 2006 akan digelar pada Kamis besok 11 Juni 2006 di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Ajang tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui Pro 2 RRI seluruh Indonesia dan kanal YouTube RRI.net official ya. Nah, keberhasilan Brian menembus babak puncak menjadi capaian yang membanggakan, mengingat persaingan yang dihadapi berasal dari peserta-peserta terbaik yang mewakili daerah atau RRI masing-masing Indonesia. Meski mengaku memiliki keinginan untuk meraih hasil terbaik, Brian mengatakan fokus utamanya saat ini adalah memberikan penampilan maksimal pada malam Grand Final nanti. Menurut Brian, ya, tampil di panggung Grand Final merupakan tanggung jawab yang besar karena membawa nama RRI Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena itu ia berusaha mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar dapat memberikan penampilan yang membanggakan. Brian juga mengaku terharu dengan dukungan yang diterima selama mengikuti kompetisi, mulai dari keluarga, teman-teman, hingga masyarakat yang telah memberikan dukungan dan vote selama proses seleksi berlangsung. Dengan dukungan yang terus mengalir, Brian berharap dapat memberikan penampilan terbaiknya di hadapan dewan juri dan juga masyarakat Indonesia yang akan menyaksikan Grand Final Gitafest 2026. Ayo kita dukung RRI Makassar besok sahabat budaya. Besok finalnya itu kalau nggak salah jam 2 siang ya. Boleh nonton di kanal YouTube RRI ya. Kita doakan semoga duta kita Brian ini berhasil membawa pulang juara 1 dalam Gitafest 2026. Nanti dicat lanjut lagi untuk informasi berikutnya sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari, tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan semua warganya bisa hidup layak

Hidangan kue kering di atas meja tamu identik dengan perayaan Lebaran dan beberapa perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau di Gorontalo ada kue kering yang tidak akan kamu temukan di wilayah lain di Indonesia? Bahkan hingga ke mancanegara sekalipun. Yap, hanya ada di Gorontalo. Kue kering yang pembuatannya sama seperti pembuatan kue kering pada umumnya ini dicetak berbentuk bulat atau hati. Setelah kue kering matang, disinilah proses khusus yang membedakannya dengan kue kering di daerah lain dimulai. Bagian permukaannya dilukis motif geometris dan bunga dengan menggunakan incing sugar. Masing-masing permukaan kue kering dilukis dengan motif kerawang atau karawo. Karena itulah kue kering ini disebut juga kue kering karawo atau kerawang. Motif kerawang sendiri digunakan pada kain karawo, kain khas Gorontalo. Kain karawo ini memiliki motif yang sangat cantik dengan penuh makna. Sebutan karawo sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Gorontalo, yaitu kaita, tathea, dan puala. Kata-kata tersebut berarti kaitan, rantai, dan bongkaran. Bagaimana kain itu dibuat? Proses tersebut sama juga seperti pembuatan kue karawo, untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Gorontalo. Kue karawo tidak hanya menjadi hidangan istimewa pada perayaan Lebaran dan hari-hari istimewa lainnya, namun juga menjadi oleh-oleh khas Gorontalo. Kue ini melambangkan warisan budaya Gorontalo yang kaya. Setiap keping kue karawo bukan hanya camilan lezat, tapi juga karya seni yang memadukan keterampilan tangan dan nilai sejarah yang mendalam. Jika kamu berkesempatan berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk mencicipi kue kering karawo yang legendaris ini ya.

Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, kita lanjut lagi untuk RRI info program berikutnya, RRI.co.id Filipina. Timnas voli putri Indonesia tampil lebih kompetitif saat menantang Vietnam dalam lanjutan AFC Cup Women 2006 di Quezon City, Filipina. Pada Senin 8 Juni 2006, tim Indonesia harus menyerah 2-3 ya. Tapi Indonesia menang ketika kemarin melawan Hong Kong dengan 0-3. Kita berikan semangat dan support untuk tim Indonesia ya. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita masih berlanjut lagi untuk karya berikutnya. Sari Batang Malabiriku, jangan kemana-mana.

0: Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
1: Iya, Bu. Males ah. Kalau aku gitu-gitu aja, gak seru.
0: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
1: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
0: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
1: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
0: Sekolah Unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

Iya, sahabat Budi dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, nanti kita ketemu lagi di besok. Pamit sejenak maksudnya ya. Nanti kita ketemu di pukul 9 malam, sahabat budaya, tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: sampai juga di air terjun Takapala. Ayo langsung foto di bibir tebing, biar keren banget nih.
1: Hah? Jangan di situ, Ran. Licin banget itu, bahaya.
0: Ah, tenang aja. Aku kan udah biasa foto di tempat ekstrim.
1: Gak gitu juga. Sekali kepleset, bisa langsung jatuh ke bawah itu. Mau liburan seru, tapi malah jadi bencana.
0: Iya juga sih, aku nggak kepikiran sampai segitunya.
1: Makanya, liburan itu harus dinikmati dengan aman.
2: Betul.
1: Nikmati pemandangan dari jalur yang disediakan. Jangan ambil resiko cuma demi foto keren.
0: Iya deh, lebih baik hati-hati daripada nyusahin orang lain juga.
3: Keseruan itu penting, tapi keselamatan jauh lebih utama. Liburan bijak, pulang dengan senyum, bukan dengan luka.

0: Suara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Iya, tradisi Mak Nene. Tradisi Mak Nene merupakan salah satu ritual budaya masyarakat suku Toraja yang dilakukan sebagai bentuk kehormatan dan kecintaan kepada leluhur yang telah meninggal. Dalam upacara tradisi Mak Nene, sahabat budaya, jenazah yang telah lama dimakamkan ini dikeluarkan dari liang batu, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya dengan yang baru. Ritual yang biasanya dilaksanakan selama masa panen sekitar akhir Agustus dilakukan secara bersama-sama dari keluarga bahkan satu desa, lalu ditutup dengan ibadah di rumah adat tongkonan.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Ko 4 Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Nyampe juga, panas banget.
3: Udah beli ikan ya?
2: Udah, nih.
3: Loh, kamu beli ikan ini?
2: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
3: Ini ikan ekor kuning loh.
2: Terus?
3: Aku gak berani masak ikan ini.
2: Kenapa?
3: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
2: Ikannya beracun ya?
3: Enggak sih, cuma...
4: Cuk, sambalnya ditaruh di mana?
3: Di meja aja, Nek.
2: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
4: Ikan apa?
2: Ini.
3: Ikan ekor kuning, Nek.
4: Ikan ekor kuning?
3: Iya.
2: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
4: Sebaiknya jangan.
2: Kenapa, Nek?
4: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy desa nenek punya janji dengan ikan ini.
2: Janji?
4: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
4: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
3: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
2: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
3: Bentar, aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
2: Ah, sok tahu ah.
3: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
5: Hey.
4: Udah, jangan berantem. Putri benar, Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
3: Oh.
4: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
3: Tuh kan benar.
2: Iya. Terus, kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
3: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
2: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
4: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
2: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
4: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
2: Iya, Nek.
3: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
4: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
2: Oh, terus?
3: Sabar.
4: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
4: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
2: Terus, Nek?
4: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
2: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
4: Enggak.
3: Dasar sok tahu kamu.
2: Emang kamu tahu kelanjutannya?
3: Enggak.
2: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
3: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
4: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
2: Lanjut, Nek.
4: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
6: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
4: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
3: Kayak ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
2: Diem, napa?
3: Ups, sorry, maaf.
2: Lanjut, Nek.
4: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
3: Iya, Nek.
4: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
3: Istirahat.
2: lanjut.
4: Mau istirahat dulu?
2: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
4: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy dia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
6: Perutku sangat kenyang.
0: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy dia.
6: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
0: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
6: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
0: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
6: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
3: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
2: Encuy Jia ditinggalkan? Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
4: Iya.
2: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
3: Besar pasak daripada tiang.
2: Bukan. Itu loh, ada kacang-kacangnya.
3: Kacang kulit rasa.
2: Diam. Lagi nyoba inget nih.
3: Kacang lupa kulitnya.
2: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
3: Gitu aja mikir. Lemah.
2: Biarin, namanya juga lupa.
4: Bukan kacang lupa kulitnya, tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
2: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
3: Iya, kayak kamu suka ninggalin kalau lagi seneng.
2: Ih, kamu kok gitu sih?
3: Baru sadar ya.
2: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
3: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
2: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
3: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
2: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
4: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
6: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
2: Pulang sendiri, Nek?
4: Iya.
3: Kasian.
2: Terus, Nek? Ikan ekor kuningnya mana?
3: Tuh di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
2: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini.
4: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
5: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
6: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
5: Iya, Tuan.
6: Tapi bagaimana bisa?
5: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
4: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
5: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
6: Kau? Tapi bagaimana?
5: Naiklah ke punggungku.
6: Hah? Punggungmu?
5: Iya, Tuan. Tenang saja, kau pasti aman.
6: Baiklah.
2: Wah, ikannya besar banget dong, sampai Encuy Jia bisa naik di punggungnya.
4: Iya, begitulah kalau dicerita.
2: Berarti Encuy Jia hutang budi dong sama ikan itu.
4: Iya, Karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
6: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
4: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encuy Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
2: Oh, begitu toh?
4: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
3: Dilanggar, Nek?
2: Terus kena kutukan dong, Nek?
4: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encuy Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
2: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
4: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut uta bangkolo.
2: Wah,
4: tahu nggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan tabe bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
2: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
3: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
2: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
3: Iya, derita lo.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke, sahabat budaya, langsung kita hadirkan ya. Iya. Halo, selamat malam Kelong Tarong. Halo Kelong Tarong. Selamat malam. Halo, selamat malam Kelong Tarong. Oke, boleh dicoba kembali sahabat budaya di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Halo, silakan Rejat buka line telepon. Selamat malam Kelong Tarong. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Iya, selamat malam ibuku. Silakan langsung lagu tak. Selamat malam Pak Radin. Selamat malam Pak Radin.
3: Malam.
1: Iya, silakan Pak Radin Kelong Tarong. Iya.
3: Mau nimaga.
1: Mau nimaga. Oke, silakan.
3: Ada Mari Maros, Pak Asis, Pak Di, Sri Sinta, DMU, ada Bu Niar, Pak Dato di Pindrang, ada Mayani Tasmun di Sopeng, Siti Nurbaya di Maros. Sama semuanya Mimun Rejet.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibuku, Ibu Nursia.
2: Iya.
1: Iya, silakan.
2: Bapak suaranya tidak dibunyikan?
1: Iya, tapi kita saya dengar suara tadi sini di telepon. Iya, oke.
2: Okay. Kecil juga.
1: Iya, tidak apa-apa. Silakan lagu tak?
2: Iya, kecil sekali.
1: Lagu tak yang mana nanti Richard putarkan?
2: Undangan suara tadi HP.
1: Halo? Iya. Sudah ada?
2: Ada nih.
1: Oke. Okay. Ya lagu tak?
2: Kelong Tarong.
1: Iya.
2: Apa itu kelong?
1: Kelong tak yang mana?
2: Apa?
1: Pacobanalino, oke.
2: Ada kunyaku.
1: Wih, sadap.
2: Mau jumpa dulu.
1: Asik.
2: Pertama, ada Ibu Fatma. Terima kasih kedatangannya. Berjal.
1: Yeah.
2: Bawa dengan kondro.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Sama nasi.
1: Amin.
2: Banyak nak bawa kan Ibu Fatma.
1: Tahu rezeki kita toh.
2: Iya. Terima kasih banyak Ibu Fatma. Mudah-mudahan banyak rezeki kita sehat.
1: Amin, amin, amin.
2: Terus ada Ibu Harsina, ada juga Pak Sani, ada juga siapa ini? Ada Ibu Siti Nurbaya, ada lagi Ibu Sinta di MU, ada Pamsa tetanggaku, dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Sebun Richard, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Hati-hati kalau pulang.
1: Iya, terima kasih.
2: Pamit dengan ucapan selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam. Oke, terima kasih.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
2: Iya, selamat malam Haji Saleh.
3: Selamat malam, Bu Pica.
2: Haji, tahan dulu. Iya, tahan dulu. Iya, terima kasih. Saya sapa juga Pak Ahmad Yani, selamat malam.
4: Selamat malam, Bu Pica.
2: Oke, silakan Haji Saleh dulu ya, Pak Ahmad Yani Tabe. Iya. Silakan Haji.
3: Oh, kelong ini.
2: Iya.
3: Kelongnya apa ini? Jangan dulu. Beting tanglotna. Anca es.
2: Oke. Silakan 5 orang siapa kita mau jumpai Haji.
3: Oh, 5 orang. Oh. Bunda Sopi di Pau-Pau Goa. Limpo di Papua gua juga. Pak Sani di Sukamaju. Puan Dato di Pindrang. Nur Hikmah di Maros. Pak Asri di Luhut Timur Wotu. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bun Rica.
2: Terima kasih. Silakan Pak Matiani.
4: Lagunya Mak Poji teman Nessa.
2: Mak Poji. Mak Poji teman Nessa.

0: मैंने ऐसा जुगाड़ ही कर लिया कि मैं
1: मपोज तमनस
0: तमनस
1: iya
0: mau jumpa buat
1: ada
0: siapa
1: nih
0: kita ya
1: iya ya buat Dimas di Bolangi ada Bunda Sopi ada Ama di Kalti ada Asar di Bone ada Ibu Lina di Petrang Utara. Makasih Bun Rica.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh.

ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Iya, selamat malam Pak Iqbal.
1: Malam.
0: Iya, Pak Iqbal tahan. Iya, tahan ya, saya sapa di sampingnya Pak Iqbal. Selamat malam Kilontaro.
2: Selamat malam.
0: Oke, iya. Pak Iqbal sama ayahanda.
2: Umar.
0: Silakan Pak Iqbal.
3: Amaku surgaku.
0: Amaku surgaku.
3: Yang lagu sedih lah, soalnya aku mau teringat kedua orang tua.
0: Oh iya, silakan Pak Iqbal, mau sapa siapa ini?
3: Buat Opa Is, Dimas Dibolangi, Trio Peropo, Branding Irang, terus Bunda Arsina, terus berapa ini suruh?
0: 5 Pak Iqbal.
3: Sudah berapa itu?
0: Iya, satu lagi.
3: Satu lagi?
0: Iya.
3: Buat Terli Margareta, spesial buat Bun Richard.
0: Oke, terima kasih.
3: Kita pernah lagi jalan-jalan.
0: Iya. Nanti jalan-jalan ke sana ya.
3: Oke.
0: Iya. Terima kasih Pak Iqbal.
3: Ya, jalan-jalan nanti capek kalau jalan-jalan.
0: Iya. Itu aja Pak Iqbal.
3: Iya. Okay.
0: Iya. Terima kasih. Iya, silakan Ayah Umar.
2: Iya, makasih ya.
0: Iya.
2: Terima kasih karena kalangannya Ibu Fatma di rumah.
0: Amin.
2: Bawa kang oleh-oleh.
0: Iya. Eh, lagu tadi dulu. Bawa...
2: Ha?
0: Lagu tak kita mau pilih lagu apa?
2: Lagu. Lagu na Balolipa.
0: Balolipa.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Ya. Terima kasih Ibu Fatma ke rumah. Hmm. Membawa kondor nasi.
0: Sadar.
2: Telur. Beras.
0: Wih, luar
2: dan
0: biasa.
2: Teh dan gula.
0: Amin.
2: Banyak rezeki kita Bu Fatma. Iya. Siapa lagi?
0: Iya.
2: Ersina, Amsa, Pak siapa lagi? Pak Radi.

0: Lalu dan saya kira paling enggak saya kira semua-semuanya tampak terkejali.
1: Oke, okay, nanti kita mainkan ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, selamat malam Kak Kalina.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita. Iya, Kakak ada ya. Kakak Ajeng juga di sini. Selamat malam.
1: Oh iya, boleh.
0: Iya. Oke, silakan Kak Kalina duluan.
1: Saya mau request lagunya Tena Ruwana, Ade Richard.
0: Okay.
1: Iya. Boleh jumpa-jumpa?
0: Boleh.
1: Iya. Buat Opa Din, Pak Asis di Maros, Kakak Mesra yang ada di Regensi, Pilk Uli Ape, Pak Ahmayani Tasmun, Pak Radin, dan Sir Sinta, dan semuanya nih, Ibu Ajeng juga.
0: Iya.
1: Selamat bergabung Ibu Ajeng.
0: Terima kasih.
1: Makasih Kak Adik Richard. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kakak Ajeng silakan.
2: Malam adikku sayang.
0: Silakan.
2: Lagunya Sesaat Kau Hadir boleh?
0: Boleh.
2: Boleh.
0: Silakan.
2: Ya. Jumpa tadi buat
0: Kakak Lina.
2: Iya. Ada juga Kakak Mesra. Ada semuanya nih tempat kecuali.
0: Oke.
2: Oke, makasih.
0: Iya, nanti diputarkan Kakak.
2: Oke, makasih.
0: Selamat malam.

Tahukah kamu, rehabilitasi sekolah merupakan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kembali layak digunakan. Program ini menyasar ribuan sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan fasilitas belajar. Melalui perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sanitasi, program ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Pada tahun 2025, program rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan skema swakelola, yaitu sistem di mana sekolah menjadi pelaksana utama pembangunan. Dana pembangunan disalurkan langsung ke rekening sekolah, lalu dikelola oleh tim internal bersama masyarakat sekitar. Cara ini memungkinkan proses perbaikan berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata tiap sekolah. Skema swakelola juga menekankan keterlibatan aktif sekolah dan warga setempat, bukan hanya pihak kontraktor. Kementerian PUPR memastikan setiap proyek tetap mengikuti standar teknis seperti ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah bukan sekedar membangun gedung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

0: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam Opa Din.
2: Selamat malam juga.
1: Iya, oke.
2: Apa kabar?
1: Sehat? Kabar bahagia Opa, amin, terima kasih.
2: Alhamdulillah, ya, masih bisa kenangan.
1: Oh, aduh. Udah lewat tadi kenangannya Opa.
2: Oh iya, diambil aja yang iya.
1: Soalnya satu jam cuman boleh satu.
2: Iya, tadi jam 9-nya gak bisa tembus.
1: Oke, iya. Mari Opa.
2: Ya.
1: Silakan Opa.
2: Lagunya apa itu? Ikotonji.
1: Ikotonji, oke. Okay. Iya.
2: Menyapa.
1: Boleh.
2: Pertama ada tadi saya dengar itu Ibu Lina,
1: iya,
2: di Cicereng Utara,
1: yeah.
2: Pak Asis di Maron, Pak Hamsa, Pak Pandua, ada siapa itu Pak Radin, Pare-Pare Tantri, Pak Radin di Bantimurun kan?
1: Iya.
2: Tantri Pare-Pare dan Sri Cinta di MU, dan semuanya nih tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Bundita,
1: yeah,
2: hati-hati kalau pulang.
1: Iya, yeah, terima kasih Opa.
2: Iya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya. Kelong Tarong.
3: Halo, Kelong Tarong, Bung Richard.
1: Iya. Selamat malam. Siapa di mana Ki?
3: Dengan Asar di Bone.
1: Oke. Okay. Asar di Bone. Mari silakan.
3: Lagunya dong.
1: Boleh.
3: Ada Natanaogi.
1: Tanaogi.
3: Ada Natanaogi. Adakah?
1: Bentar. Ada Natanaogi. Oh, ada Natanaogi. Oke.
3: Okay. Iya. Siapa?
1: Boleh, mari silakan.
3: Yang berlewat Pak Radin di Sopeng, apa di Bang Timurung, Pak Ahmad Yani di Sopeng, Uli Ape di Sinjai, Bahar di Bone, yang di Taraf, Bunda Nur di Maros, Sumi Deng Lumo, dan semua-semuanya. Okay. Murijat selamat malam ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4.
2: Selamat malam, Bunda Sri Sinta di MU.
3: Malam juga.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kelongta.
3: Bisa lagu ini gelas-gelas kaca.
2: Oh, udah gak bisa lagu nostalgia udah.
3: Oh.
2: Iya, ini udah lewat
3: bunga
2: tadi.
3: Bunga-bunga nama Samba.
2: Bunga-bunga nama Samba, silakan.
3: Ada tadi Opa Din.
2: Iya.
3: Opa Is. Ibu Lina, Ibu Lina. Angga Saputra, Pak Aji Simares, Pak Radin, Ibu Nusya, Esmani Wati, kepala Ibu Fatma, Tati, dan semuanya nih yang lagi wanita. Selamat malam semua, salam sehat. Buat Kak, buat Bu Nusya juga salam sehat.
2: Terima kasih.
3: Selamat pulang.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Pak Asis.
4: Selamat malam, Bun Rika.
2: Silakan Pak Asis.
4: Lagunya Mangai Taningai Miriani.
2: Mangai Taningai, boleh.
4: Tanya apa dulu, Bun Rika?
2: Iya.
4: Pertama ada Opa Din di Tidung, Dina di Petrang Utara, Bunda Fatma di Goa, yang berlewat tadi Ibu Sri Sinta di MU, dan Pak Radit di Bantimoro. Terima kasih, Bun Rika.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Kelontarong.
3: Opa I, selamat malam.
2: Malam, Kelontarong.
3: Iya, silakan Opa.
2: Ikutan lagu atau ada lagu baru?
3: Iya, silakan Opa, mau request lagu apa ini?
2: Anu mau cobe-cobe.
3: Cobe-cobe. Oh, ada Kakak Fatma di samping ta ini?
2: Iya. Jadi Opa Ding tadi ada di Opa Ding. Uh-huh. Lina Petrang. Iya. Rika di Patalasang, kemudian Pasale, Pasani, Pak Hamsah, Puan Datu, kemudian siapa ini yang di Bone, yang di Sinjai, Ai, kemudian Tenri, Sopi, dan saya semua nih, ya selamat beristirahat.
3: Iya, terima kasih Opa.
2: Yes. Yeah. Ya, sama-sama. Yes. Okay. Hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibuku, Ibu Siti Nurbaya.
4: Silang, kelong tarong.
3: Iya. Oke. Okay. Mungkin ibu kan penelpon terakhir.
4: Selamat malam, kelong tarong.
3: Iya, penelpon terakhir. Silakan ibu, mau dengar lagu yang mana?
4: Palofi katanya.
3: Ya?
4: Palofi.

0: Palofi.
1: Gak ada, Pak.
0: Aduh, Richard baru dengar lagunya, baru dengar judulnya itu.
1: Kalau ada poco-poco, Pak.
0: Oh, poco-poco aja, oke. Okay. Nanti kita mainkan poco-poco.
1: Ada Pak Richard.
0: Iya, mau jumpa buat siapa, Ibuku? Silakan.
1: Semuanya mi deh, tak terkecuali okay. Yang monitor malam ini karena
0: nanti kita sudah mainkan lagunya. Iya.
1: Terima kasih, Kerry.
0: Ya, sama-sama, Ibuku. Oke, sahabat budaya, kita dengarkan dulu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Toko Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Terima kasih yang sudah bersama-sama Richard Ferdinand. Yang belum tembus malam ini, boleh coba lagi. Karena program ini hadir setiap hari ya, kecuali di hari Sabtu. Kita punya program Dimensi Keroncong ya. Selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih banyak. Sekarang kita akan menghadirkan program lagu-lagu keroncong, lagu-lagu Bugis Makassar sampai tutup siaran nanti jam 12 malam. Richard pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Pro 1 RRI Makassar di 94,4 frekuensi dan juga di
1: 94,4 juga mendengarkan kita di radio dan YouTube di RRI Makassar. Kami juga berterima kasih untuk kru yang bertugas hari ini dan yang paling utama adalah teman-teman dari Pelakor Pelantun Keroncong.
0: Dan semoga kita bisa bertemu lagi di RRI Live Music selanjutnya. Saya Enggi,
1: saya Nindi pamit. Sampai ketemu di RRI Live Music.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2026. Melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pinang 2,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia, seperti biasa kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Hari ini sahabat budaya akan ditemani oleh Hasnia Hayat dan Syahril Ardiansyah dengan surah Fusilat ayat 30 hingga 32.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Masih di Prompat Harari Mangkasar, Saribata malam berikut di mana saja berada. Itu tadi sudah kita ikuti pengajian dan terjemahan Al-Quran, dan kita akan jelang mengikuti nuansa fajar di hari ini. Tapi sebelum itu kita masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami dan juga filler religi.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Nusantara Pagi Pro 4 Makassar.
1: Jimmy, sahabat amal berikut di mana saja berada, selanjutnya seperti biasa kami akan hadirkan acara berikutnya yaitu Nuansa Fajar, dan hari ini kita akan ditemani oleh Ustaz Asmullah dan Ustaz Harun dengan topik tanda-tanda hati yang sakit. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki Pak Ji.
2: Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ini pagi-pagi ini sebelum kita berangkat ke kantor, saya lihat masih ada di halaman tadi ini bersih-bersihkan. Jadi saya coba-coba singgah. Kebetulan ini banyak permasalahan-permasalahan kehidupan ini Pak Ustaz. Kan saya ingin bertanya ini Pak Ustaz tentang persoalan hati ini. Banyak sekali biasa kita cerita-cerita persoalan tanda-tanda hati yang sakit ini Pak Ustaz. Bagaimana menurut kita ini?
3: Ya, kasih Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hati itu Pak Ji memiliki peranan yang sangat urgen dalam diri manusia. Karena itu Rasulullah pernah memberikan peringatan bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala segumpal darah itu baik maka baik seluruh tubuh, dan jikalau segumpal darah itu buruk, maka buruk seluruh tubuh, yaitu adalah hati.
2: Jadi peranannya luar biasa ini posisi.
3: Luar biasa banyak.
2: Karena kapan dia buruk, maka buruklah manusia itu. Kira-kira apa lagi Pak Ustaz tanda-tanda?
3: Hadisnya ini Pak Ji.
2: Ada hadisnya Pak Ustaz.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb.
2: Apa artinya itu Pak Ustaz?
3: Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal darah. Manakala segumpal darah itu baik, maka baik seluruh tubuh, dan manakala segumpal darah itu buruk, maka buruk seluruh tubuh. Itu adalah hati.
2: Jadi hati ini betul-betul penentu kehidupan juga untuk menilai manusia itu Pak Ustaz.
3: Iya Pak Ji. Namun demikian kalau kita perhatikan, ada seseorang yang tidak memperhatikan hatinya. Padahal segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki keistimewaan dan manfaat masing-masing.
2: Apa kira-kira itu Pak Ustaz manfaat?
3: Misalnya mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar, tangan berfungsi untuk mengambil sesuatu, misalnya mengambil kopi yang ada di hadapannya, kemudian diangkat ke mulutnya. Jadi mulut juga itu punya fungsi, yaitu bisa berbicara, bisa juga melalui mulut seseorang akan makan. Demikian juga hati. Hati itu punya kelebihan, punya manfaat, diantaranya adalah di hati, di situ ada yang namanya hikmah, ada makrifah, cinta kepada Allah, ibadah, dan bersikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jadi inilah semua tempat-tempatnya di hati Ustaz. Berarti hati juga ini punya fungsi tersendiri di samping panca indera yang lain yang dimiliki oleh manusia.
3: Dalam kehidupan ini Pak Ji, ada orang hanya memperhatikan anggota tubuhnya saja,
2: panca indera yang lain,
3: tanpa memperhatikan hatinya. Kalau seandainya anggota tubuh itu sakit, seperti mata, seperti gigi, tangan dan lain-lain, maka akan berusaha untuk
2: mencari obatnya.
3: Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang sudah sakit hatinya, tetapi dia tidak
2: mencari obatnya.
3: Kalau penyakit fisik bisa datang
2: ke dokter,
3: datang ke puskesmas,
2: lebih-lebih lagi datang biasa ke rumah sakit.
3: Seperti itu Pak Ji. Tapi kalau orang yang sakit hatinya,
2: dokter mana yang bisa sembuhkan kira-kira, atau dibawa kemana?
3: Ternyata dokternya adalah para ulama.
2: Oh iya. Jadi dokternya hati adalah ya, kita bawa ke para ulama kita atau para ustaz kita untuk bisa membantu mengobati.
4: Ya, apalagi kira-kira khusus ini?
3: Kita perhatikan dulu penyakitnya Pak Haji.
2: Oh, ada penyakitnya juga hati
5: ya, Ustaz. Mana penyakitnya hati itu?
2: Oh iya, apa-apa saja itu Ustaz penyakitnya hati?
3: Penyakitnya hati itu ketika seseorang itu lebih mencintai sesuatu dibandingkan dengan Allah.
2: Well, oh iya iya.
3: Lebih dia cintai mobilnya, lebih dia cintai jabatannya, lebih dia cintai
2: keluarganya
3: ya, dibandingkan dengan Allah. Ya. Dalam hal ini sudah tiba waktunya sholat, tetapi tidak melakukan yang namanya sholat.
2: Cinta kepada Allah yang lebih utama ini kalau ya, tidak salah ini.
3: Kalau mau sembuh penyakitnya, penyakit hatinya dalam hal ini, maka itu tadi bagaimana supaya datang kepada
5: ulama.
3: Ya, ya, ya. Nanti ulama menjelaskan kira-kira apa penyakitnya.
2: Ya. Iya. Nanti ulama yang memberikan pencerahan atau ustaz yang memberikan pencerahan.
5: Iya.
2: Ya apalagi ustaz, hati yang sakit ini contohnya.
3: Contohnya yang lain Pak Ji, penyakit hati adalah sombong, iri hati itu juga termasuk hasud. Iya. Dengki.
2: Kalau iri hati ini ustaz banyak sekali kejadian ini. Ya. Iya. Ada temannya, tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan.
3: Iya.
2: Padahal seharusnya bersyukur, siapa tahu bisa juga dikasih esnya kalau ya, dia butuh. Apalagi proses ini, contoh-contoh ini hati ini yang sakit.
3: Ya, jadi itu yang pertama tadi Pak Ji. Yang paling penting bagaimana supaya kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya, iya.
3: Kemudian yang kedua,
2: iya,
3: bagaimana supaya kita mengenal penciptanya? Siapa yang menciptakan hati itu? Siapa yang menciptakan manusia itu?
2: Menciptakan hati, ya. Yeah.
3: Ternyata yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah. Dia memperturutkan saja apa yang dia inginkan.
2: Yeah.
3: Dalam hal ini hawa nafsunya. Diberikan nikmat oleh Allah, tetapi ternyata nikmat itu tidak dimanfaatkan dengan baik.
2: Iya,
3: bahkan
2: iya,
3: dipergunakan untuk melakukan kemaksiatan.
2: Iya.
3: Nah, ini termasuk orang yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal siapa penciptanya.
2: Jadi memang dalam kehidupan ini perlu kita harus mengenal siapa diri kita, kemudian kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Apalagi kira-kira Ustaz?
3: Kemudian orang yang sakit hatinya,
2: iya,
3: termasuk diantaranya adalah ketika melakukan kemaksiatan tidak merasa bersalah. Tidak seperti dengan anggota tubuh ketika disentuh api misalnya akan sakit, ditusuk duri akan sakit. Tetapi seseorang yang sakit hatinya,
2: iya,
3: meskipun melakukan kemaksiatan, dia tidak merasakan,
2: tidak merasakan sakit hatinya.
3: Ya, iya, iya. Merasakan sakit. Berbeda dengan orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat, ketika melakukan kemaksiatan, maka ada alarm.
2: Iya.
3: Akan segera bertobat.
2: Iya, beristighfar.
3: Beristighfar
2: kembali kepada Allah.
3: Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya. Tapi memang ini dalam kehidupan saat ini kadang kita hilaf, lupa, kadang kita muncul itu sakit hati, entah karena orang biasa kesal sama kita, kita juga muncul kejengkelan. Kira-kira bagaimana caranya terus mengatasi ini semua hati yang sakit ini atau sakit hati ini?
3: Ya, kalau kita kembali kepada pengertiannya hati, itu adalah berbolak-balik.
2: Iya.
3: Ya. Dikatakan hati karena berbolak-balik.
2: Iya. Ada doanya itu biasa diucapkan itu kalau orang habis sholat apa, atau biasa dalam acara-acara itu, ya mukallibal qulub dan seterusnya itu.
3: Ya, ya mukallibal qulub,
2: iya,
3: tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, kuatkanlah hatiku terhadap agamamu dan taat kepadamu ya Allah.
2: Ini kita bermohon kepada Allah supaya hati kita ini hanya untuk kepada Allah saja.
3: Ya.
2: Tidak mudah diombang-ambing dengan persoalan-persoalan kehidupan. Jadi memang persoalan hati ini sudah luar biasa kalau dibicarakan terus-menerus ini. Ya, berikutnya apa lagi kira-kira?
3: Termasuk sakit hati atau hatinya sakit ketika orang itu berpaling dari nutrisi yang bermanfaat.
4: Apa itu Ustaz? Nutrisi yang bermanfaat.
3: Seperti membaca ayat Al-Quran.
4: Oh, ya. Nutrisi.
3: Banyak saudara-saudara kita tidak memperhatikan yang namanya Al-Quran. Ya. Padahal orang tua kita dahulu, Pak Ji, sesudah sholat maghrib, ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika datang temunya, barulah berhenti membaca Al-Quran.
4: Sekarang ini, kalau selesai sholat maghrib, kadang-kadang kita televisi, nonton berita, atau sinetron.
3: Ya. Padahal ada ayatnya, Pak Ji.
4: Iya.
3: Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin.
4: Apa artinya itu, Pak Ustaz?
3: Dan kami turunkan Al-Quran, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu adalah obat.
4: Obat, ya syifa. Ya,
3: bisa mengobati hati tadi.
4: Artinya salah satu untuk mengobati hati yang sakit, mengaji, membaca Quran.
3: Ya,
4: kemudian memaknai apa yang kita baca. Betul, bagus juga ini. Ya, apalagi Ustaz untuk mengobati hati yang sakit ini?
3: Untuk mengobati hati yang sakit ini ya, penting juga kita harus mencari guru. Dalam hal ini mencari ulama yang bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kita.
4: Pencerahan, Ustaz.
3: Pencerahan. Ada orang yang tadinya kikir, pelit, tetapi ketika dinasihati oleh orang-orang yang tertentu yang dianggap sebagai ulama, maka bisa terobati sedikit demi sedikit, kemudian membiasakan diri bersedekah, dan pada akhirnya sudah menjadi tabiat.
4: Jadi kikir atau pelit ini termasuk tong sakit hati kah? Hati yang sakit kah?
3: Ya, termasuk itu juga penyakit itu.
4: Kikir dan pelit maksud tong salah satu penyakit hati. Jadi kalau mau tidak pelit, rajin-rajinlah bersedekah supaya tidak sakit hatinya. Ya, apalagi Pak Ustaz?
3: Termasuk tadi ini sombong, Pak Ji. Kalau sombong ini ya, salah satu cara untuk mengobatinya adalah bagaimana supaya kita melakukan perbuatan mengarahkan kepada yang tawadu.
4: Jadi harus kita kembali kepada agama kita supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit hati yang Ustaz sampaikan tadi, supaya kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sementara barangkali kita dengarkan dulu ini hiburan selingan ini, baru sebentar selesai kita lanjutkan.

0: Kita lanjut lagi ini setelah kita mendengarkan sebuah lagu. Kita tadi sudah membahas yang terakhir tadi, masalah sombong ini, Ustaz.
1: Ya.
0: Sombong itu juga salah satu penyakit hati yang harus kita hindari, yang harus kita obati, sehingga dalam kehidupan kita ini kita nyaman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa lagi, Ustaz, yang bisa kita sampaikan ya, ini persoalan?
1: Ini kita lanjut kepada ini masalah kesombongan, Pak Haji.
0: Oh.
1: Kesombongan itu biasanya muncul karena memiliki sesuatu yang lebih.
0: Seperti
1: punya jabatan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Banyak hartanya, menganggap dirinya pintar, maka yeah, pada saat itu mengantarkan dirinya menjadi orang yang sombong.
0: Iya. Yeah.
1: Seperti Fir'aun. Bagaimana Fir'aun itu sombong, yeah, yeah, sehingga merendahkan orang lain, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan.
0: Oh iya, yeah, iya. Yeah. Jadi ini juga susah kalau orang sombong ini, bahaya juga, Ustaz.
1: Bahaya.
0: Bisa mencelakakan dirinya.
1: Ya. Ya. Mencelakakan dirinya. Coba kita perhatikan Fir'aun.
0: Iya. Bagaimana Fir'aun?
1: Ya. Fir'aun itu diberikan hukuman oleh Allah.
0: Iya.
1: Ditenggelamkan.
0: Gara-gara kesombongan.
1: Yang terkenal dengan Laut Merah. Di situ ditenggelamkan.
0: Fir'aun karena mengaku diri sebagai Tuhan lagi.
1: Iya.
0: Ya, ya, sudah sombong, mengaku diri sebagai Tuhan lagi.
1: Ini tadi untuk mengobati penyakit sombong ini, Pak Ji.
0: Ya.
1: Maka manusia harus mengingat asal mula kejadiannya.
0: Ya, asal usulnya.
1: Ya, asal usulnya.
0: Ya. Padahal manusia kan diciptakan dari tanah, Ustaz.
1: Ya, dari tanah.
0: Ya.
1: Ketika lahir tidak membawa apa-apa.
0: Ya, tidak ada jabatan dibawa.
1: Ya. Demikian juga ketika meninggal tidak membawa apa-apa. Ya,
0: tidak ada harta yang dibawa kecuali kain kafannya saja.
1: Ya.
0: Jadi harus kembali mengenal asal usulnya, mengenal jati dirinya bahwa dia diciptakan Allah dalam keadaan tidak membawa sesuatu di dunia ini.
1: Iya.
0: Ya. Apalagi Ustaz?
1: Termasuk penyakit hati, Pak Ji,
0: ya,
1: adalah ujub.
0: Oh, ujub. Ya.
1: Ujub ini adalah kagum terhadap diri sendiri.
0: Ya, membanggakan diri sendiri. Ya.
1: Merasa bangga atau kagum terhadap dirinya sendiri.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Karena memiliki tadi sesuatu.
0: Ya, ada kelebihannya dia punya.
1: Ya. Padahal semestinya sebagai hamba Allah,
0: ya,
1: sebagai ciptaan Allah, beranggapan bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah anugerah Allah.
0: Ya, nikmat dari Allah.
1: Itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu, Pak Ji, apanya yang kurang? Diberikan jabatan oleh Allah. Kemudian diberikan
0: kekayaan.
1: Kekayaan. Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Bisa berbahasa binatang.
1: Ya, memahami bahasa binatang. Tetapi ucapannya diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani ashkur am akfur." Semuanya ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah saya pandai berterima kasih, bersyukur, atau saya ingkar?
0: Nabi Sulaiman serba ada, tapi tidak ujub, tidak membanggakan diri.
1: Tidak membanggakan diri.
0: Dia bahkan kembali kepada Allah sebagai pemberi nikmat.
1: Ucapan yang paling bagus diucapkan, Pak Ji, kalau diberikan nikmat oleh Allah adalah Alhamdulillah. Sekira kalau kita sering membaca yang seperti ini, insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan penyakit ujub tadi.
0: Dan sekaligus mengakui keberadaan kita. Bahwa kita ini manusia, tidak ada apa-apanya. Hanya Allah lah yang memberikan kepada kita nikmatnya. Kira-kira apa lagi ini, Pak Ustaz?
1: Yang termasuk penyakit hati adalah iri dan dengki.
0: Iri dan dengki. Bagaimana iri dan dengki ini?
1: Iri dan dengki tidak dibenarkan dalam agama, Pak. Bahkan iri dan dengki ini bisa memakan kebaikan yang pernah dilakukan. Seperti halnya api yang memakan kayu bakar.
0: Bahayanya ini, Ustaz, iri dan dengki ini. Jadi bisa amal-amal kita yang sudah banyak kita lakukan bisa terbakar gara-gara memiliki sifat iri dan dengki.
1: Namun dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam, ada dua iri yang boleh.
0: Ada juga iri yang boleh. Saya kira semua iri tidak baik, ternyata ada juga iri yang baik.
1: Selain dari dua ini tidak boleh.
0: Apa itu, Ustaz? Dua iri itu yang baik.
1: Yang dibolehkan dalam agama adalah memiliki harta lalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi dia sengaja mengumpulkan harta, mencari harta ketika banyak, ternyata dinafkahkan di dalam Allah.
0: Kemudian orang melihat muncul iri bahwa saya mau ikuti begitu.
1: Ya.
0: Iya, saya juga mau ikuti untuk dia juga gemar melakukan sedekah.
1: Ya.
0: Iri ini yang dibolehkan.
1: Yang dibolehkan. Membangun masjid misalnya. Ada 5 masjid yang dibangun. Ada orang kaya yang lain melihat, oh ternyata si A bangun masjid 5, saya harus juga membangun masjid.
0: Artinya dia mengikuti. Dia mengikuti orang yang menyedekahkan hartanya.
1: Ya.
0: Itu namanya iri yang dibolehkan. Iri yang kedua, Ustaz, yang diperbolehkan.
1: Iri yang kedua diperbolehkan adalah memiliki ilmu pengetahuan, lalu ilmu itu disebarluaskan.
0: Artinya ilmunya itu diajarkan juga kepada orang.
1: Ya, diajarkan
0: kemudian kepada orang. Kemudian dia lihat, dia juga meniru.
1: Ya, bukan dibodoh-bodohi orang, tapi diajarkan orang. Sesuai dengan profesinya. Sesuai dengan keahliannya.
0: Jadi dua iri ini yang bisa dilaksanakan, yaitu iri kalau ada orang kaya kemudian dia menyumbangkan hartanya di jalan Allah, itu kemudian dilihat dan diikuti. Kemudian iri yang kedua kalau ada orang berilmu kemudian diajarkan juga ilmunya kepada orang kemudian diikuti. Jadi inilah dua iri yang diperbolehkan.
1: Kemudian apa lagi, Ustaz? Jadi yang kita bicarakan ini termasuk penyakitnya hati. Kalau di dalam Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah,
0: Wajib
1: ada firman Allah, fi kulubihim maradun.
0: Fi kulubihim maradun.
1: Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan ketika diperhatikan di dalam tafsir, salah satu penyakit di dalam hati adalah munafik.
0: Oh, munafik juga masuk salah satu penyakit hati.
1: Ya, munafik. Lain di mulut, lain di hati.
0: Sering dinyanyikan itu, Ustaz. Biasa kita dengar, lain di mulut, lain di hati. Jadi ini juga susah dipercaya orang begini, Ustaz, kalau munafik. Jadi perlu hati-hati juga kalau orang munafik. Jangan sampai diajak ke yang dianggap baik, ternyata nu jelek, dia kasihan kita. Apalagi, Ustaz, untuk mengobati ini penyakit tadi, Ustaz, ini.
1: Ya,
0: penyakit munafik ini. Gimana kira-kira untuk menyembuhkan penyakit munafik ini?
1: Ya, untuk mengobati penyakit munafik ini ya, tadi bagaimana supaya sering mendengarkan nasihat-nasihat, terutama mendatangi tadi ulama, kemudian minta nasihatnya, sedikit demi sedikit diikuti ulama itu. Kalau seandainya ulamanya mengatakan ya, hindari saja itu melakukan perbuatan dusta. Karena dusta itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi diri sendiri, juga berbahaya kepada orang lain.
0: Tapi semua penyakit hati ini bisa disembuhkan, Ustaz, ya?
1: Bisa, Pak Haji. Untuk secara umum, untuk menyembuhkan penyakit,
0: hati,
1: yang secara umum ini, Pak Haji, yang pertama itu adalah berdoa kepada Allah. Tentunya berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar.
0: Jadi berdoa kepada Allah, kemudian istighfar.
1: Astaghfirullah.
0: Ampun.
1: Banyak model istighfar itu, Pak Haji.
0: Kemudian
1: termasuk bersikir kepada Allah. Sikir-sikir. Banyak sikir-sikir bisa dibaca. Termasuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Termasuk melakukan sholat tahajud, termasuk juga membaca selawat kepada Rasulullah. Ini semua obatnya penyakit hati.
0: Bisa juga mendengarkan barangkali ceramah, siraman rohani, dengarkan nasihat para kiai-kiai kita, orang-orang tua kita. Barangkali itu untuk salah satu untuk bahan untuk penyembuhan orang yang hatinya lagi sakit. Ustaz, saya lihat ini sudah agak siang ini, Ustaz, kita ini mau berangkat mengajar. Saya mau pamit juga ini, Ustaz. Terima kasih atas penjelasan ini, Pak Ustaz. Saya minta pamit dulu. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Haji.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Sahabat budaya Palu Basa adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai, serundeng. Umumnya dihidangkan bersama tambahan telur mentah alas di atasnya. Palu Basa menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih. Sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan Palu Basa lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, sahabat budaya bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah disebut alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Sahabat budaya juga dapat menyesuaikan isinya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, atau paru.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Toh 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma 53 tahun pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan 31 tahun pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi 44 tahun karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita ke informasi pagi hari ini dari rri.co.id. Informasinya mengenai penampilan tari harmoni Nusantara sukses memukau para tamu undangan, peserta defile dan masyarakat yang hadir pada pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN di lapangan Karebosi Makassar pada hari Selasa 9 Juni 2026. Tarian yang dibawakan oleh para siswi SMP terpilih dari Kota Makassar tersebut menjadi salah satu sajian yang menarik perhatian dalam acara pembukaan. Para penari menampilkan gerakan yang energik, kompak, dan penuh semangat sehingga berhasil menghadirkan suasana meriah di tengah pelaksanaan O2SN. Keindahan gerak tari yang mengangkat keberagaman budaya Nusantara itu mendapat apresiasi dari para penonton yang memadati area kegiatan. Pelatih Tari Harmoni Nusantara dari SMP Negeri 19 Makassar, Devi, mengungkapkan rasa bangganya terhadap para siswi yang telah berlatih dengan sungguh-sungguh demi memberikan penampilan terbaik.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Anda. Jauh sebelum aksara dan buku dikenal luas, leluhur kita sudah menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang lahir dari tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kampung, di bawah cahaya bulan, anak-anak dahulu mendengarkan kisah tentang Malin Kundang, Timun Mas, hingga Sang Kancil. Kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sarana untuk menyampaikan pesan moral, petuah, dan kearifan lokal. Seiring perkembangan zaman, cerita rakyat mulai ditulis dalam buku, diajarkan di sekolah, bahkan diangkat ke layar lebar dan animasi. Kini, dengan hadirnya internet, cerita rakyat Nusantara semakin mudah ditemukan dalam bentuk podcast, komik digital, hingga konten media sosial. Meski cara penyampaiannya berubah, makna cerita rakyat tetap sama, menjadi cermin kehidupan, memperkuat identitas, dan menjaga warisan budaya kita. Kita terus hidupkan cerita rakyat Nusantara, agar anak cucu kita tidak hanya membaca sejarah, tapi juga merasakan hangatnya kisah yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masih dari rri.co.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI dalam meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa mengenai optimalisasi pemanfaatan desain industri pasca pendaftaran melalui kegiatan konsultasi teknik optimalisasi layanan pasca pendaftaran desain industri mengusung tema karya terlindungi ekonomi mandiri optimalisasi komersialisasi produk desain industri. Kegiatan ini berlangsung di ruang M01 Gedung Politeknik Bosowa, tepatnya Rabu, yang digelar sebagai upaya mendorong pemanfaatan aset desain industri agar tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Ketua Tim Pasca Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Chris Andrea Immanuel Napitupulu menjelaskan bahwa perlindungan desain industri tidak berhenti pada proses pendaftaran semata. Menurutnya pemegang hak juga perlu memahami pentingnya layanan pasca pendaftaran, termasuk pencatatan lisensi sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bekerja sama dalam memanfaatkan desain industri.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah kebakaran bisa terjadi dalam sekejap? Kebakaran bisa datang kapan saja, tanpa kita duga, dan dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerusakan materi hingga hilangnya nyawa. Kebakaran adalah bencana yang sangat mengerikan. Namun, meskipun kebakaran bisa terjadi, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Proses inilah yang kita sebut sebagai mitigasi bencana kebakaran. Ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan agar kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Langkah pertama adalah pencegahan kebakaran. Ini adalah tahap yang paling penting. Jangan tunggu sampai kebakaran terjadi baru kita merasa perlu bertindak. Salah satu cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa instalasi listrik di rumah kita. Pastikan kabel tidak rusak dan jangan menumpuk banyak elektronik pada satu soket. Selain itu, jauhkan bahan-bahan mudah terbakar seperti kain atau kertas dari sumber api, misalnya kompor atau alat listrik. Jika memungkinkan, miliki alat pemadam api ringan APAR di tempat-tempat yang rawan seperti dapur atau garasi. Mari kita semua bekerja sama untuk mencegah kebakaran dan memastikan bahwa kita siap ketika bencana tersebut datang. Keselamatan adalah prioritas utama.

Baik sahabat Brady, mana saja berada, kita ke informasi berikutnya. Informasi masih dari rri.co.id. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi meningkatkan penyaluran BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar dan jalur lintas Sulawesi, guna menjaga kelancaran distribusi energi bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan biosolar subsidi selama Juni 2026 yang berdampak pada antrean kendaraan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

RRI Makassar untuk pagi hari ini. Kenaikan suku bunga yang terjadi belakangan ini dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya yang memanfaatkan program kredit usaha rakyat KUR. Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Hariman, menjelaskan skema bunga KUR jauh lebih rendah dibandingkan kredit konvensional. Jika kredit perbankan konvensional umumnya berada pada kisaran 12% hingga 14%, bunga KUR tetap berada di angka 6% per tahun. Menurutnya, kebijakan kenaikan suku bunga lebih berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha menengah hingga besar, sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih dapat mengakses pembiayaan KUR dengan platform yang cukup besar. Itulah informasi yang akan hadir di pagi hari ini, acara kami Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai, dan saya akan terima telepon sebentar di Bari Basa di nomor 0811 400 9250. Jangki kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Makassar. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: sahabat budaya nasu cemba. Nasu cempa merupakan makanan khas masyarakat Masan Rempulu di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan yang memiliki cita rasa perpaduan asam dan gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging seperti ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan unik. Dahulu nasi cempa sering disajikan pada acara-acara adat atau momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengolah bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini nasu cemba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini dan sahabat budaya pagi ini pula saya akan memberikan informasi untuk kita semua. Sudah sarapan pagi? Belum Dente? Kenapa? Puasa Kak Dente hari Kamis. Oh iya. Yang tidak sarapan atau tidak sempat sarapan kenapa di kantor Dente? Karena buru-buru kabela. Banyak sekali kuparut tusuk pagi hari ini. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan tentunya juga bicara tentang budaya kita di Sulawesi Selatan. Yang pasti juga mengajak sahabat budaya untuk bergabung di line telepon kami 0811 400 9250. Boleh juga di TikTok kami pagi hari ini ya sahabat budaya. Boleh langsung ke TikTok kami. Saya nantikan di 0811 400 9250. Sebentar. Tapi sebelum itu maka kasih ingat dulu untuk yang mau pergi pagi hari ini berangkat beraktivitas. Hati-hati di jalan, perhatikan ki rambu-rambu lalu lintas, bawa ki surat-surat kendaraan tak. Jangan lupa untuk yang berkendaraan roda 4 itu pakai safety belt, yang pakai motor roda 2 pakai ki pengkait helm ya, atau kaitkan helm tak begitu. Surat-surat kendaraan juga harus dibawa karena itu sangat penting untuk identitas kendaraan sahabat budaya. Yang pagi hari ini monitor, saya mau menyapa dulu. Selamat pagi buat Ibu Andi Tenri, apa kabar? Sehat terus ya, alhamdulillah. Sama siapa nih? Ibu Sri Sinta di Minasaupa, selamat pagi monitor katanya Dentene. Juga ada Pak Marsuki Yusuf di Telkomas, ye. Ada Deng Rewa di Makassar, selamat pagi, sehat selalu, umur dan berkah dan istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Husnul khatimah katanya, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi untuk semuanya katanya. Dan pagi hari ini sahabat budaya juga saya akan mengajak kita berbincang tentang ya pasti budaya kita lah di masyarakat Sulawesi Selatan. Oke, dan seperti apa nanti kita akan bahas lebih jauh sahabat budaya. Saya hadirkan dulu kelong ya untuk kita semua pagi ini. Apa kelongnya Dentene? Kelongnya ini Makassar bosku. Kita dengarkan sama-sama.

0: Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Baik saudara, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Alhamdulillah pagi hari ini kita di Bari Basa tentang makna dari reso atau filosofi reso. Dan kali ini sahabat budaya, kalau bicara tentang reso, ini berdampak juga pada kenaikan suku bunga bank pada sektor usaha. Dan ini salah satu juga sahabat budaya mempengaruhi pengusaha kita untuk meminjam uang di bank ya. Dan untuk itu ya pengusaha harus bekerja keras begitu untuk mendapatkan atau membayar bunga bank ya. Karena bunga banknya naik, pengusaha juga harus bekerja keras untuk membayar utangnya begitu. Baik, saya coba terima telepon di 0811 400 9250. Sahabat budaya, tahu arti reso? Ya, reso ini adalah salah satu kerja keras yang tiada henti. Jadi kalau mau ki bayar utang ya pasti kita harus juga ini ya, harus kerja keras begitu. Saya coba terima telepon di 0811 400 9250. Ada yang tahu tentang reso? Baik, kita coba terima ya. Assalamualaikum. Bari Basa. Putus, dicoba lagi. 0811 400 9250. Kalau bicara Kak Jongki dulu menelpon Bella. Tunggu me dulu, selesai Pak bicara kok dong ya. Baik, kita coba lagi terima telepon di 0811 400 9250. Ada yang penelpon ke, oke. Coba kita terima dulu. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, Bari Basa.
0: Iya, Deng Liwang.
1: Iya,
0: oke. Deng Liwang, kita bicara tentang reso. Ini falsafahnya.
1: Nah, itu kalau yeah. Ini reso.
0: Iya.
1: Kalau ini, kalau kita berusaha harus mempunyai martabat yang sedang. Ya itu namanya res, itu artinya usaha lah. Kalau barang siapa tidak ada berusaha, tidak ditiar menghasilkan. Kita kan. Ya. Jadi kalau menurut saya ini masalah ini pinjam orang di bank itu tapi harus orang bersama uang. Hebat, ya harus pinjam uang. Kalau begini nih, kalau misalnya naik bunga bank itu kan itu berdampak kepada ekonomi kita ini, apalagi itu. Apalagi itu yang bekerja-kerja yang punya kerja termasuk itu sangat-sangat susah, apalagi sekarang harga barang naik, termasuk juga di pasar minyak naik. Jadi ini pemerintah harus memikirkan ke depannya ini bahwa harus menyelesaikan masalah yang dibawa. Saya ganti.
0: Oke deh, baiklah. Makasih ya, Deng Liwang. Iya.
1: Sama-sama, tertugas ganti.
0: Iya. Kenapa? IKT sebentar. Siapa ya? Kahfi kayaknya. Iya.
1: Oh, Kahfi deh.
0: Iya.
1: Tapi siapa itu teman-teman ini?
0: Belum dibagi, belum lihat, saya tunggu dulu, nanti saya kasih info lah ya. Oke. Terima kasih. Makasih banyak ya Den Liwang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa ya IKT ya? Kulihat kidul belum Pak, lihat ini celeng kidul Den. Baiklah, coba kita ke penelpon berikutnya, 0811 400 9250. Kayaknya belum ada IKT hari ini ya, belum dikasih ke kita kok dong. Oke, silakan 0811 400 9250. Ada Jono di Barukang. Oke, assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
0: Oke deh. Ada apa ini?
2: Ya, nasi kuning, nasi merah, kata nasi apa, nasi basi,
0: puasa orang, sebagainya. Puasa orang hari Kamis.
2: Oh, puasa kah?
0: Iya toh. Nggak puasa kah orang?
2: Belum puasa, tidak puasa.
0: Ih, siapa bilang?
2: saya
0: kita bilang. Itu yang bilang ya. Oh ya, bukan kita. Saya tuh
2: ini puasa tapi belum puasa, tidak puasa. Aduh,
0: siapa itu?
2: Gimana ceritanya ini?
0: Puasa bulan puasa tapi tidak puasa. Kita, bukan saya. Saya puasa itu.
2: Kenapa saya?
0: Iya.
2: Tidak ada kalah itu kalau.
0: Iya kalah, tak. Alhamdulillah.
2: Kalau bulan puasa.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, ya, begitulah.
0: Oke. Okay.
2: Anak soleh. Iya.
0: My God. Bicara tentang reso.
2: Reso.
0: Mm-mm, filosofi ya, reso.
2: Jamang. Itu bilang reso bertabang ini.
0: Nalete pamasih
2: pengakuannya. Bukan lagi dewa, ya ganti lagi itu dewa. Karena kita tidak mengandung lagi istimewa dewa. Bukan lagi dewa kita, tapi puangnya.
0: Oke.
2: Reso bertabang ini nama Romo nalete pamasih nakuannya. Bukan lagi dewa, karena itu dewa itu filosofi ini itu.
0: Itu dulu. Jauh sebelum, itu dulu nih Jono ya, berubah masuk, itu ya.
2: Masih menyebut namanya dewa apa dan sebagainya. Itu jadi dirubah ya.
0: Ya, lalu kenapa? Hilang
2: suara aku.
0: Kita itu.
2: Nanti Aji Lenteng mengamuk. Hilang suara aku.
0: Enggak mau kaget. Kenapa tahu Aji Lenteng? Iya, Aji Lenteng tidak bicara, Ji.
2: Karena Aji Lenteng itu pagi-pagi itu nunggu mak itu masuk.
0: Apa begitu?
2: Kenapa itu? Dia tidak mandi dulu.
0: Oh iya.
2: Nunggu Kak dulu masuk.
0: Iya.
2: Baru setelah mandi, dengar suara saya bermandi itu.
0: Gitu dia.
2: Iya. Hebatnya. Sudah berkaci.
0: Anda bukan saya. Anda bukan saya ya. Oke. Oke.
2: Reso kerja.
0: Iya.
2: Reso kerja. Nabi bilang dulu nenekku dulu. Kalau nak reso kau tahu ya. Nak kalah netoku tuh.
0: Iya.
2: Secara ekonomi. Ya kan? Tapi yeah. Betul juga sih sebenarnya. Kalau biar itu orang yang kerja keras dengan yang tidak. Iya. Jadi itu dulu pesan-pesan orang itu, nenek-nenek kita dulu itu ya memang luar biasa ya.
0: Iya.
2: Bisa pesankan kita itu.
0: Tentang?
2: Itu tentang reso, jaman-jaman. Kalau jaman-jaman kau tahu enak, pasti nakalan toko itu dalam segi kehidupan.
0: Iya.
2: Ekonomi kan. Tapi betul begitu.
0: Tapi kalau dampaknya terhadap bunga bank bagaimana nih? Kita kan harus bayar bunga bank ya. Jadi harus bekerja kan, keras begitu ya.
2: Iya, kerja keras. Ternyata yang berdampak terhadap pengusaha sebenarnya. Jadi ketika bunga bank naik. Ini ada dampak positifnya dan negatifnya sebenarnya. Dampak positifnya itu sangat berdampak terhadap deposito.
0: Oh, deposito bank
2: itu,
0: maksudnya.
2: Yang berjangka itu akan menguntungkan itu. Jadi mungkin orang lebih banyak menabung ya. Tetapi permintaan untuk kredit itu akan menurun. Karena itu biaya pinjamannya kan naik juga. Iya, ini juga kan akan berdampak terhadap dunia usaha.
0: Iya.
2: Ini terhadap UMKM atau perusahaan sebagainya kah?
0: Iya.
2: Ini kan pasti hati-hati. Pasti hati-hati. Mau pinjam lagi. Dan pengajuan kredit itu kalau begini itu sangat susah, karena itu bank akan sangat selektif dalam memberikan kredit kepada seseorang, kepada pengusaha.
0: Karena bunganya besar maksudnya begitu.
2: Iya, karena bunganya
0: takutnya
2: besar.
0: Takutnya tidak bisa bayar gitu maksudnya.
2: Iya, jadi harus dilihat itu, harus selektif itu. Betul tidak ini mempunyai kapasitas untuk membayar bunganya itu nanti. Bagaimana dengan kekayaannya? Jangan sampai kekayaannya hanya bernilai 1 miliar, dia pinjam 5 miliar.
0: Tapi kalau dari sisi agama bagaimana melihat ini, Jono?
2: Ya, jelas kalau sisi agama jelas kan itu kan riba.
0: Oke.
2: Iya. Riba. Tidak perlu saya jelaskan riba deh, karena saya bukan alukun situ.
0: Ya, oke, okay, baiklah.
2: Nanti nanti selangu omon-omon lagi.
0: Oh, ya, oke. Okay.
2: Omon lagi banyak yang bapak.
0: Yang penting garis besarnya saja ya, riba iya, itu ya.
2: Iya, okay. Riba. Kalau Anda mau tanya, apa namanya, cari sendiri deh.
0: Sama Ustaz begitu ya, oke.
2: Okay. Iya, cari sendiri. Apa dalilnya, apa namanya, cari sendiri.
0: Oke, oke. Okay,
2: nah, okay. Jadi, begitu namanya. Sebenarnya, ini kan juga... ketika bank sentral, ini kan bank sentral ya, itu kalau bank sentral bagaimana mengontrol ini?
0: Iya.
2: Yeah. Mungkin ada maksud tertentu ya, yeah. Bank sentral ini menaikkan suku bunga, mungkin ada tujuan utamanya,
0: yeah.
2: Seperti itu. Karena jangan sampai ini bunga ini itu apa namanya orang ambil kredit bukan untuk usaha, tapi untuk gaya-gayaan.
0: Ya. Yeah,
2: seperti gitu. Itu kan ini salah satu tujuan bank sentral. Menaikkan suku bunga sebenarnya, tapi ya itulah tadi ada plus minusnya lah,
0: yeah.
2: Ya kan, bagi yang punya deposito banyak itu, ini merupakan sebuah keuntungan. Tetapi ketika ini suku bunga memang naik, itu memang mungkin dampaknya memang lebih luas lagi terhadap pengusaha, di mana akan terjadinya inflasi, dan berakibat terhadap menurunnya daya beli masyarakat itu. Jadi kembali lagi ke ekonomi.
0: Yeah.
2: Jadi pengusaha-pengusaha bagaimana mensiasati sekarang? Kalau kita mau pinjam, ambil uang di bank.
0: Yeah.
2: Kenapa sekarang banyak pengusaha yang kreditnya macet? Karena sebenarnya banyak pengusaha tidak mengetahui sebenarnya uang bank itu sebenarnya kita ambil itu hanya sebagai tambahan untuk modal kita.
0: Oh, yeah.
2: Jangan ambil uang bank melebihi modal yang kita miliki. Sesaki itu.
0: Iya. Yeah.
2: Sesaki. Karena itu Pak, itu bank itu 24 itu berputar itu, tidak pernah berhenti. Iya. Makanya kalau kita ambil uang kredit di bank, usahakan itu hanya sebagai dikatakan sebagai tambahan atau 25% lah dari modal yang kita miliki. Iya. Jangan sampai kita hanya modal kita sekian, 10 miliar misalnya, kita ambil uang di bank itu 15 miliar. Nah, ini kan sudah melebihi.
0: Oh,
2: iya. Makanya itu diharapkan kepada masyarakat. Jadi itu uang bank itu ya maksimal itu 25% anunya dari modal yang kita miliki. Maka kita tidak susah anu-anu itu sebenarnya.
0: Okay.
2: Iya, kita tidak susah karena kekayaan kita masih lebih besar daripada pinjaman kita.
0: Okay.
2: Tapi harus kan tidak mau karena itu. Apa namanya, kalau dikasih bank, dia pokoknya seenaknya. Sehingga ada juga memang pengusaha, dia andalkan modal dari uang bank.
0: Ya,
2: oke. Pengusaha pengusaha kecil ya.
0: Ya.
2: Dengan berbagai cara itu dilakukan. Sekongkol dengan petugas bank yang survei itu. Banyak sekarang begitu di internet. Terutama itu, saya dulu kan di waktu di sentral atau apa, banyak begitu. Artinya ketika ada bank mensurvei, dia pinjami barang-barang tetangganya itu, nebak semua ke nunya, tempatnya. Supaya kata, iya banyak seperti itu.
0: Iya, oke. Okay.
2: Sehingga pada saat disurvey, wah ini tahu memenuhi syarat. Padahal secara ini kan dia cuma manipulasi. Sehingga dalam perjalanannya, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun menunggak nih. Banyak juga memang ada petugas bank, dia kerjasama dengan anu itu.
0: Yeah.
2: Dengan orang itu yang mengajukan kredit itu.
0: Oke.
2: Bisa dikasih sekian persen. Oke lah, ya CC lah. Itu. Karena sebenarnya kalau kita, seandainya bank jujur, transfer jujur, banyak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat kredit sebenarnya. Kalau itu ketentuan yang kita mau, berdasarkan ketentuan itu, banyak di situ syaratnya. Untuk bisa mendapatkan kredit di bank.
0: Iya.
2: Tapi sekarang kan tidak. Ambil uang kredit di bank, bukannya dipakai usaha, tetapi pakai gaya-gayaan.
0: Oh,
2: beli mobil lah, beli motor lah, beli emas lah.
0: Rugi dong pengusaha nanti.
2: Ini kan tujuan pemerintah ketika Anda dikasih kredit, itu uang dipakai usaha. Supaya ada untungnya bisa dipakai bayar utang di bank. Mereka dia itu sifatnya konsumtif, bukan produktif.
0: Yeah.
2: Makanya itu banyak yang macet kreditnya, itu banyak kredit macet ya. Jadi penagih, nasumi bohong anaknya, tidak ada bapakku, tidak ada mamaku.
0: Padahal ada kakinya kelihatan maksudnya
2: begitu.
0: Padahal
2: kakinya seperti kelihatan dia di bawah gorden itu.
0: Oh iya.
2: Yang begini main seperti itu.
0: Oke, oke. Okay.
2: Ambil bambang itu kenapa banyak yang begitu? Jatuhnya siksa dirinya. Karena dia ambil uang bank melebihi kekayaan yang mereka miliki dan mereka ambil uang uang di bank hanya untuk konsumtif.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Maaf, Mako.
0: Iya.
2: Hati-hati.
0: Terima kasih ya, John. Iya.
2: Mudah-mudahan ini banyak para UMKM pelaku UMKM ini kita pintar-pintarlah mengatur manajemen keuangan kita.
0: Okay.
2: Jangan terlalu kita tergantung pada uang bank. Kita itu harus apa sesuaikan dengan modal yang kita miliki lah.
0: Okay.
2: Supaya kita terjadi kesusahan dan kesulitan di kemudian hari.
0: Okay.
2: Saya kira seperti itulah.
0: Oke, okay, makasih ya John.
2: Semua sebuah kebijakan pasti ada plus dan minusnya. Oke.
0: Okay. Makasih nah.
2: Oke, nah suruh kita pergi. Ya lanjut tugas saya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Jono deh. Oke, anu terima telepon berikutnya begitu ya. Mana itu telepon kok? Iya, assalamualaikum. Bari Basa.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Iya.
0: Abang Umar, apa kabar Abang Umar?
3: Iya.
0: Apa kabar Abang Umar?
3: Alhamdulillah sudah walaf ya.
0: Iya, oke deh. Abang Umar.
3: Enggak berani saya ambil bomba.
0: Oh, kenapa?
3: Tidak ada usaha.
0: Oh, begitu, Di.
3: Iya, bahaya.
0: Jadi?
3: Apalagi kalau dibilang ambil bomba baru jualan, Jack. Bahaya.
0: Bahaya.
3: Apalagi banyak saingan.
0: Ayo. Siapa tahu ya beruntung begitu dapat uang
3: bang. Iya, beruntung. Tapi kan namanya usaha, ada juga berhasil, ada juga tidak.
0: Iya, iya.
3: Ya tergantung dari kita cara.
0: Iya, begitu juga sih mengelolanya begitu ya Bang Umar ya maksudnya.
3: Saya kawan ini minta terima kasih sama Ibu Fatma terima kasih kedatangan tadi malam.
0: Oke.
3: Okay. Lalu kita siap kita lalu ya. Banyak respita. Intinya juga sih ya.
0: Iya, terima kasih Bang Umar. Iya, makasih banyak.
3: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di mana? Pampang 1 ya. Oke, okay, kita terima telepon di WhatsApp 0811 409250 sahabat budaya. Oke, okay, ada penelpon Deng Limpo di Pau-Pau, Goa. Assalamualaikum, Deng Limpo. Bari Basa.
4: Assalamualaikum.
0: Iya,
4: Deng Limpo. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa kabar, Deng Limpo?
4: Alhamdulillah, Dek. Baik-baik saja.
0: Baik, Ciki. Oke. Okay.
4: Semoga kita juga sehat.
0: Amin.
4: Sesuai dengan tugas-tugas kita.
0: Amin. Iya, sehat juga,
4: apa Deng temanya hari ini?
0: Kali ini kita bicara tentang filosofi Reso. Terkait juga dengan yang namanya bunga bank itu. Dampak kenaikan suku bunga bank pada sektor usaha. Jadi itu falsafah Reso, kerja keras begitu.
4: Reso okay. Kambang ini
0: nalete mal
4: pamase.
0: Iya, oke.
4: Ya nanti bekerja keras baru kita mengharapkan hasil.
0: Iya.
4: Iya, jadi ini tentang bank ya.
0: Iya, bunga bank itu dampak kenaikan suku bunga bank.
4: Jadi itu bank sebenarnya. Itu mudah itu kita dapat.
0: Yeah.
4: Mudah, cuma mengelolanya itu yang sulit. Jadi kalau saya punya saran, kalau belum ada usaha tak baru berencana, itu kan coba-coba istilahnya. Ya itu spekulasi yang begitu. Artinya bisa sukses bisa tidak. Tapi kalau usaha itu sudah terlihat laris manis bagus, itu baru kita ambil modal bahan. Ya, karena kalau tidak belum punya usaha kemudian ambil uang bank, itu biasa salah jalan. Apalagi pun atau nampetabe pemaporan adik ini yang kena tidak semua ji. Rata-rata itu orang pakai bank, orang-orang sukses itu semua pasti pakai uang bank tahu.
0: Iya.
4: Tapi kalau belum pasti baru spekulasi, baru rencana, jangan masih dulu ambil lomba, lupan lagi kalian tak. Karena ada juga begini, tapi pengumpulan mama tidak semua ada ji ada juga.
0: Iya.
4: Ambil uang bank, beli mobil, terus bangun rumah. Nah, jadi itu nanti cara bayarnya susah, di mana kita mau ambil.
0: Yeah.
4: Nah, ini banyak juga seperti ini. Artinya dia kayaknya seperti kayak mendadak. Tapi dia tidak sadari bahwa uang ini yang kita pakai itu berbunga dan harus dibayar setiap bulan. Ya. Jadi itu memanagenya itu yang perlu.
0: Ya,
4: rekin-rekin nanjo. Ya, jangan karena susah ini, susah. Ya, karena banyak nih sekarang kita lihat saja di pembiayaan itu motor, mobil yang ditarik itu banyak.
0: Ya.
4: Rumah juga banyak yang dilelang. Itu akibat daripada bank.
0: Ya.
4: Jadi memang kalau kita berminat begitu, itu harus memang pemikirannya matang. Iya. Jangan kira. Tapi kalau artinya sudah ada optimis di hati bahwa ini usahaku ini akan lanjut, akan bagus, ambil uang bang.
0: Iya.
4: Karena semua pengusaha besar kecil itu ambil. Ya, kan kita dengar baru-baru nih puan tuh.
0: Iya.
4: Ya, itu 30 triliun lah.
0: Iya.
4: Ya itu. Ini bos ini Bapak Ten nih.
0: Iya, bos.
4: Iya, tapi dia tahu kelola uang itu meningkat. Artinya hasilnya sudah banyak. Ya, kalau dihitung itu dengan harta bendanya sekarang yang ada, dengan uang yang dia pernah ambil, ya pakai, itu sudah melebihi.
0: Yeah.
4: Jadi mungkin 30 triliun dia punya modal yang dia ambil dari bank atau dari negara.
0: Yeah.
4: Mungkin sekarang sudah ratusan itu. Ratusan triliun nih. Jadi itu sudah beruntung.
0: Iya.
4: Yeah. Ya itu. Jadi itu tidak usah nih disembunyi-sembunyi begini. Yeah. Itu uang bank perlu. Hanya perlu kehati-hatian di situ mengelolanya, memanage. Jadi harus pintar-pintar. Jangan karena mungkin melihat teman, melihat keluarga, melihat ya di sana itu sukses berusaha dengan menggunakan uang bank, Anda juga ikut. Padahal cara memanagenya itu beda.
0: Yeah.
4: Ya, jadi kalau memang Anda punya semangat seperti tadi, apa itu? Apa bahasa Bugisnya tadi?
0: Reso, iya, kerja keras.
4: Reso tambang gigi, naletai. Pemase dewata.
0: Iya.
4: Iya, jadi kalau kita ambil uang begitu, jangan tidurnya banyak. Jangan rekreasinya juga banyak.
0: Iya. Cucu.
4: Banyak orang ambil 1 miliar misalnya, beli mobil dulu kamu lagi 50.
0: Iya.
4: Iya kan? Perbaiki rumah ta.
0: Iya.
4: Nah, terus kita banyak rekreasi, banyak tidur. Oh, itu tidak bisa.
0: Hanya bisa.
4: Jadi itu tadi pepatah bahasa kita, bahasa Bugis. Reso tambang ini naletei pemase dewata. Artinya nanti kita bekerja keras, baru kita tunggu hasilnya. Yang banyak. Tapi kalau tindra jadi rekreasi aja tuh pakai uang bank, tebak hancur palapa. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
4: Bagus temanya hari ini.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Menarik ini. Terima kasih untuk RRI Prompat Tawang.
0: Iya.
4: Ya, terima kasih untuk Kudentene.
0: Iya, terima kasih dari Limpo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau bicara tentang bunga bank naik, yang pastinya kita harus bekerja keras untuk membayarnya, begitu ya. Apalagi sudah tak kala meminjam begitu. Orang bilang tak kala mi, tak kala bahasa mi begitu. Jadi bunga bank naik ya otomatis kita juga harus harus bisa membayarnya begitu. Karena kalau tidak membayar ki malu-malu ki bela. Ditarik mi semua harta tak, terus uang tak, tidak ada Tommy. Itu dibilang Den Limpo, dibilang Jono bahwa ya kerja keras itu penting dalam membangun usaha. Tapi ingat juga kalau yang namanya kerja keras ya tahulah untuk meminjam sesuatu ya ada plus minusnya begitu ya. Dimana ya harus kerja keras, harus bayar utang, pastinya harus tahu diri juga, jangan foya-foya saja begitu ya. Baik, kita akan dengarkan dulu Kelong Sahabat Budaya sebelum saya kembali hadir di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai 0811 400 9250. Kembali lagi nanti saya akan terima teleponnya ya, jangan kemana-mana.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net OV.

0: Nusantara Pagi, Prompet Makassar.
1: Baik sobat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai, dan kita masih bicara tentang reso atau filosofi reso di masyarakat Bugis itu, bahwa bekerja keras ini salah satu juga ya dampak ya dari kenaikan bunga bank yang harus kita terima begitu dengan lapang dada ya. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima telepon ya. Assalamualaikum, Baribasa.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Baribasa, selamat pagi.
1: Selamat pagi, iye. Kenapa
2: Ki? Baribasa tuh Kak.
1: Baik-baik, Ji, kita iya baik-baik, Ciki juga. Lama anak?
2: Kurang baik, Ki. Kurang baik, lama ditangkap teleponku.
1: Oh ya, lagu kodong, iklan kodong.
2: Terus pertama naik harganya.
1: Iya, Di.
2: Baru kita ini pengguna per.
1: Semangat, Ki, iya.
2: Semangat, Mak, itu. Justru dari semangat tuh, itu, nak. Tembus kayak ini, cari solusi
1: kerja
2: gimana.
1: Keras sih
2: ya, kerja
1: penting.
2: Keras kayak ini mama ini berangkat ya, walaupun sedikit terlambat gak masalah, yang jelasnya berangkat ke kerja.
1: Itu bukan kerja keras namanya, kerja keras itu tepat waktu.
2: Enggak tepat waktu sih sebenarnya, karena dari maki tadi waktu antara sekolah singgah terus pulang lagi serakan dulu gitu kan, baru OTW lagi melitor dulu.
1: Astaga.
2: Apa deh tadi? Nah, bilang siapa tuh penelpon tadi bilang, yang kau ambil uang ban, kalau mau beli rumah atau mobil, ya kan?
1: Terus?
2: Itu. Kalau saya ambil, kak baru beli, karena tidak ada uang cash.
1: Tapi yang penting lu, jangan lupa bayar maksudnya, begitu?
2: Makanya tiap bulan 0 rupiah.
1: Potong gaji maksudnya? Waduh.
2: Yang jadi jelaskan kak tuh. Kalau saya itu kodong pastinya dari sana aja ya tuh. Kalau umpama nih bilang begini, yang jelasnya itu lebihnya 0 rupiah mi, ya kan? Jadi.
1: Masya Allah.
2: Ku informasikan ki ini.
1: Itu.
2: Memang 0 rupiah mi tuh, karena yang didapat itu cuma apa mami di. Yang makan-makan mami itu dengan yang satunya, itu mami kita gunakan per bulannya, makanya jangan kegunakan lagi itu untuk yang lain, tidak ada itu.
1: Pergi rekreasi, nah. Nabila deng limpo.
2: Tidak, makanya saya jarang ke itu pergi rekreasi, karena kenapa? 0 rupiah.
1: Aduh, insya Allah.
2: Gimana coba, pergi rekreasi, nah ekonomi ini. Makanya jangan lebih besar pasak daripada tiang, karena kalau lebih besar pasak daripada tiang itu namanya bikin ambil penyakit gitu. Gitu sih, kurang-kurang ke shopping, rekreasi.
1: Kurang-kurang ke COD gitu ya.
2: Kurang-kurang ke, jarang ke saya COD kak.
1: Oh iya, tidak pernah COD, aduh
2: karena,
1: alhamdulillah ya.
2: Karena kenapa COD itu ada sih juga, kapan tiba-tiba kita datang itu barangnya tidak ada uang. Gimana coba ambil, ya kan? Malu kan? Dikembalikan juga tuh dengan alasan apapun kan kita juga rugi kan customer tak tuh. Kodong kaki yang kan yang mengantar, jauh-jauhnya mau tuh anak antar baru dikembalikan sih. Itu namanya sudah tidak menghargai orang ya kan? Jadi kalau dibilang jauh di saya tuh kayaknya tuh saya pesan barang itu dua kali setahun deh. Lebih bagus tuh kata jujur daripada orang ini pura-pura ini, tapi kenyataannya ekonominya seperti itu ya kata. Jadi kalau dibilang dari limpo, mohon maaf ini omna, saya tuh ambil ke beli ke rumah, beli ke kendaraan, uang ban, 0 rupiah nih kak, tidak ada. Tapi kalau ini kak tau gak ditau nih, karena naik di dolar di bank. Gak tau juga bagaimana nih caranya bampo tuh. Kayaknya naik. Terserah mami mau ketambah waktunya, terserah yang jelasnya saya perjanjian. Tapi seperti itu di awal ya kak. Coba jadi kalau mau naik ya urusan sama mami. Sampai ke waktunya bulannya ada ke dia namanya tambah bulan kak tau. Jadinya. Kalau saya enggak pusing, ya mau naik mau ya, karena kita kan bukan si pengusaha, yang pusing itu kan pengusaha, kata.
1: Iya.
2: Tidak pusing. Dolar naik, Mau ambil kredit di bank, otomatis naik juga gunanya, Kak. Terus nilai rupiah, kalau umpama ini, ya kita tidak tahu deh. Yang jelasnya saya itu yang kubilang. Karena mau ketembus itu yang mau kubahas di, dari, siapa namanya tadi? Dari Limpo. Saya ambil ke uang bank, karena mau membelikan ini. Itu mami, aku don 0 rupiah, Ki, tiap bulannya.
1: Yang penting bisa bayar itu ya, maksudnya. Kerja keras tuh untuk membayarnya.
2: Tapi sangat, Ki, 5 tahun ke depan.
1: Iya, nah,
2: nanti. Nanti kita tahu, Kak. Nanti kita tahu gitu.
1: Semangat, Ki, ya.
2: Semangat, Ma, ini.
1: Anda karena menembak kenanya di mana, gitu ya.
2: Aneh, ya. Dan cuma gitu, kan, Ki. Yang kita tahu, Kak. Karena yang kemarin tanggal 6 itu makannya cuma sekian, jadi karena berapa? 5 hari mami orang kerja toh 4 hari mami.
1: 4 hari ya WFH.
2: 4 hari mami dikurangi lagi. Berarti dalam satu harinya 100. Jelasnya 500 mami.
1: Oh,
2: cuma gaji yang tidak turun-turun jika toh.
1: Gaji tidak naik-naik maksudnya. Terbalik. Aduh,
2: yang saya mau itu dinaikkan juga itu gajinya itu.

0: bareng kan Ki. Nah, ini lagi pertama sama Wendy sama.
1: Ih, semangat Ki. Iya.
0: Makanya dibilang jangan gitu lu keliling ke sana ke karena yang kemarinnya itu bisa nyuci pool anu tender mesti harus pengennya mau dulu.
1: Iya, itu dibilang Bu Eva Ki. Supaya jangan jalan-jalan.
0: Kemarin kan 12.000 jika tol Bi. Sekarang naikin 16.950 rupiah. Berarti 17.000 lah. Berarti berapa naiknya 5.000. Jadi dikali 100 liter berapa coba ditambahkan kita?
1: Jangan pakai salah 100 liter.
0: Sama itu nilainya itu umpama kata diumpamakan. Jadi kalau 10 liter kan 50.000 ditambahkan yang kemarinnya mau dibikin beli makanan ditambahnya di situ lagi aduh. Ya ampun.
1: Kasihan.
0: Yang dikodong kasih netong itu kan sama dikasih beli.
1: Iya.
0: Tapi kan anti aman di barangkali itu ada janunya tuh di situ.
1: Ada lebih. Ada yang ini tidak 0 rupiah itu.
0: Ada bapaknya di belakang kamu baik. kalau kita kodong bapaknya cuma uang untuk dimakan di hari-hari. Tambah-tambah kita syukurlah yang ada. Okay. Ya toh, yang penting ada mina bawa pulang dari kebun dari mana dari itu dari ini. Yang jelasnya alhamdulillah bisa makan.
1: Iya.
0: Dan ada juga dinikmati daripada ke sana kemarin kontrak mengapa rental kendaraan kan sudah dibayar nambil juga punyanya toh. Yang ini kan ada parkir di depan rumah tak ada tumbuh rumah oke nih. Yang jelasnya biar menderita kan tunggu 5 tahun ke depan dia ya kalah juga. Terus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah di Sopeng. Baik, sahabat budaya kita jedah ya karena kita akan ikuti kabar anak perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.